0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang

Pulau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita dini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu jalan.

0: Lebih ngata pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 8:12 minit pagi.
2: Mendiang ke awak penggerak pagi YFM ba pagi hari 3 hari keterubah kita ba bulan 7 neca.
1: Ya, dah kata ba bulan 7 ah tu kita cahnya.
2: Ya, second semester.
1: Second semester cak.
2: Ya ya ya.
1: Di sekolah berkenyak mi ah orang ngira ya nah.
2: Ama lalu berkenang ke ba sejarah ya kemsinya di ba hari keterubah kita dalam bulan 7 tu cak.
1: Bu semangat nede pagi tu. Benda sejarah.
2: Aku tu nyebut pas kawan ku sejarah kan nama cak.
1: Okey okey okey.
2: Lama sejarah pagi tu asai ku mayuh bala kita itu tadi pan sudah bisi meda dua itu sejarah nyadi pagi tu.
1: Okay.
2: FIFA cak FIFA.
1: Oh FIFA. Tuan, ya terkenal kede.
2: Pagi tu sih kita buka mesti main bol dia cak. Lama nyak lagi ya berita yang ke pemandu baru mama dan ditemu kita pagi tu. Akalai ya berkenan ke mesh yang ke diatur pagi tu tadi squad Norway cak mujur ngalah ke Ivory Coast 2-1 kalai minit ke 39 dulu sudah ada leading by first half cak. Kalai dari Rusal dah masuk ke gol Norway ke terubah tajap ya minit ke 74 Ivory Coast uliah equalize atau ke menyamakan kedudukan tang tajap ya Haaland gak jadi hero cak. Ngana ke Haaland ke wow tau gak nyawut nyekor bak minit ke 86 lalu ngujuang ke Norway tadi nyingkang kayak group of 16.
1: Ya. Round of 16 ujung minggu tu berengkah macam tu setelah 2 hari minggu tu first match buat round 16 ya.
2: Ya ya ya ya. Lalu pagi tu tadi cak kira dalam pukul 5 kena atau peminat France tu cak gagal cak. Si titik ya tim ya ke tahun depan kita ya menang ngonya main meh. Menang selesa 3-0 Sweden ngalah ke alah lawan France. Lalu nah dia orang buka mape skuar duit cak. Oh, sikit nama mape dan dia nama buka itu
1: nah. Ya.
2: Mape Messi skuar. Ado lu berdawa.
1: Tenggelam enggak ado lawan dua ya.
2: Oh, nyonya muka kena tinggal cerita ado nah. Kasih ame ado.
1: Oh, jadi utai kejadi mengapa World Cup tahun tu cak pengari dari Asia semua dah nandai megang cak.
2: Ya,
1: semua
2: ya,
1: dah
2: ya.
1: Keluar megang.
2: Semua dah keluar. Sebenarnya sih ya cak tanya tu nanti Asia mereka celup-celup Asia.
1: Ya.
2: Australia.
1: Oceania.
2: Oceania. Tanya ya. Tanya wakil dari AFC cak.
1: Wakil dari konfederasi.
2: Ya, konfederasi AFC. Tanya wakil dari Asia.
1: Kai.
2: Kira kang enak roh kai Asia. Gak tanda ngawak ke kapendanya mencadik ke cak.
1: Tahu gak kencadik ke?
2: Kencadik ke ngicak kemain nama AFC minta apa ya ukasi
1: ya dah ngemet tinggal
2: lepas nanya meh Jepun cak saya meh mari kakai tengok hati aku kan nampar Jepun
1: ya ya bola itu segala aku
2: amat lalu udah tu lagi pukul 9 tu lagi cak Mexico bersatu dengan Ecuador
1: ya
2: kira orang ke Yakub Portugis sama Yakub Portugis meh.
1: Oh.
2: Hanya mais dah tu nemu Yakub pangan diri.
1: Terlebih ya tentu bahawa Mexico ya ke jadi namanya atau rumah ni ya. Atur FIFA World Cup 2026 tu.
2: Iya, lalu tengah malam tu lagi ada ni ngaca tu ku rumah buntau dah lagi ca. England temu Kongo gagal lah dia saya ku. Chances ya besar. Ya,
1: tapi bola itu segala.
2: Betul betul betul bola tetap ya segala. Bola
1: tetap segala.
2: Sifat di bola segi dalam kaki terlihat. Mencit darah.
1: Benda temu kini ku gaya England gau namanya. Nama saya terbaik saja.
2: Kongo.
1: Republic of Congo. Dini hari itu lagi.
2: Oh. Iya iya kayak baru cerita tu Kongo. Jadi nak kira tu grup yang ke udah mujur ba round of 16 Kanada, Morocco, Paraguay, France ngau pihak mega Brazil pan udah layak ngau Norway. Naka ya ke dia tu ngecak.
1: Ya sudah ke udah tap tangannya.
2: Tap tangan dan masuk ke round of 16 ya. Okay, jadi cerita kita ke pagi tu cak. Kau nama cerita tu cerita tu minggunya kemarin tentang tegal ke tactical issue. Oh tactical luka.
1: Kalau dia ubah game sudah dua baik dia.
2: Nah, bahkan kita main bola jadi cak.
1: Okay.
2: Si salah pecaturan dia posting tuanya nak pernah tua ditau tentang orang luar udah mesti komen mereka nggak jadi nggak jangan nyale jadi tuatu tadi kau kemarin tadi repeat order
1: repeat order
2: nanti baru kenang ke bak petua ya kekala di padah kalau kita lembok kita nggak orang bermain ngirain tadi main blawa main bol basketball main gusti pun bisa petua cak.
1: Ya. Jadi komen ba Facebook kami pagi tu.
2: Ah, udah dari post kami dah baru lalu petua ya ke dengar kami tu ya ke nyamai ke sekalak dengar kita. Okey petua ya kena kalak dengar kita dari mulut ke mulut ni cak.
1: Oh.
2: Nanti pada cak. Nama petua kalak temu ni cak sebelum dengan orang belum buat sukan sebab kalak pada orang.
1: Petua. Petua maya belum bak aku lain tu masuk ngorang belum bak so baca pen tu atlet iga tang main bol sih main bol sih
2: asti petua ya
1: petua ya sebab cigu namanya cigu coach kami punya tadi
2: coach
1: cigu tadi ya madah ke sebedau main bol sebelum nurun ke Padang sebelum matchnya mesti ke makan roti canai lah cak
2: nama kubah deh
1: nak nemu mesti ke makan roti canai siti siko
2: Kos kita cikgu balak aku kai.
1: Kai.
2: Kai.
1: Cikgu bernafas.
2: Oh cikgu bernafas. Yang kanya memang dah mesti ke makan roti canai si siko. Lepas yang kanya tadi yang si muka kena roti canai ke kau.
1: Nadai. Ya canainya di order hari aneh sebenarnya.
2: Oh mesti ke makan dulu sebelum mainnya.
1: Ya.
2: Awalnya petua ya. Kalau mikir serat besi iron mayo dalam tubuh.
1: Kamai kan ke perut puang tambah angin.
2: Amat.
1: Kita tanda ada angin dah.
2: Ah sebab punya aku besi kala ninga petua tu sebab tu mayo aku ke agi biar agi cak. Agi kira fit agi tubuh cak. Aku kalang orang juga katen cak.
1: Apa guna?
2: Adanya apa nak juga katanya secara paksa rela.
1: Adanya
2: petua ya. Jadi orang ada petua nanti dengan orang belawak dia jauh kena giga kain tencang ke bapung guang kurang.
1: Oh. Awak ke?
2: Awak kena sumpah lah caw.
1: Oh, sumpah ya.
2: Ini lah.
1: Nanya ngasih nak?
2: Hah?
1: Ngasih nak? Si uji dia nak?
2: Aku ini cak baru nanya setiap buka aku lupa dok dia nyagi pak.
1: Oh, nanti kita mesti bertuah bekerja. Tahu komen ba Facebook pagi tu lagi macam ya.
2: Okey, dan sebelumnya lagi terus sama kita ya. Berapa pagi hari 3 pagi tu hari kita rumah dalam bulan 7 anak cak.
1: Ya, lagu hari Kenny Huge. Lenyau Siku 1000 Ganti.
2: Terus meniang ke 2 pagi.

0: jaya mah gemurnya.
1: Eh, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit.
3: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami
4: hey,
3: YFM.
4: Nama tak kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
5: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa anak hack Facebook orang dia setuan-tuan?
4: Bah, ketika nak hack dia berani. Ya, aku ngasau telah lengak nak ada lockout. Tau memangnya kita maju ayah.
5: Tuk ngoya lagi ngedik nak lockout. Ya, sama seduai kena lagi.
6: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.
7: World Cup 2026. Hari 4. 2007-2026 Round of 32 Live Bak Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12.30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bak TV OK main langkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA

0: Lagu Aristelium, Dara Baju Burang. Ujung kejam kita pagi tu 31 minit lepas pukul 8 pagi.
1: Tu benar cerita petua cak.
0: Petua.
1: Belum kang orang bermain.
0: Berpikir, meh sekolah subahnya cak.
1: Berpikir. Nama meh. Ya, kayak arti fizikal cak. Ya ke pikir mental pan di kira petua itu cak. Jadi semua pagi ngeh ya, Mister Jenek kejuan ke pagi itu. Siti penanggul lebah kita itu tadi ngaruh pikirnya orang ya ke suah kena sumpit lacau ya memang ane rawa lebah ya bisi Siti petua kena nyeliah ya jadi petua ya lain dari gue cak gue tadi balut gue kaya na punggungnya atau lain sebelum masuk ba starting line atau ke garisan permulaan ya atau kan tadi sebelum agak ba stadium anang makai kelalu kenyang atau ke ngirup kelalu mayu ai ya udahnya tadi bisa pucau gak patut dibaca sebelum orang nyetat kalau tak kemunyi kesenapan nuk teh Belanda aja
0: puna
1: jadi kira ambil selabar rumput hanya sebut pucau hak kuhul hak pun kaya kun ya udahnya sepuang gaya daun lalu selit ke batancut kanan buat ke baruah rusuk kerinti 100% nuan nak lelak lalu nak mudah kena sumpir lacau.
0: Tu mesti ucuk lalu mamang ya. Cuk manang tu cak. Ingat ya, okay, mesti manang.
1: Ingat tu cak aku kak main anak ke berlomba atau berlapan tu lah. Aku langsung menyebut tu. Hak kuhul hak fun fayakun. Ingat tanya lu engkah ke bapak punggua sepia kanan.
0: Jap tua ya.
1: Jap tua ya.
0: Jenis tulang tu. Mendah ke cak. Petua nak sumpir lacau. Ngesidak izubak selit ke daun rumput. Buat tancut kau ya. Rumah maya belubak macam tadi Belanda.
1: Bila masih pucau nadai.
0: Nadai pucau tau. Selit ke rumput ya.
1: Selit ke rumput ya.
0: Ya.
1: Nadai keterina nama rumput-rumputnya nadai.
0: Nadai. Saya rumput ya.
1: Anak jatuh mau

0: kawal ngap tuanya aku ingat ya tahun 1990 tahun 2000 cak. Tahun 2000 aku nak enggak orang tak kumda baki aku ya teringat ke Siti petua calaban mainnya cun mai main bol suku quarter final kamenya sekolah kami tadi betuang cak ngelaban go SMK Kabuang banyak. Ong labor Kabuang cak. Jadi kita nemu Kabuang tu menjertinya tadi ambil awat cak. Jadi ya teringat ke setiap petua yang medah ke orang tadi lemik laban minyak babi sanggup cak. Ya escape class tu mula laban lemai si main bol agak pasar dulu makai minyaknya minyaknya delot ke betubah cak.
1: Betuah ya
0: cak. Ngeluatnya warna-warna nyalu lemih tulang ti sepiak gue ya sekali main-main pada aku ya tetap kebu nah daya kurinya lemih ya terbaik padang kerja aku.
1: Okey, aman mozaik trading peningan kita tu madah ke petua ya ayahnya anang makai utai kebisa sebedau berbukit Belanda aku ya ngait ke pedih perut. Logik lah nak.
0: Ya logik. Indah kita kedua ada dugau maka kita kalau bisa apa pun dia perlu. Anak yang nanti kita ke segi kenyo belawaknya.
1: Ya nanti menung berpikir Belanda dahnya perut temu pedih ya. Bisa lah banyak.
0: Nyam. Atau Cecilia kumit pagi tu cak. Ingat kemayagi mit sewa diberi aki utai buah maya kak ngora belum bantang dipesan niang mamiak ya. Ingat ana maliak ke belakang maya Belanda ana sesekali maliak ke belakang ya. Laban ti maliak ke belakang kita tetap kena geliah orang hau sekali maya ya ninga nyawa inainya buat ngetu silang ngetu ya lalu maliak ke belakang ninga ngasuh ngetu nadek ku ngau nadek boleh numbur remenya tahu mai ke petua jatuh ke petua kita menua aja. Orang putih apa kalah di mana orang putih belum mbak melihat belakang cak. Tidak Olimpik, nanti semua melihat semua megang nih. Lepas si Timo minta menti melihat di Belanda, di melihat belakang si Ti di putuang angin di nadah nacuan. Tu ori fizik tu cak.
1: Ori fizik.
0: Putuang angin di nadah coba pala ni sudah melok angin angin te patut diputuang doang kita cak. No kita ngelihat tadi nyaw beban ya momentum nyaw kurang gitu ya nyaw ya kemat ya
1: ya nyari hari segi hukum fizik ya lah
0: hukum fizik hanya kemudian mudah Usain Bolt Belanda kalah mudah Usain Bolt malah nada yang mana kata teh finish tadi malah aku belakang oh gitu jauh renyin kaya
1: bisa orang Belanda belakang reverse ya
0: ah siapa aja
1: nyaw suka nikah tadika
0: nya ni bok kira ni. Ame mana buku boleh ada beri pedu.
1: Okey, dan tu macam komen kita ke buka pening ah.
0: Terus apa saya Facebook kami WFM ban ke pagi tu.
1: Lagu hari live pening kau Michelle Matthew Nanggam Siti Danji.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu tu malahnya.
0: Bah, yo. Amat genong. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: YFM, segulai sejalai.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun, ketau nyadi bak sumarang maya. Bukai semina, uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawak pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan menuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Asap Lia.
1: Dah merenang kita bawa dua pagi sama pagi ngai Richard Uno begitu cak. Atau ngenang ke cerita ya ba petua ke tokonya tadi. Tai ke deburan lebuh maya belum ba. Ya kalak tinggal orang Belanda. Ti orang Belanda nya laju pedih katapat mesti yang kena pengaruh batu lalayang ko ya.
0: Batu layang kalak kuninga tu subah cak.
1: Amai cak.
0: Kapan ku bisi yang muan batu layang.
1: Oh ya. Oh. Apa laju cak kabarnya?
0: Nak kian tu laju cak. Nya guna lemu ngasih nak batu layangnya.
1: Nya ke tuju batu layangnya kebukai cak.
0: Kamai.
1: Bukai ungkup belum bak cak.
0: Ya.
1: Tang kabarnya tumu bini dah.
0: Tumu abis pun lima lu terus bini cak.
1: Hanya kenya batu layang cak. Tuju kia. Entah sebut pasal ke batu no Belanda tu cak. Aku kalah subak mete percaya ngora madah. Di kalah tinggal putar madah. Nanti di kalah ju belawa genggam batu celum.
0: Ada aku kalah ninga baru ya aku ninga to.
1: Aku subak mesti orang madah kerja batu celum cak. Nya aku subak amanya orang sekolah rendah pemilihan nama tenggenggam batu celumnya cak. Ram pertama lepas. So laju kena mah la banyak kategori kami sama obesity dia. Jadi aku mando laju dia. Ran kedua dini aku tu muncet mamat. Entah sebab mah sebab mama si jalan sebelah Belanda pernah dulu gigi ni batu celum ke mesti perjalanannya. Nanti benda batu celumnya lah minyak ke enggak mai Belanda.
0: Oh.
1: Entari segi
0: batu celum keninya dah.
1: Batunya celum.
0: Oh, saya celum
1: ja. Saya celum ja. Namun kalau benda batu kerangan ke celum aja ja.
0: Oh.
1: Suba nak ke agi orang adu jalai ke keliak deh. Batu kerangannya selalu dambar roti si jalai cak. Bukai buka batu kori deh tu. Hanya ke sebuah kuah suara dikumpul. Gigai kececeluamnya. Kenuk ketawa ngasol aju. Nya suba nanti kunumu suba. Tengok aku kan ngirom ke wasan nyambek maya kagi belum bak suba cak.
0: Kami ke ya namanya dulu belum mahal ya.
1: Dulu mengenggam batu celuam.
0: Okey, Henry Jawan peninggal kita tu cak. Hari Miri, petua Brexland yang ayah ai suba ente engau ramen buol ke ya. Sebenarnya utama padang, pegai dulu tanah lalu sampai. Lembut tanah kering aku. Biar aku lekas lekas sampai ya tadi.
1: Lembut tanah kering aku.
0: Ya.
1: Udah nyampe buol.
0: Udah nyampe buol.
1: Usia muda skor kena dai.
0: Dai.
1: Oh, sudah mulai kering main buol ya.
0: Kering main buol.
1: Tentu itu sebab ya defense ya.
0: Enggak mah.
1: Defender jarang skor ya. Ya aku mesti Van Dijk-nya temu ko. Ada pernah keluar. Oke, jadi ya peningat ya ke bukai mega kebisi. Nganjuang tu hari dana Oliver asuh aki makai buruang lelayang tu kayak batu tu cak buruang sumpah cak buruang lelayang
0: laju lah waktu laju ke buruang lelayang
1: tak ambil ketegar ke buruang lelayang kena kau entah aku muda China cak di muda tidak yang orang belum buat pun nyaw niki prestasi menurut China cak dapat tidak ketegal ke tidak
0: makai tu
1: sup sarana ya jatuh bapa pembangunan sains sukan saja tahu tuang uji makai sup sarang layang cak ngicak ke kita terlalu laju ke China kelebih lagi menyemrai
0: Okey, sekudah lagi cak. Sada Demon begitu hari maruf baru kelili. Yang madah kami ya school suba petua ketika kena kami sekaban maya pekit main bul ianya ngerasuak ke cawat tendernya sekali ya. Sekali ya kena anak-anak kena ya ngerasuak ke betul ya.
1: Ya rumah kuih ke kemuanya beri ke belakang.
0: Kemua ke belakang.
1: Belakang kemua.
0: Belakang kemua.
1: Nama relevannya kena cak.
0: Ya, kebuah kenyak kena ku ya. Ngambil ke kita yang nak kena kacau pengaruh orang. Kira namanya dinding bulu.
1: Dinding bulu punya betul-betul. Amat ke calon nah dalam nak ku madah ke lawan ujung tahun 90-an kita itu lagi kelalu kuat maya bermain bol suah kango kemenang cak tak ke suah minta tolong menang bisi cita siti dengan aku tu DJ kuat sebab nungsi aku cak sida ya main tahun berapa ke dalam 90 lebih akhirnya mi tahun deh cak ketegal ke petua diberi menang anang dulu nyingkang pegang padang nanti orang sepenuhnya nyingkang baru nyingkang kita ala bulu. Jadi melubu maya meshnya kan masuk aja. Sepiannya ngai gaknya kan sepiannya lima petuai ke sama. Boleh benda referee ngau ke tengah bedau.
0: Alu bedau mesti tamat padang.
1: Kalau lawan kang lah pangan diri nyingkang lalu ndak sedah lalat main disqualified semua kena padang.
0: Ulah. sama belalak semangat diri punya. Kalau ndak tim spiato ndak tamak, tim spiannya ndak ke tamak.
1: Ya lama yang mana siapa dulu tamak, ya kalah mulai Allah bulu tidak itu kedua tamak. Jadi kan gelak sekunya sekunya lima petua sama.
0: Nih Maya namanya main ni ke berengkah tip ya.
1: Ya kemudian nyakar revinya boring dah nanti kangau sepuh sepuh peluit peluit ke wisialnya bedahoga, peluit peluit ke wisial bedahoga nyak bujuk di sekolah pahe.
0: Ginjal jalan, ginjal jalan mesh ya.
1: Ya mesti kadang-kadang rindu kadang-kadang cerita tu cak. Ya baku cak deh atau personal kok kamenya. Utanya oke mana pengaruh tak kebetulan tadi ngasih.
0: Bisa kena.
1: Bisa kena. Tanya baku tadi moral ya.
0: Ya siap mai.
1: Moral tak kena so kita confident. Lepas dia benda tau dia confident tinggi. Kadang nanti dia dah confident tinggi tu. Nya tengah sodik ke rahsia lagi atau ke semangat lagi ke bulan satu cak.
0: Iya nya namanya tadi lebih lagi kena merangsang mental kita
1: nya. Iya. Lepas nak pekit tu mental mesti kuat.
0: Iya. Jadi secara psikologi ya.
1: Iya aman. Lepas nanti aku contoh aku mesti pengaruh betul lah yang kena ke. Oh kerja menang. Jadi confident di sini dah bisa dia. Ya. Nanti tengok kesal lagi.
0: Okey, itu dah kan kita bergulai pagi tu bak 2 pagi.
1: Ya, jadi anda ingat pagilah kita mesti trio pagi YSSL semua salah laki. Bye.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai dalam memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya kos dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memasukkan RM1 itu.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengat Kuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan digesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Sebab ini, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kahwah. Hala tuju baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatan kuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan sekali ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini jangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baru bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saing Liga tertinggi bola sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024. Dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Semua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita geng pagi Mira FM. Geng pagi Mira FM bertemu dengan Leo dan Syaz.
1: Yes. Mana suaranya? Oh, ini dia.
0: Mana suaranya? Suaranya si dampak, tapi suara ada. Bagaimana Syaz itu?
1: Sihat, hari tak kita pakai baju hitam.
0: Kita pakai baju hitam. Tim klik sempena dengan Piala Dunia 2026.
1: Betul. Yang penting kami pun pasukan dah boleh marah ke pusingan yang seterusnya.
0: Lawanlah. Okey. Semalam sebenarnya Brazil melangkah ke pusingan 16. Tapi malangnya tim Leo Germany terkandas. Di pusingan ke 32. Dan kali ini kali keempat kandas di pusingan yang terawal. Semenjak 16 tahun lepas.
1: Siapa cari masuk kumpulan tahun lain?
0: Tunggu Leo masuk lah. Tunggu Leo jadi striker. Ni tahu kan?
1: Alah, katanya. Okey. Kelak ada pukul 10 kelak kan, Leo? Ada 10. Lagi sige perlawanan Mexico dan Ecuador.
0: Wow.
1: Kami jangkakan.
0: Kita rasa siapa?
1: Siapa yang kuat antara si dua? Ecuador ke Mexico ke? Kami target Mexico lah.
0: Mexico. Kami pilih Ecuador.
1: Kelak kita nanggau.
0: Kita tengah di channel Sukan Plus Ating Pelik atau di Main TV. Bermula ulasannya 9 pagi dan akan bermula 10 pagi kelak perlawanan di antara Ecuador dan juga Mexico.
1: Mexico. Kami target pagi tadi France menang juga 3-0 France.
0: Biasalah France tu nang kuat.
1: Kami sebenarnya, Leo, kami suka bola, tapi untuk menunggunya dimainkan dan disiarkan secara langsung malam-malam ya. Awal kami surrender, si tahan juga mata kami, Leo.
0: Tapi siap apa sebab di Ating Pelik. Okey, dapat tonton di channel, ada 3 channel khas Piala Dunia yang untuk dimuatkan segala apa macam playback.
1: Ya, betul. Boleh tengah siar. Kami lebih suka nangga berita sukan ya, Leo. Tengah baca je lah. Sama juga kan. Yang penting kita dah ada keputusan. Saya dah menunggu debaran.
0: Apapun selepas tu kita akan kongsikan info cuaca. Dan selepasnya kita akan info sukan bersama saya lah.
1: Jangan pada DJ Chefnya si ready.
0: Okay, kita berinfo dengan lagu tu.
1: Apa tu?
0: Lagu ding ding ding ding ding
1: ding ding ding ding ding.
0: Okay, dan juga Aris Lufias, you di sisi selepasnya info cuaca. Okay. Mirafam.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Game pagi BDFM, pertemuan Leo dan Charles.

0: lagu terbaru dendangan Aris Lufias.
1: Ya. You di sisi ku.
0: You di sisi.
1: You and I.
0: You di tepi you apa? V
1: you,
0: lah.
1: V. You, ada orang tadi kita cari orang tadi you.
0: Okey, seperti yang dijanjikan kita akan bersama rakan kita dari Med Malaysia bagi Medi, Lucia di talian. Hello Lucia.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa khabar Lucia?
2: Baik, khabar hari ini.
0: Selamat udah gawai.
2: Selamat udah gawai.
0: Okey Lucia, kita kongsikan info cuaca untuk Bandar Raya Miri, silakan.
2: Okey, terima kasih. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat, pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan pada 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca.
0: Okay, terima kasih. Selamat bertugas, Lucia.
2: Terima kasih.
0: Okey, rakan kita Lucia dari Med Malaysia Midi katanya selamat udah kawai ku ya.
1: Taulah. Cukup banyak.
0: Sebulan dah.
1: Sebulan.
0: Okey, lepas ini kita akan kongsikan info sukan Miri FM berkaitan Piala Dunia 2016 dan kita berhibur dengan lagu ini, Syaz.
1: Okey.
0: Lagu dia dengan Taylor Swift. The Fate of Ophelia.
1: Lagu baru
0: Lagu baru.
1: Boleh. Jom kita dengar game pagi.
0: Miri FM.

Info Sukan Media FM untuk hari ini 1 Julai 2026. Persandingan saingan pusingan ke-30 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 terus berlangsung dengan beberapa pasukan sudah mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik. Setakat ini Kanada meneruskan kemarahan bersejarah selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 diikuti Brazil yang menyingkirkan Jepun 2-1. Paraguay pula mengejutkan Jerman menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat 1-1 manakala Maghribi turut mara selepas menewaskan Belanda menerusi penentuan penalti. Norway memastikan kemenangan dengan kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast sementara Perancis tampil cemerlang membelasah Sweden 3-0 hasil aksi bertenaga Mbappe yang terus menyelah di pentas dunia. Sementara itu, satu lagi pusingan pelanan pusingan ke-32 terbaik antara Mexico dan Ecuador masih menjadi tumpuan dengan pemenangnya bakal berdepan England atau Republik Kongo pada pusingan 16 terbaik. Jadual pelanan hari ini, England menentang Kongo 12 tengah malam nanti, Belgium dan Senegal 4 pagi esok, Amerika dan menentang Bosnia Herzegovina 8 pagi esok. Teruskan bersama Media FM dengan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026.

kami, DJ Shaz. Lepas tu ada DJ Leo. Tapi sebelumnya, kita teruskanlah tanpa DJ Leo bersama-sama pagi tu. Soalnya dah pergi ke Konti Podcast. Siapa sih jadi masalah? So saya ada kita orang semua menemani saya di TikTok.

tap screen. Jom kita tap screen lagi guys. Dan ada di Rumah Biru Muka Buku. Terima kasih yang hadir menonton kami secara langsung ketika tu. Jadi kita akan teruskan pertemuan kita hingga pukul 12 tengah hari. Dan pastinya jam kedua kita bukakan talian juga untuk playlist kita orang. Pagi tu free flow, si ada topik. Topiknya bola. Dan yang penting pasukan Brazil dah marah ke peringkat yang seterusnya. Kumpulan saya. Dan lepas tu kalau kita ada dekat Sukan Plus, kita ada perlawanan Mexico bertemu dengan Ecuador. Jadi kita sama-sama nantikan siapakah yang akan marah ke peringkat yang seterusnya. Kami target Mexico, adakah kita orang target Ecuador ataupun apa? Kita sama-sama nantikan perlawanannya pukul 10 kelak. Sabar ya. Okey, saya nak kongsikan dulu satu lah berkenaan dengan apa namanya tu, uji bakat. Uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2026. Jadi kepada kita orang yang mungkin anak-anaknya ada bakat menyanyi, menari di usia yang kecil, usia masih cilik, ataupun kita orang di luar usia ada suara merdu seakan-akan seniman P. Ramli, kita orang boleh ikuti menyerahkan bakat kita orang untuk uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Dan penyertaan dibuka bermula dari 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Dan untuk syarat-syarat penyertaannya, Bintang Kecil, kanak-kanak berwarga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Manakala yang ingin menyertai Bintang P. Ramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramli sebelum ini. Dan syarat-syaratnya juga, anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal, pastikan wajah anda jelas, dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Kemudian muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat bintang, uji bakat RTM Sarawak, dan juga hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada itu, kena tag juga FB section TV RTM Kuching. Dan rakaman nyanyian anda juga perlu dihantarkan ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com, dan bersama dengan butiran seperti nama anda, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jadi jangan lepaskan peluang tu. Siapa tahu kita orang adalah bintang yang kami orang cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat yang seterusnya. Jadi hantarkan penyertaan kita orang bermula hari tu. Dan jangan lupa tarikhnya 20 Julai tarikh tutup untuk penyertaan uji bakat dalam talian Bintang Kecil dan Bintang P. Ramli 2024. Ayahnya tadi teteh juga saya nyebut tu. Tapi good luck untuk kita orang semua. Dan yang tetap screen, terima kasih. Kita dengarkan dulu lagu daripada The Farm, Berubah.

0: Dua Lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini saya nak cerita satu kisah yang menarik. Kisah pertandingan katak memanjat menara. Ada satu pertandingan panjat menara, katak yang menjadi juara akan diberikan hadiah yang banyak. Apabila whistle mula ditiup, maka melompatlah semua katak-katak memanjat menara. Penonton yang hadir mula bersorak. Ada penonton yang menjerit, "Tinggi sungguh menara tu, matilah kalau jatuh. Pasti tak ada sesiapa pun yang akan berjaya," kata penonton yang lain pula. Peserta katak ada yang jatuh, ada yang patah kaki, ada yang pengsan. Akhirnya, ada seekor katak yang berjaya. Katak yang berjaya itu rupanya seekor katak yang pekak. Rupanya, katak-katak lain itu jatuh kerana mereka gementar dan lemah semangat dengan kata-kata penonton. Dalam hidup kita, pasti kisah katak ini pernah kita alami, kan? Kita terkesan dengan kata-kata orang walaupun sebenarnya kita mempunyai kemampuan. Orang yang hebat ialah orang yang kuat semangat. Nak kuat semangat, kadangkala kena jadi seperti katak yang pekak. Bila saya sebut kadangkala, maknanya jangan pula kita mengabaikan segala nasihat orang lain. Nasihat yang baik kita terima, tapi kalau sampai melemahkan semangat, eloklah kita jadi katak yang pekak, kan? Setakat ini sahaja kisah kali ini. Kerana kita ada yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM, mesra bermaklumat.
2: Mira FM, disuai 95.

Pagi dan kita akan bersama selepas saja kita dengarkan berita dunia pukul 10 pagi. Untuk playlist kita orang drop lagu apa yang kita orang mau dengarkan, sama ada di Titi Miri FM ataupun di Titi DJ Syaz Miri FM, ataupun kita orang boleh pergi ke live Miri FM bersama kami dua Leo di Facebook Miri FM, ya. Okey, di siakanlah kami dua akan pilih-pilih lagu apa yang kita orang mau dengar. InsyaAllah kita akan putarkan mana-mana lagu yang sempat, sebab lagu kita untuk jam kedua adalah pilihan kita semua. Jam ketiga kita ada lagu Jiwang Karat Karat. Okey, terpulang pada kita orang kelak mau dengar lagu apa, dan kita orang mesti pada lagu apa yang mau ada kami dua akan putarkan. Mesti ada, kita terpaksa tukar yang lain. Terima kasih ya kita orang yang dah bersama-sama dengan kami dua Leo, tapi Leonya keluar sekejap. InsyaAllah setengah jam kemudian kelak kita akan kembali bersama dengan Leo. Yang nak dengar lagu terus komen dan naikkan FYP kan, kita pun Titi Mira FM. Bila share like tetek screennya, boleh share juga. Okay, dan tentunya lagu daripada Zinakal sebelum kita ke pusat berita radio. Dah pagi.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

ha, sekali-sekala lah kita layan cuaklah lagu-lagu yang agak menyedihkan. Tapi sih mengapalah cuaca sejuk kan? Jadi masanya adalah untuk kita melayan perasaan walaupun kita keseorangan. Tetapi yang penting kami ada situ menemani kita orang. Dan lagu-lagu yang kita orang dah minta kami dah sediakan. Yang paling utama sekali, kita juga akan dengarkan lagu-lagu yang saya mahu juga. Oh. Okeylah, jom kita dengarkan lagu pembuka kita. Selepas tu adalah You Can. Selepas kita dengar lagu daripada Dato' Siti Nurhaliza. Sebelum ya, kami akan bacakan dulu salam kita orang di Facebook Miri FM. Roy Kuang hadir, cuaca baik di Sri Aman katanya. Doubling K Baja, ciri-ciri selalu baik-baik cuaca di Sibu Batu 15 Kucing Serian. Terima kasih. Ada yang hadir minta lagu juga di Facebook Miri FM. Nak minta lagu Rindu Aku Rindu Kamu buat hiburan semua pendengar Miri FM, semoga sentiasa sihat katanya. Asap yang podin, terima kasih hadir ya. Kita sambung lagi baca salam kita orang di Facebook dan juga di Titi. Terima kasih yang hadir dah tetek screen. Jangan lupa untuk FYP kan ya, boleh share dan juga share lah ke beberapa ramai grup kita orang. Oh gitu. Okeylah, jom kita dengar dulu sikit lagu daripada You Can't Rhythm Si Jantung Hati. Sebab beat talk yang berlagu di kepala kami dari pukul 9 tadi, isteri tahu apa tajuknya. Akhirnya saya dah jumpa dan alhamdulillah, lepas tu lagu kita orang akan menyusul. Okay.

pendengar-pendengar kita. Antaranya ada Rama-Rama, lepas tu akan menyusul lagi. Banyak lagi lagu akan kita orang dengarkan. Kita ada Naluri, kita juga ada Rindu Aku Rindu Kamu, satu lagu dangdut yang dah dimodernkan versinya. Terima kasih untuk kita orang yang dah sama-sama. Tapi saya nak melukakan hati orang yang dah minta lagu. Kita putarkan dulu lagu ini. Okay, kita nak dengar lagu yang diminta oleh siapa tadi? Orang Dumai. Orang Dumai yang selalu hadir jauh ya dari Dumai di Pulau Sumatera kan? Betul kan? Orang Sumatera yang mendengarkan kita, orang Melayu di Kepulauan Riau, Indonesia, terima kasih. Mungkin yang dengar di Kalimantan, terima kasih. Dan di mana-mana juga anda dapat mendengarkan kami menerusi siaran RTM Klik. Seperti baju saya sekarang, cariannya RTM Klik. Kita orang boleh pergi juga untuk menonton siaran Piala Dunia 2026 secara langsung ketika ini di Sukan Plus. Mexico bertemu dengan Ecuador dengan jaringan 1-0. Okay, jom kita dengarkan lagu daripada Nora Naluri. Dan selepas itu kita akan dengarkan satu lagu yang diminta oleh wife Ricky tadi, Sylvia Banyi, Diau Ketegal Sayau. Namanya berkenyak deh, aku pun nak nemu nanya wife Ricky kita tahu. Okay, jom kita dengarkan dulu lagu permintaan orang jauh, orang Duma di Sumatera, Indonesia. Katanya nak dengar Naluri dan yang daripada Datuk Nora.

0: 2 minit pagi Geng Pagi Pure FM.
1: Nah, Leo dah kembali. Kita orang carinya tadi kan.
0: Kira sejam lah ya. Menghilang bukan apa, sebab kami di YouTube tu.
1: Benar, podcast. Betul, lama kita sibuk bersiaran dekat YouTube kan, Leo. Jadi pada kita orang yang rindu-rindu podcast-podcast kami orang yang dekat YouTube, yang tahun lepas, 2 tahun lepas, kita orang boleh pergi ke YouTube Miri FM Official. Tadi ada podcast terbaru daripada Perkhidmatan Kayan. Jakukayan lah sedua ya tadi.
0: Jakukayan.
1: Untuk yang mau tahu perkembangan Ordinan Buruh kah?
0: Ordinan Buruh.
1: Kita pergi ke podcast Miri FM, okay?
0: Dan juga podcast untuk Perkhidmatan Iban pun ada.
1: Ada
0: juga. Masih dalam perancangan. Tapi yang pastinya podcast Pak Jojo. Cerita Pak Jojo. Jojo udah bisik.
1: Udah bisik. Pada ini yo.
0: Bak TikTok.
1: Lepas si dah harinya bisa nanya nama nak engka kesiaran sedua ya ustaz yang engka buat YouTube meh ambil ke kami boleh mendaulang-ulang ko aku tu nyebut aja. Nyebut utek kepinta orang.
0: Aman ya. Terima kasih sebab dah bagi idea dan akan diusahakan dari semasa ke semasa kita akan memperbaiki siarannya.
1: Kan sedih sidaknya Leo Ahmad gak kan pikir-pikir kak aku ningau ustaznya nyebut pasal.
0: Mungkin kita akan bermula Minggu Harapan. Dengan Minggu Harapan mungkin ada topik baru dimbakkan ustaz.
1: Ya.
0: Okey, pelbagai topik lah tentang perubatan Islam, cara kaedah rawatan Islam, paham-paham lah mengenai rawatan cemerlang. Topiknya paham-paham lah. Tapi kita orang mau tahu. Pergilah ke TikTok secara live.
1: TikTok live ya. Yang kadang-kadang benda tu ada ya part yang kita boleh pola live. Ada partnya yang pandai tengah live, memang pandai si ada. Macam hari Senin.
0: Hari Senin nama saya time-nya memang kan dicoba.
1: Tiba-tiba pun hilang.
0: Sebab benda ya bukan kita yang nakkan.
1: Betul Leo. Pada orang yang mungkin setidaknya kenalah tiba-tiba pandai hilang suara. Dia anuk lah orang belakang tabis apa Leo. Contohlah tu tadi kan Leo, kita kan mudah dengan anuk yang benar-benar nak kena ya orang di belakang tabis lah jadi mangsa. Tapi bila bercerita part-part yang macam ustaz pun segmennya tadi, kita sih boleh salahkan sebab benda ya macam kami yang menulis kan Leo. Kami kan biasa tulis juga cerita-cerita yang macam ya, tapi bukan pasal merawat lah. Macam momok, ya bahasa manjanya momok.
0: Sebab biarlah podcast tu jarang di pola live. Podcast yang berunsur-unsur mistik memang banyak cubaan.
1: Betul.
0: Tapi contohnya hari Senin lepas semua dah bersambung. Mikrofon dah bersambung tang tiba-tiba.
1: Hilang
0: audionya sebanyak 3 kali dan kali keempat hilang audio dan hilang video.
1: Betul. Kami yang menulis ya pun Leo pandai walaupun dah save pengalaman kami sendiri tu Leo. Walaupun benar dah save tapi kami akan berhenti singgan ya. Kadang-kadang dapat merasa lah benda-benda nak macam berberat energi kata kita tak nak. Lepas ya kami akan tutup later. Lepas ya kami mau sambung lagi benda yang kami dah type awal ni Leo. Kami pernah berlaku selalulah. Pandai hilang Leo. Pandai hilang benar kami pandangan kita orang.
0: Tapi bermula bulan Jun tu tadi cerita Pak Jojo dari 1 jam ke 2 jam.
1: 2 jam.
0: Bermula 10 Betul. Pagi sampai 12 tengah
1: hari. Betul.
0: Secara live si ada sensor-sensor.
1: Si ada.
0: Sebab biarlah benda yang terjadi memang kami orang memang si inginkan Betul. Tapi benda dah jadi. Bayangkan benda-benda dah bersambung tiba-tiba stop tengah live.
1: Ya. Benda-benda dia jadi kejap. Ya. Yang saya tahan memang kan keluar lah. Ya,
0: tapi apa kan daya kami tu?
1: Kita menghadap aja lah.
0: kami penerbit di sebalik tabir terpaksa menunggu. Biasalah dengan
1: sebab kan ada yang orang yang sensitif balio. Benda tu nya kadang-kadang tindak balas badan seseorangnya nya ada jenis yang sensitif, nya jenis yang peka, nya boleh terima. Kadang-kadang nya si dapat nak menerima. So betul? Benda yang bukan kosong. Ya tu betul-betul original, bukan kosong Leo.
0: Betul.
1: Nya ada isi. Jadi bila berisi. Badan kita kalah, kita terpaksa mengundur diri lah.
0: Kadang-kadang orang yang lemah semangat,
1: lemah semangat,
0: ya, terjadinya gangguan yang over lah. Sampaikan orang yang terkena terkena masuk dalam lah.
1: Benar-benar
0: malas bercerita lah.
1: Malas lah.
0: Bahaya ya.
1: Bakatan biar sikit tu ngutik sia kali.
0: Lebih kurang.
1: Lebih kurang lah. Ya belum lagi part di sia di situ.
0: Sebenarnya kita cipta Tuhan. Kita ni makhluk cipta Tuhan. Bukan kita aja yang di dunia tu.
1: Ada. Kita dapat nanggal lapisannya 7 lapis. Bagi kata Pak Jojo, tok copy paste apa pada Pak Jojo 7 lapis.
0: 7 lapis di atas. 7 lapis di bawah. Okey, apa-apa yang kita tunaikan permintaan anak kita tadi? Katanya
1: Suelin Ain tadi bawa dengar lagu Tusa Belaki Nguai, tapi
0: ya boleh.
1: Wife Ricky ada. Entingnya Belaki Nguai, anang Nguai
0: Tinggai ngway enam belaki.
1: Ngay ngway enam belaki. Aduh.
0: Okey. Apa-apa ni kita terus sayang pagi. Ini miri.

0: Gong Kam, Sawadika. Itu tadi lagu Jazuran.
1: Jazuran.
0: Dan Dok Atapon.
1: Apa tak maksudnya lah?
0: Maksud saya kat ku, cinta kat ku, sayang saya, cinta saya.
1: Nok patapon.
0: Nok patapon nama orang. Oh. Okey, saya kat ku, cinta kat ku. Bahasa kata.
1: Iya, campur siam.
0: Orang siam. Okay. Orang siam kan? Okey, ada juga rekan kita di KK Bandar Miri. Klinik Kesihatan Bandar Miri yang dari sana Encik Boni. Serang bertugas katanya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih wai.
1: Tak sakit bertemu ngoya lu ngai ke sakit-sakitnya mana masuk yang aku gerai ku arenya.
0: Okey apa pun kepada kita orang yang sedang bertugas di sini-sini aja kita orang okey pola tugas ya dengan penuh dedikasi.
1: Betul.
0: Kenapa ya bukan kan baru magih gaji. Siapa tu? Baru magih gaji.
1: Siapa?
0: Kita-kita lah.
1: Kita-kita. Kemarin kah? Hari tu pada bulan. Bukan. Tapi kami lucu sebenarnya Leo. Saja bos aku. Ada yang ada. Baru pagi gaji. Tengah hari dah waalaikumsalam.
0: Mena.
1: Oh, kan?
0: Komitmen kita semuanya.
1: Komitmen. Sih jadi masalah juga sebenarnya. Ya hasil kita. Jadi kita kembalikan kepada apa yang kita dah dapat daripada hasil ya.
0: Sebenarnya kita kita tu hidup untuk bekerja untuk hidup.
1: Betul. Sebab ada juga kami pernah ada kawan Leo. Kawan ke tempat lama dulu lah. Yang mana sebenarnya heran time ya dulu agak suci lah. Agak suci murni kita tu bebas hutang kata orang Leo. Asik lah madah kini tu asik. Asik juga. Asik lah suci gila. Ya pastinya madah. Kami kerja si ada hutang. Kami si bersemangat katanya Leo. Sebab apa? Yalah kami orang tanya kawan-kawan saya kan masih umur 20-an kan. Biasalah kita baru kerja kan Leo. Betul. Jadi kami orang tanyanya, kenapa kita pada macam ya? Bukan best kah mun gaji kita bersih si ada bayar tok ya. Yang madah ya kata kita. Sebab kita orang masa ya kami orang belum ada komitmen. Betul lah. Komitmen. Cuba kita orang dah berhutang katanya. Kita orang akan rasa sunyi si membayar apa-apa. Pastinya kita orang saya ada semangat kerja katanya.
0: Betul.
1: Benar juga.
0: Sebab kita bekerja tu sebenarnya untuk menjalani kehidupan kita akan mendatang.
1: Ya.
0: Sebab biarlah kita ada increment.
1: Ya.
0: Kenaikan gaji.
1: Betul juga.
0: Sebab ya untuk kita yang dalam bekerja untuk membayar segala liabilities. Dan juga aset yang kita ada.
1: Betul. Mesti kita bersemangat bekerja benar. Juga padahnya tu tadi Leo. Bila kita tahu untuk kita menambung liability yang ada, kita perlukan tambahan. Jadi kita bersemangat lagi.
0: Betul.
1: Cari lagi punca lain. Tetapi yang mencari punca-punca lain ya tadi, kita juga kena jaga hati juga Leo.
0: Betul.
1: Boleh. Si ada masalah sebenarnya bagi saya lah. Tapi jangan campurkan dengan kerja kita.
0: Tapi ada seorang tok di Semenanjung. Paginya adalah office boy. Malamnya pola kedai burger.
1: Wah.
0: Kebanyakan orang yang bukan kata masa duit kewangan tapi untuk menabung untuk kehidupan seterusnya apalah kerja 2 gig.
1: Betul.
0: Kadang-kadang turun pagi pukul 6 bayangkan di Kuala Lumpur pukul 6 dah jam.
1: Faham?
0: Sampai di ofis pukul 8. Bekerja sehari-hari suntuk sampai pukul 5. Pukul 6 dah
1: jam lagi.
0: Dah jam pergi. Buka kedai burger sampai ke kedua pagi.
1: Nah.
0: Tidur ke 3. Bangun ke 4. Jam. Betul. Sejam lebih tidur.
1: Kami dulu ada sedikit kejutan budaya lah Leo. Dulu 2-3 tahun kebelakangan kan baru ada titi. Kami kadang-kadang kita tu jenis terjaga malam. Pukul 1, pukul 2. So mata tu tadi buka lah handphone. Scroll. Titi orang pula live. Live berniaga. Kami fikir sidak dolok lah. Kini tu kami dah sibuk fikir macam ya. Sidak tu siapa ni tidur kah? Pasal esok berniaga lagi. Contoh Dato' Alif Sukri. Kan? Sidak tu bila masa tidur? Sebenarnya orang yang berjaya, sidaknya si perlu banyak masa tidur. Cukup 2-3 jam je. Ya, yang kami ada baca dari sikit buku ditulis oleh orang Jepun ke orang Cina maksudnya, tapi dalam versi bahasa Inggris.
0: Boleh kita sedia.
1: Betul.
0: Tapi tahu-tahulah papa munggasasa kita berjual malam hari, tidurlah sehari.
1: Betul.
0: Musiklah bio clock kita orang bertukar.
1: Betul. Susah mau sesuaikan mata kita yang untuk tidur sebenarnya.
0: Sebenarnya dengan bela dunia tu ialah terjadi dengan kami sampaikan malam ku 1 ku 2 simo tidur.
1: Dah biasa Leo.
0: Dah sampai di office mata dah mengantuk. Mata dah rasa kelar, dia dah mengantuk tidur. Dah berantah anak lagi.
1: Awal lagi anak pergi sekolah.
0: Awal lagi. Ialah nanti boleh kita ya, boleh kita dah ngebol. Boleh kita berdeka bagi. Tapi malamnya tidur dulu.
1: Ada komen tu Leo dekat titi kami tu, Azam Azmi katanya berhutang seolah kerja jadi hamba abdi. Sakit-sakit pun terpaksa bekerja.
0: Memang pun fast sebenarnya hanya bekerja untuk beli ayam goreng.
1: Ayam goreng.
0: Kan fast.
1: Ada dengar dia fast kita orang nunnya.
0: Betul sih fast.
1: Nunnya.
2: Ayam go dah ready dah ayam goreng saya bekal teh. Awal pagi dah goreng ayam.
0: Iyalah Fas. Suara Fas. Mungkin kita orang Hindu, pergilah ke TikTok Fasri Basri.
2: Siapa? Hari Sabtu lah Fas akan menemani kita orang. Okey? Siap-siap pagi dari Sabtu.
1: Perlukah iklan awal gila?
2: Dua hari lagi.
0: Okey. Apapun kita tinggalkan bab kerja lebih.
1: Betul.
0: Kita berhibur dulu.
1: Boleh.
0: Dengan lagu khas untuk
1: siapa minta tadi? Dennis Jiram kah?
0: Dennis Jiram dan juga untuk staff KK Bandar Remiri. Untuk anda lagu top tu. Top.
1: Kata dia jemul.
0: Tentunya kita akan call KK juga lagu dengan Gwen katanya apa?
1: Sanggup aku.
0: Sanggup apa ya?
1: Sanggup aku ngasuh Fas beli ayam goreng. Lepas aku lapar.
0: Mana goreng Fas? Okay.
2: Sanggup DJ Shaz bagi saya ayam goreng.
1: Dah si mau. Hari tu aku mau jadi loket. Kedekut tak ada masin.
0: Okay. Terus layan ni.

0: Ya, wajah kesayangan hamba.
1: Jumpa.
0: Biasalah kan. Bun kita rasa-rasa kita merindui seseorang. Call je.
1: Oh lah. Kita boleh video call pun.
0: Mundolot lain Syaz.
1: Tulis surat.
0: Tulis surat seminggu baru sampai.
1: Mun. Mun sampai.
0: Mundolot. Tulis surat. Okey, tulis surat, kami sayang kita apa-apa. Hantar seminggu baru sampai sini.
1: Kami teringat.
0: Ada cerita?
1: Bukan kami share pengalaman, bukan. Oh. Kami tu suka nangka filem-filem lama dulu only yo. Zaman-zaman Zod Ajis Piramli. Tulis surat simpan di bapa su bunga, pasal tukar lagi simpan di bapa su bunga. Lain lah juga style datuk nenek mak bapak kita dulu bercinta only yo.
0: Betul. Dulu lain. Tapi itu macam ni orang bercinta itu. Senyap kah?
1: Dulu mesti zaman kita upgrade sikit kan Leo. Oh. Yang ada sampo surat berbunga bunyi kulekal lagu. Tapi ada berwangi.
0: Kami nangga ni tu. Mun kita jalan di apa di taman bunga.
1: Oh.
0: Siapa orang?
1: Kini tu
0: bukan bunga tinggal, ranting je.
1: Orang kini tu pergi cari kedai hipster Leo. Yang ada aircon, yang ada wifi free. Yang biar kini tu biar urban style lah, bahasa modernnya.
0: Tapi saya dapat bayangkan macam ni orang bercinta time tu. Masa tu
1: dari telefon je lah.
0: Mungkin bercinta dengan telefon.
1: Kan?
0: Dulu kita lain.
1: Oh, kami angul nangga anak kami pun dia.
0: Oh, kenapa?
1: Sebab fasa-fasa sidaknya kan fasa-fasa tengah bercinta. Maklumlah mak-mak remaja tu, macam kami tu kan. Anak remaja dengan jiwa maknya sekali pun dah 2 kali 3 kali 5. Macam geng juga kami beranak-beranak tu. Kami tanya lah, macam ni kita orang tu bercinta, bercet-cet macam tu. Saya dah call. Saya dah video call, saya dah.
0: Macam si feel lah.
1: Oh.
0: Dulu kita
1: macam ni menjiwai. Oh gitu.
0: Bayangkan mau dating tu. Dating turun pagi-pagi dah bangun awal.
1: Benar.
0: Mandi semua, pakai perfume.
1: Ya.
0: Pakai poda.
1: Tapi aku nak ambil lah pakainya. Terima kasih je lah.
0: And then pergi apa munasasa angkat poda di pipi tu. Muka tu putih. Kayak baru tunggu bas. Mesti ada 5% ke taman bas. Baru sampai pasar. Di pasar apa target first. Pergi public phone. Telefon. Sini tak link. Sini tak link.
1: Bunyi orang lama Allah yang.
0: Orang lama lain.
1: Allah yang.
0: Sini tak link. Sini tak yang. Ni tu lain. Gaya tu B, sini tak? Oh,
1: Baby.
0: Kan? Okey. Apa pun banyak lagi yang kan Leo dan Syaz kongsikan pengalaman kah? Ataupun cerita orang?
1: Okey lah. Jom kita dengar lagu tak?
0: Okey.

0: 2026.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Throwback 8 pagi media.

0: menanggalkan eh, pasang apa? Fenomena. Fenomena yang pasang.
1: Dan
0: tapi
1: juga,
0: takut banjir juga.
1: Lepas dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar

0: seorang wanita.
1: Ya, wanita KRU. Lagu yang diminta Odin biar sikit di TikTok. Cuba kata dihibur hendaknya. Masih bertemankan Leo dan Charles untuk apa gitu, geng pagi.
2: Kita masih ada setengah jam lagi, Leo. Siapa pemanggil kita berdua tu?
1: Okey.
2: Siapa kita, agaknya?
1: Kita dapatkan pemanggil kita, Charles.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Patam, apa khabar pagi tu?
3: Oh, bagus. Ambil nunggu-nunggu dagangan dalam kedai kami tu.
1: Di mana, di kedai?
3: Ya lah, di kedai di berdekatan sekolah rendah.
1: Okey, gitu ada ke sini kah ataupun ke mau berjalan ke sebelah petang kelak?
3: Kami tu baru sampai di kedai dari Popok untuk sambil membeli barang untuk kedai-kedai dan mengantar orang. Ada dua orang tadi sambil dia membeli barang.
1: Beli barang. So maksudnya Pak Tam ni pekedai lah.
3: Pekedai sambil meribit ngantar-ngantar kawan-kawan pergi kedai.
1: Meribit juga.
2: Pak Tam pergi kedai selalunya ada yang jaga kedainya kah?
3: Ada. Bos kami orang tu.
2: Bos.
1: Bos.
2: Ya, baru benar bos besar Pak Tam.
3: Ya.
1: Okey.
3: Leo.
1: Ya.
3: Apa yang dalam dunia kamu tak dapat melupakan sebagai kita yang hidup ini?
1: Okey, benda yang tak dapat dilupakan. Okey, bagi Leo yang tak dapat dilupakan banyak sebenarnya, yang pahit yang manis.
3: Yang
1: baik yang paling manis sekali adalah masa keluar anak pertama.
3: Kalau bagi Patam macam tu, masih ada bapa sama mama kan manis. Kalau sudah tiada bapa, kita akan menderita.
1: Iya betul.
3: Iya. Sebagai kami yang ingat peringatan pengajarannya, kami tak lupa sampai tua nanti pengajarannya.
1: Sehingga kita tualah kita tu kan ingat kan?
3: Iyalah.
1: Tapi
3: itulah zaman sekarang. Bukan saya mengatakan yang tak baik. Pengajaran yang budak-budak sekarang jauh beza daripada kami orang dari kecil-kecil dulu. Itulah yang sebagai macam Patam tu ada kariruan kesedihan sedikit budak-budak baru.
1: Ya, itulah. Sebab generasi baru tak sama dengan kita sebenarnya, tapi sebagai generasi lama, kita juga patut mendidik mereka, betul? Betul tak?
3: Ya. Kita, macam kami orang dulu, apa yang bagi tahu bapak, jangan kacau barang orang lain. Kami mesti ingat barang itu. Tidak boleh.
1: Memang tahu. Kalau dilarang memang kita patuh.
3: Iyalah. Kalau zaman kini tu, aku rasa macam 3% tidak saya dapat macam mematikan dia orang tu.
2: Makin dilarang makin dibuat, Pak Tam.
3: Makin dilarang makin dibuat. Apatah lagi yang kawan saya dari bapak dia kasih pukul. Dia bagi duit.
2: Kalau
3: kami orang dulu
1: Memang itulah pengalaman
3: itu yang buat saya tidak lupa pengajaran daripada ibu bapa.
1: Betul. Okey, Batam, salam silakan.
3: Salam ini saya tujukan kepada Johiba yang terbaik. Seperti hati meladim dulu. Saya tujukan kepada semua yang mengalir Batam, kalau bekerja hati-hati kini tu. Saya minta lagu kesabaran oleh kesabaranmu oleh kumpulan ST12.
1: ST12 ah. Baik, kalau nanti Leo cari ya.
3: Okey.
1: Terima kasih.
2: Sama.
1: Okey, rakan kita Batam. Jadi apa kita

Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi perlawanan kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 2, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.31 minit tengah hari, asar 3.56 minit petang, maghrib 6.40 minit petang, isyak 7.55 minit malam, subuh 5.04 minit pagi esok dan juga syuruk 6.18 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, lagu dia dengan kumpulan UNIC, Jalinan katanya.
1: Betul. Dan kami masih menjalin, masih berdebal yo. Kami nanggap penjaga gol ya Mexico ya injet tadi. Bertahan juga Ecuador ya.
0: Kan. Okay, kita sudah pun di penghujung siaran di Toshas.
1: Kalau kita ke Jagi minggu depan.
0: Minggu depan di pagi.
1: Tapi kami hari Minggu.
0: Hari Minggu tu teh kami.
1: Siapa gol dua? Sempat si Dato' nanya, Leo. Mexico.
0: Mexico dari Ecuador.
1: Mexico gol dua, Ecuador kosong. Okay, tutup kedai kami dua, lo.
0: Okay, sebagai wasa, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan sirih manisnya dalam senyuman anda. Dan
1: pada kami, tadi kita cerita-cerita tentang si cukup tidur, jaga kesihatan kita orang, Leo juga. Tidur-tidur juga, bola-bola juga. Yang penting jaga kesihatan kita orang. Awesome hari itu, Leo, setidaknya. Kita tinggalkan kami tadi setengah jam. Sejam?
0: Hampir
1: sejam setidaknya bersama-sama dengan kami dekat dua live. Tap-tap screen ke kiri, ke kanan. Terima kasih, love kita orang banyak-banyak.
0: Okay, guys. Syah Sadio tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Yang terakhir, lagu terakhir, lagu kumpulan Masterpiece. Sinu dan lagu yang akan kami dua mainkan ini, lagu mengimbau kenangan.
1: Okay, jom.
0: Okay, bye-bye semuanya.
1: Bye semua.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imer Dajoni, bawa berita tengah hari, hari 3/1/7/2026. Projek ngaga penyiding tebing Sungai Poyan, bak kampung Sungai Poyan, Limbang, uliah nyawup muta ke penangguh tebing sungai, hari kemajak tumpu, serta nyaga kira 10 buah rumah. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke penyiding tebing sungainya bisik 250 meter pemanjai serta berungkus RM500,000. Projeknya agi dekat dipajak ke dalam tahun baru tu ilak dikena nyaga serta kampung Sungai Poyan hari penangguh tanah tumpu. Ia mansut ke Jakutuk udah ia kengabas projeknya kemari. Berbak ngaunya ia madah ke kandang menua Sungai Poyan mega uliah di kemansang ke nyadi palan dagang temuai ti berplasal ke komuniti berduduk hari pemanah rampak menua ba endonya. Nya alai urang ba genturung pendiaunya udah diperansang ngambil ke marambu ngatu abis nadai ianya sitik program dalam setahun kena mata mayuh agi temuai datai. Tu uliah muka peluang dagang ke orang mayuah bak genturun pendiaunya jengkawa muka kedai makai bansal hendak berjual ke pemakai ngau industri min. Perintah Sarawak tetap dekat negap ke pemansang menua pesisir hari ngatur di berjalai ke projek infrastruktur strategik di Seri Aman. Projeknya uliah nyedia ke akses ngagai pengawak di muka palan bertanam bertupik ke baru serta negap ke agi pengawal ekonomi diulih nambah ke penatai pemisik rakyat. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat Sarawak, Datuk Francis Hardin Hollis, madah ketuk nyengkawam projek ngagak jembatan Batan Lupau 2, projek ngadu ke Jalai Ulu Paku, ngau projek ngadu ke Jalai Guntung Menalang, ngau Sungai Tenggak. Sama benua digagak ianya jembatan Semin Merakak Sungai Undup, bak Kampung Beleti, ngau projek ngagak jalai Brayun Basi, Stuga. Datuk Francis mansut ke Jakutuk, lebuah ia ke berjadi pengerami giling tikai, baru meh intai kilau di San Unggu Atas, Seri Aman. Ia magak bisik nyuak ke cek projek mid menua pesisir MRP ke bulih RM45,000 ngagai 11 komiti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau JKKK dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. UPS pelilih menua samarahan dekat ngelati ke agi atur penglikun ngau penglantang orang ti ngau masuk lomba bersikal samarahan dudi ari ila. Tunangkan ke kes penusah berbadi kenyadi ba edisi 2026 lombanya kena 28 hari bulan 6 tu kemari. UPS pelilih menua samarahan dekat bersaup ngau gerempung lomba bersikal Sarawak tinyadi ke kaban teknikal sidak kelimpah hari agensi penerit adat ngau Raban Bukai ke Bekawo dikena ngumpul penerang ke Siliak Bekawo ngau penusah berbadinya. Hasil pansiaknya dekat diserenih nunuku ke bagi perkara titau diadu ke bak pengawak merambu ngatur ngau atur penglikun bak pengeraminya jemah ila. Pekid olahraga nyak sekedar hari pelasa ke cukup manah dikena nempak rebak orang kenyulut. Pemesai UPIS Pelajar Pelilih Menua Seri Aman, Abdul Rahman Muhyiddin madah ke Ari Pekit Olahraga Bakanya, bala nembiak dekat merti ke pembojo tu ukai perkara tik mudah dijapai. Tiap pembojonya berguna ke latih tik entap, ati tik bersedia bak sebarang maya, disiplin tik tegap ngau ati tik semampai ransing. Ari pengawal lomba ngau main, bala nembiak dekat belajar ngatur awak jam sidak, belajar nitiah ke Jakut Padah, berbasa ke atur, sedia mending ke Jakut Tegur, serta belajar Arab ke penaut diri. Semua perkara tu cukup berguna, dikena nempak Raban Nembiak di bersedia nangkup pema dalam penghidup bak dunia nata. Ia maksud ke Jakut tu, lebuh ia tingari ke Direktur UPIS Pelajar Menua Sarawak, Omar Mahli, bak pengawak berjadi Pekit Olahraga Kaunsel Lumbak Ngamain Sekolah, MSS bagi menua Seri Aman tik ke 60 bak kompleks lomba ngemain Seri Aman. Pekitnya dipasuk 14 kontinjen sekolah hari 5 hari berunggu nyentuk ke hari 5 tu ila. Nyanaka berita tengah hari dari YF Femi Bandi Kuching, beritanya tadi di Tusun Muhammad Arhadi Samsawi serta di Salin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Matani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami dari YFM Seri Aman, ba awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih dengan kainuan DJ Emelda ba YFM Kuching.
2: Bergulai ngau kami ba ngelah tengah hari dari YFM Seri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, jadi ya, mari selamat tengah hari pendengar mayu. Selamat bertemu baru ngau kita bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman. Tengah hari-hari 3 Sarito 1.7 tahun 2026. Jadi bawanglah tengah hari ke tengah hari itu pendengar. Kita mulai ngaku insin lagi buang berengkah hari dia tu. Nyentuh anggap pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, terima kasih lagi terus yang lalu ke kita mendiang ke kami bawang lah tengah hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu. Terima kasih mayu-mayu lagi kita ke milih kami boleh ngau kita ngali hari itu ni peningau. Jadi 10 minit lalu pukul 12 tengah hari nama nak kini berita kita sehari itu ngarap ke berita kita mana lalu pihak muka ngarap ke semua kita gerai awak ke semua pengawak ke di kerja kita ungkap ya sehari itu sama belak muka uli di kemujur ke kita magang ya. Okay, jadi itu sana program kita bawanglah tengah hari WiFi Mas Riaman ke tengah itu nada ya mayu berubah berubah mega peninga kalau ya jam kecubah tu lagi aku ngau nak kau lihat ya. Berkunci ke berita lebih gis ke dari utai kini di bagaimana Mas Riaman di bagaimana betul kelimpari ke berkunci ke mega sekedar utai kini di ngelingi kita di strata menua ya. Pukul 12 setengah tengah hari aku dekat Maca Besar Nebra aku gerah ke BC terima kami bawa IFAM lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan ke program seruan dia kenang pukul 2 ngali hari lagi ya. Lalu 2 setengah ngali hari kita dekat mulai program terima kami pesan kalau programnya bakal selama menggabungnya aku dekat ngau nak kuliah Maca Besar Nebra Rindu Artika bisa ditinggal ke kita Facebook Sri Aman FM ngali hari itu ya. Lalu pukul 3 ngali hari kita ada terus sebulan ngau pengeluar program kami bawa FM Kucing terus kawak kami ya ke uliah didingal ke kita 24 jam nanti yang hari ya. Jadi makanya aku atusun program kita bawanglah tengah hari WiFM Sri Aman ke tengah hari itu peninggal ngarap ke kitanya terus sebulan kami nyentuh ke ujung program kita pukul 3 ngali hari itu ya. Terima kasih yang kita ke bisip gelanggu kami sekali ke kita hanya bisa ningang ke kami ba radio atau ke kita ke mendiang kami ba radio online pihak muka kita ke bisa ningang lalu pihak muka terus muda kami ba live Facebook Sri Aman FM. Terima kasih mayu-mayu angka semua belah kita. Jadi lagu ke coba dikenal kemerindahan kita ngali hari itu Siti lagu Ari Mawan lagu Dayang Bintang.

0: Ya lagu kacau hari kena aku nama tu tadi kemun kawang lah tengah hari kita hari wifi Mas Riaman lagu Ari Mawat lagu Dayang Bintang ya. Okey jadi tu natai ke gerah gaya hari ke diambil aku hari Met Malaysia jadi di Sarawak nanti kita berarti ke gerah gaya hari hari upis ke mata ke gaya hari Malaysia 1 bulan 7 2026. Jadi di Serata Menua Sarawak amuak kelemah itu lagi di adang bisik dekat nyadi ribut ngau kudik nyadi bas ke dandur tungak ke menua pesisir di Sarawak itu lalu muak ke malam itu lagi di adang bisik dekat hujan bas ke dandur di menua pesisir Sarawak ya. Lalu di Sri Aman sehari itu 1 bulan 7 2026 lemah itu lagi gayari di adang mana atau kena ada hujan pihak muka malam telagi pan mana ada hujan ya jadi di betuang pan sama lemai telagi panas mana gaya hari muak ke malam pan di pelabak kena ada hujan di bagi mana betuang ya jadinya aku gerah gaya hari ya ke diambil aku hari Met Malaysia ya ke bisa dikeluar ke upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia
1: WAI.

Ya, baby Chloe baru dah merina kita ngol lagu Nuanku Pilih Hari ya semua. Oke. Awah 7 menit lagi dekat pukul 12:30 tengah hari. Awah terima kasih kita ke bisa boleh kami live Facebook Siaman FM Megak ngali hari itu peningat ya. Ya, jadi aku tu berkongsi ke Siti hari nama tu tadi info mega berkawal ngau gerah gaya hari kita ya ke bisa dipansut ke Meta Malaysia atau ke UPIS ke mata ke gaya hari Menua Malaysia. Jadi pengawaknya dia ke diri napik musim hangat atau ke kemarau di Malaysia tu benuang dia perhati ke ngau terit ya laban fenomena El Nino di pelabak ke uliah mai ubah gaya hari di Malaysia itu nyentuh angkai pun tahun 2027 inilah ya. Jadi fenomena El Nino tu dipelabakkan dekat mai gayari ke angan ngau kemarau lebih lagi nama tu tadi sepemanyai monsun barat daya ia ku dah berengkah nyadi di menua kita tu 14/5 tu nyentuh angka bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi dalam tempoh hangat ngau kemarau tu segedap tanggul yang ke dekat nyadi bakal kurang air pian gabah bas diadang gak bisi dekat angus nada hujan ngau sebun asam gak diadang dekat nyadi di menua kita ya. Jadi ketegal perkara tu dia semua kita ke dia di menua Malaysia dipinta awak ke sama berklimat debuah berkena kait lalu pian gas liah ke aktiviti ke betunu ke babas atau ke kebun berdanang besai lalu pian gas di hari utai ke patut di prati kita atau nak nyaga pengurai pengurai kita empu biar mereka ngawa kita ya sebilik mereka ya. Jadi masa mayu lebih lagi yang kita ikat dia di menua tu sama belah mereka uliah nguliah ke penerang berkawal ngau gerah gaya hari ke betul tu ngena aplikasi My Cuaca tau ke Bak Meta Malaysia ya. Jadinya aku setiap hari berita ke patut diperhatikan lebih lagi bak ubah gaya hari kita ikat diadang dekat napik musim angat tau ke musim kemarau berengkah hari dia tu nyentuh angkai bulan 9 tahun 2026 tu.

Ya, lagu Ari Achan, lagu Karana Kanuan. Jadi, bisa peningat kita minta tebah kakak lagu Ari Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai. Awalnya di dengar sakati. Balas tidak you, dengar itu harap ke balai you nya tadi. Bisa peningat kita mengalih hari itu deh. Sebenarnya aku tahu macam pesan beratau ke Jaku Gerah ke bisa diterima kami bawa FM. Haram kita sama mendiang ke lagu Tulang Besi Urat Dawai.

Ya la kori ya lu siem to lang pasi urata dawai aun tuang makita ko. Oke, jadi yang nak take jaku pesan na berat ke bisa diterima kami bawa FM ngeli hari itu. Jadi pesan ke coba tu nya pesan na pemati ke diterima kami hari jenggot Anamidi tau ke Pai Sarawa hari rumah bada di nangat talong lungkari lo bantu kalau pesan tu madah ke inaya ianya silom anak kenawang udah nadai baspital Sri Aman kemari 30 hari bulan 6 2026. Lalu niang silu mana kenawang tu dekat di baik ngagai nang talung sari tu 1 hari bulan 7 2026 hari 3. Lalu ya dekat di itu kena malam 2 hari bulan 7 2026, ianya malam hari 4. Lalu dekat di anjung 3 hari bulan 7 2026, ianya pagi hari 5 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kemelayan kelebihan gederli anak midi ke diau di Limbang piam gasilu mana rumpang ya ke diau di Miri lenti anak rumpang di Miri lebih anak gajah di Miri Meka piam ke umpur anak majing diau di Sabah Sinsa anak majing di Suang Nia piam ke kemelayan ke diau di Bintulu di Sebang Pelai di Rayu Kucing di Kampung Semukoi Kampung Ibul Sungai Kerwah Sekarwak Nengah Tiga Sengkunyit skim tutung kebelayan ke dia pendengar jela di Sawang Sempang lo bantu nanga bengap nanga mengkak tutung ulu piam ka kebelayan ke dia baruma hujan di nanga spaya rumah Joni di nanga Stamang lanya nak kenawang di Stamang Megak piam ka kebelayan ke dia baruma nginang.

di rantau Kemayu Manis ngau rumah tinggal di Lubuk Pantau ya. Jadi isti pesan tu tadi madah ke siluam anak Kenawang, madah ke siluam anak Kenawang udah ada di Hospital Lasri Aman 30 hari bulan 6 2026. Lalu yang siluam anak Kenawang tu dekat dibai ngagai nangat talung kena 1 hari bulan 7 2026 nya sarito.

2026, ianya pagi hari 5 ya. Jadi nanti ke pelayan dekat nemu penerang ke Siliagi berkawal dengan pematin yang silo nak kenawang tu kita tahu telefon ngagai jenggot anak midi tau ke Pai Sarawa Balumur 012-846-5035. Lalu piamkan yang silo nak kenawang tu dekat di Intu Baruma Bada di Nangat Talung Ulu Ngkari Lubantu. Jadinya ko Siti Ari pesan berat, pesan pemati ya kecubah yang alih hari itu ya. Lalu Siti itu pesan pemati megah, kali pesan pemati itu madah ke Jemali Anak Apang, madah ke Jemali Anak Apang udah nadai, kena 28 hari bulan 6, 2026. Lalu yang itu dekat di itu Balamayuh kena 1 hari bulan 7, 2026, nyasar itu bak rumah panjai James Brandah Muara Bunut tau ke Kejai ya. Lalu yang tu dekat di Anjung kena pagi 2007 2026 nya pagi hari 4 ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua ke pelayan kelebih geng kita ke ngelalan yang tu di ya ke dirintai ke Rito ya. Kelebih lagi ke pelayan ke dia buat Teluk Batu, Teluk Bulat, Sungai Sian, Teluk Pajar, Selidam. Ke pelayan ke dia di Serikai, di Meluan Julau, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, Undup, Batu Sepuluh, Jalai KJD. Piamga ke pelayan ke dia di Tulai, Sungai Janting, Batang Igan, Sibu. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Jemali Anak Apang, madah ke Jemali Anak Apang udah nadai 28 hari bulan 6 2026. Lalu yang tu di Intu Balamayuh kena 1 hari bulan 7 2026 ya Sarito baru mah James Brandah di Muara Bunut tau ke Kejai. Lalu yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 4 2 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan temu penerang ke Siliagi berkawal dengan pematin yang Jemali Anak Apang tu. Nada salah kita tahu telefon dengan Edel Anak Jemali bak 017-354-7838 tahu dengan Robert Anak Jemali bak 011-299-6935 ya. Jadi pesan tiga-tiga ianya pesan ngetah sulit ngau muai ente balu kenyang bangau anak batuah ya. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kemelayan ke dia ba Sungai Majau piam ke Sungai Paku di Tunduh Melinau Bukit Mabung Gad Mujung Baliah Sungai Yong Kapit Bukit Guram Nangasipan Nangasipan Suang piam ke kemelayan ke dia di Sibu di Kenawiat Pakan Bintulu Miri Kucing Sungai Asap Laga ngau semua kemelayan ya kena lihat di rintai ke bak pesan tu nak ngira dini alai sidaya diau ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit yang bangau anak batuh dekat diatur kena 3 hari bulan 7 2026 berengkah di pukul 9 pagi bak rumah 1 Malaysia. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal dengan pengawal ngetah sulit yang bangau Nia Bangau Batuah tu kita tahu telefon ke Leo bak 019-891-6039 tahu ke ngakai Jana bak 011-251-515-625. Jadinya ko sekedari pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi mayu moga pesan-pesan kebuka itu ne lagi ko macam ngau cara berengat. Jadi kita bukainya kami bisa pesan berat ke patut dikongsi ke ngau peninga tahu ke kaban pelayan kita kebukain ada salah tahu terus kirim ke pesan berat kita nya ngagai Facebook kami Ba Sri Aman FM.

Ya, ke hari fazela lagu lelengau 15 minit lagi dekat pukul 1 kali hari. Awalnya dia ke terus macam sana broadcast bisa diterima kami bawa wifi ngali hari itu ya. Jadi pesan ke Siti tu inya pesan ke diterima kami hari Michael Demuang juga ngau binia Dr. Candida Entri madah ke pemati anak induk setuai ianya anak Beta Bari Demuang yang kena nadai kena 30 hari bulan 6 2026 ya. Jadi niang anak Beta Bari Demuang tu dekat di intu malam 1 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai ianya malam tu lalu di Sungai Balamayu kena 2 hari bulan 7 2026 ianya remai hari 4 baru masih dak yempo ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Jadi ini yang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 ianya pukul 8 pagi. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua ke melayan ya ke diau Baruma Gandia di Sungai Kabang Ruban, piam ke rumah dapur ngau 3 itik buah rumah di Nangan Tawau, rumah panjai bak Grand Beast Tumbin, Sungai Anak Seratu, Peliguang Seratu ngau semua ke melayan ke diau di Kuching, di Semanggang Seratu Ruban Sibu Kapit ngau kapal belayan ke ngelala niang tu ya. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Anabet Bari Demuang udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu diintu kena malam 1 hari bulan 7 2026 ada malam hari 3 lalu di Sungai Balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 baru masih dan tempo ba 397 lorong 1E Moyan Height Jalan Batu Kawah Malihah Kuching ya. Lalu niang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 7 2026 pukul 8 pagi ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sila lagi berkawal ke pemati niang Anabet Bari Demuang tu kita tahu telefon ngagai Michael Demuang pu ba 019-868-2148 tau ngagai konselor Candida ba 014 699-5012 ya. Jadinya aku asyik dari pesan berat ke BC diterima kami bawah FM ngarap ke pesannya tadi terang didinga kelebih lagi bak kita ke dituju ke pesan ngali hari itu. Lalu pesan ke Siti itu diterima kami hari haini anak undi madah ke pengawang tasulit ni yang apai sidaya yang nyanyi undi anak bikit kalai pengawang tasulit tu ilar kadi atur 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi Baruma Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi minta semua kaum layan kelebih lagi yang kita kenglala niang undi anak bikit niang undi anak bikit ngarap ke kitanya samang natai ke Rempo ngakai pengawang kita sulit ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi Baruma Anthony John di Kumpang Pawah Engkelili. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati kalau pesan pemati itu data rejection bayang anak Gramong madah kami adik sedar inya iduat Jepan anak Gramong tau ke tandu udah nadai 29 hari bulan 6 2026 lalu niang niang tu dekat di itu 2 hari bulan 7 2026 nya malam hari 4 lalu dekat dianjung 3 hari bulan 7 2026 pagi hari 5 lalu niang tu dekat diintu Balamayu bak rumah bini ya bak melatai satu jalai baru jalan Seliria Kapit. Jadi pesan tu tujuan ke semua ke melayan ke diau bak rumah jarup Pulau Pisang rumah bakar di Pulau Pisang Megah piam ke melayan ke diau di Melekun Nangasut Kapit rumah Dennis Sungai Amang rumah Richmond Sungai Amang rumah Jalian Sungai Amang rumah Kiong Sungai Sibu
Sibau, Rumah Bangkuang, Nanga Sebala, Ulu Yong, Piam Kamlayan Kediau di Sungai Paku, Sungai Anam, Sepuna, Kamlayan Kediau di Sibu, di Pasar Kapit, ngau semua Kamlayan Kebukai kena boleh disebut tau ke dirintai ke Bapak Pesanto ya. Jadi Pesanto tadi madah ke Iduat Jepan Anak Gramuang, madah ke Iduat Jepan Anak Gramuang, tau ke Tandua. Tau ke apa asun tenadai 29 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Intu Balamayuh kena 2 hari bulan 7 2026 yang 4 lalu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7 2026 hari 5 jadi niang tu dekat di Intu Balamayuh baru mah binia ba melatai satu jalai baru jalan Seliria Kapit jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal ke pemati niang idu Duit Jepan anak Gramuang tu kita tahu telefon dengan Jackson Bayang anak Gramuang bakusong 17751-2723 tahu dengan Jatai tahu ke Inai Asun bakusong 14-380-1183 ok jadinya aku sekedari pesan pesan berat ke bisa terima kami bawa FM sekali lagi aku minta kita ke bisa pesan berat ke patut dikenatai ke atau terus nama tu tadi kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami Sri Aman FM ok kita terus kemudian ke lagu Arya Stella Philip lagu Bisa Jalai

Ya nya ko la gori astela bilie palagu abise jalai dikenako merinang kita ngalihari to jadi terus sang natai ke pesan brand ya ke bisa terima kami ba wifi kale pesan ke city to ratari lembana anyo madah kapaya ya nya ex termanyo ana dingon dan adai kena malam 30 hari bulan 6 2026 lalu pesan to tujung ke semua kamlayan ke dia di pemanjai jalan kamu pakan pian mega kamlayan ke dia di lubuk saya antai ya serintuang pedanum jalai tubai buah pedanum jalai nanga balut julau piamga kablayan ke diau dis pemanyai jalai shinyang pakan jalai wa pakan ngau semua kablayan ke nak uliah di rintai ke bab santo kelebih lagi yang kita kenal ex tua rumah anyo anak dingon ya. Jadi pesan tu tadi minta kita ratai ngagai rumah Roslin Intang di Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan laban ex tua rumah anyo anak dingon laban ex tua rumah anyo anak dingon udah nadai 30 hari bulan 6 2026 lalu yang tu dekat dintu kena lemai hari 4 hari bulan 7 2026 lalu dekat Dianjung kena pagi hari 5 3 hari bulan 7 2026 ya jadi kenya ko siti hari pesan brand ya ke bisa terima kami ba wifi ngali hari itu ya jadi ya, pesan ke siti itu terima kami hari ya, Paulus anak ngelamai madah kami adik sidak ya ya nyasat anak ngelamai udah nadai kena 30 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di sengai balamayu kena malam 2 hari bulan 7 2026 26 baru mayampu di Kampung Palas Limbang ya lalu niang tur ke di Anjung 3 hari bulan 7 2026 ya pagi hari 5 ya jadi ya pesan tu di tujuan gaya semua kamlayan ke dia di Batang Lubai piam ke di Batang Limbang Batang Air Mendamit Batang Air Pendaruan Pasai Bun Pasai Siung kamlayan ke dia bas sungai Bawang Balengian Rumah Jemaat di Durian kamlayan ke dia bas sungai Poi Kenawin piam ke di Sekuau Sibu kablayan ke dia di Binyo, di Tubau, di Bintulu, di Miri, Kuching, ngau kablayan ke dia di Temburong Brunei, ngau kablayan ke nauliah mengadir rintai ke Bapak Santo, dini-dini alai setidak ya ke dia. Ya. Jadi ya Bapak Santo tadi, madah ke saat anak ngelamai, udah nadai, kena 30 hari bulan 6, 2026, lalu niang tu dekat di Sengai, 2 hari bulan 7, 2026, baru mayempu, bak kampung palas di Limbang. Lalu niang saat anak ngelamai, lama itu dekat di Anjung kena 3 hari bulan 7 2026. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemanti ini yang sah tenang lama itu kita tahu telefon dengan Kai Encik Paulus anak ngelamai bakus 012-891-3532 jadinya kau setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami Mbak YFM harap ke pesannya tadi terang didinga lebih lagi bagi kita ke di tuju ke pesan ngali hari itu ya jadi kita dulu mendiang ke lagu untuk mendingan sebelum kita mulai program ruai kita ngali hari itu untuk lagu Rijuana Saman Nuan Bisik Intan di Kemuan

0: Yala Korea Jonas saman dagyo naman Mr. Intan di kemuan ng sigyamat na semua tayo kadikingin kati kita inya tadi dempo kita semua beri makwara bukai na piyaya semina lagu jahnya peringan semina lagu kena kumrinan kita ngali hari itu akhirnya di jam kita dia tu udah datang ke abang maya kita ke mulai program ruai kita jadi kita terus mulai mendiang kerana aku mulai ngapuan Selvia Banun ngenang kawal ngau nama tu tadi pemesai guna mre adara. Ya jadi ya mereka sama tengah hari ngak ya semua tinggal ke benda benda yang ke wifi Mas Triaman ke tengah hari itu. Jadi aku ke tengah hari itu tinggal berasai betuah nama kebuah laban kita mulai ngau puan dal Selvia Banun impian. Ianya juru teknologi makmal perubatan dari bank darah hospital Triaman eh.
1: Ayah.
0: Jadi lepas kita ya sebut ke bank darah tu tadi puan Selvia menyika di pada aku bapun program tu tadi anda ngemayuah kita ya bertanya dalam hati diri. Bahkan ni kak merek darah udahnya bahkan ni kau penglikuan darah ke diterima kita jadi mayuh macam untuk tadi Puan Sylvia nyak kebuah aku berasa bertuah ke tengah itu laban nuan uliah bukulai ngaku lalu pihak megak topik tuah kelebih lagi bak kenang tuah ke sekali itu pelabak kuliah merek penemu ngakai orang mayuah lebih lagi pasti tak ke benar yang ketua tengah hari itu.
1: Terima kasih DJ ya, merek selamat tengah hari ngakai semua bala peningah. Tengah itu aku kat nerang ke topik merek darah tau kak menderma darah.
0: Jadi nama kebuah kita patut merek darah tau ke nak tau nak merek darah tu tadi.
1: Okey, sebenarnya darah tu nak diguna ni tiang hari. Kelebih lagi dekat dikena maya orang berputung tau ke operation. Orang ke sakit leukemia tau ke riman darah. Orang ke kurang darah, anemia kok kitanya. Orang ke berbadi berjalan alun. Orang ke sakit tungku hati tau ke sakit jantung. Engkau penyakit terbukai ke berguna ke darah. Ngagai bala kita tekak meri darah ianya cukup amat berega labanya uli nyelamat kemayuh nyawa sebenarnya.
0: Oh iya ke bak perhati kita ari upias pengerai lebih lagi bak kita babeng darah hospital Sri Aman tu tadi bahkan ni kau ikas pemerti hati orang mayuh tu berkawal ngau pemesai guna siko-siko kita ianya tadi meri darah.
1: Okey iya ke dia tu semina 2.2% jak rakyat menua Malaysia kesanggup jadi orang menderma darah. Penyampau tu agak bisik kurang nanti dibanding engkau menua-menua ti udah jauh mansang. Penyampau orang ke meri darah bagi menua ti udah mansang kira-kira 5%. Kebuah pihak laban peminta orang ke berguna darah lebih mayu hage ari darah ke bisik disimpan abah bank darah hospital. Peminta ti makin mayuh nyadi bepun ari mayuh bengkah utai ternyadi bakal mensia ti majak nambah teknologi berubat majak maju orang induk ti beranak pengurusak dunia ngau penusah berjalan alun nyak kebuah utai tu tadi majak nyadi jadi darah pun perlu gak mayuh gak.
0: Jadi seperti ya tadi kita di Malaysia atau tadi kurang pak pemerhati hati pamrek darah ne.
1: Ah ya sikit ya laban bentik banding darah negara maju lebih tinggi gi persentase ya daripada kita rakyat Malaysia tu.
0: Mayuh kita itu tadi takut merek darah tu tadi awak nanti semua kita merek darah tu bisa ke pun tuang ya ne.
1: Ya bisa pun tuang yang merek darah.
0: Nama pun tuang siko-siko orang kemerek darah ya depan.
1: Okey penguntung ya bahawa pengawak merek darah itu ianya kita ulih ngiduk kepala mimit tiga ikut mensia. Kebuah pihak darah tik diberi dekat ulih diadu baru lalu nyadi sel darah merah, platelet ngau plasma. Ari sukut pengerai merek darah ulih ngerangsang tubuh ya ke merek darahnya mansut ke sel-sel darah kebaru. Sel-sel darah kebaru tu ulih mai oksigen ngau lancar ngegas genap tubuh kita. Ketegalnya sidak tik medarah tu bisik berasa gerai serta nyamai isik sepengudah ke merek darah. Orang ke merek darah megak ulih nguna ke gaya penghidup tiba pengerai lalu nentu ke darah dihasilkan bisik tikas pemanah titinggi. Ari sudut psikologi, sidak kemerik darah dekat ngasai ke pengelantang tau ke senang hati. Laban tek bisik peluang nyawup sidak tek sakit berguna ke darah. Kelimpah harinya, sidak kemerik darah ulih nemu bagi bangsa jenis darah sidak. Peninggik tekanan darah, engau tikas menyampau hemoglobin dalam darah. Laban sidak dekat diperiksa pengerai sebelum merik darah.
0: Jadi apa orang kemerik darah tu tadi puan pelabak ku nyangka kita tadi endang bisik kriteria ke patut dipilih lah apa siko-siko orang ke ulih merik darah tu bukan ni ketok ni
1: nya sigi amat nak semua orang ulih layak menderma darah tu tadi Sidak ke tik layak menderma darah binsti mengembuan tubuh tik berpengerai berumur antara 17 ngagai 70 tahun ke sidak tik pemerik darah tetap. Sidak ke berumur 17 tahun tu tadi mesti bisik pemendar hari apa inai taukah orang tik ngibun sidak kena cara nulis surat taukah ngisik pum. Baka umur tikas semadu tinggi ke sidak tik dekat meri darah secara tetapnya tadi antara 60 ngagai 70 tahun. Tapi mesti ngoriput pengerai. Okey, lepasnya tadi pemberat tubuh atau kurang daripada 45 kilo, maksudnya tadi 45 kilo ke atas. Ngembuan tikas hemoglobin 12.5 gram per DL. Serta megak sidak ke derma darah tu mesti ngembuan gaya hidup tik mana? Maksudnya tadi sidak tu nak berleman ngau sama penempak, berleman ngau dua-dua bangsa penempak, berleman ngau sidak tik berjua diri, endak entap orang tik ngau berleman serta ngambil dadah ngena jalan sungkit. Lalu megak tinduk mesti lebih hari 5 jam sebelum merek darah. Adanya sidak tu mesti dah 3 bulan hari maya penudi ke merek darah. Utai bukai ke lebih lansia lagi, kita boleh medak berwebsite www.pdn.gov.my.
2: Okay, tak sengapa ke orang ke patut merek darah tu ne. Ya. Jadi pengerai sidak tu nang dipersah kita tu nang dena.
1: Ya, ya sigi amatnya.
2: Okay, jadi bisa orang madah tu tadi puan. Nanti kita merek darah, kita ikat gemuk. Katanya fakta atau ke mitos menyik orang?
1: Sebenarnya sigi amat kita selalu dengar orang demam darah tu takut gemuk. Nyak cerita sidak ya. Kebenar ya, utai kebakar tu enak amat. Pemerat kita tidak akan nambah semudah kita merik darah. Kebuah pihak, laban ubat keberik pengudah kita merik darahnya, ubat kena nambah kezat besi serta pil vitamin aja. Ubat tu nari ngasuh nikit ke selera makan kita, lalu nak ulih ngasuh kita gemuk ga. Pihak mega, ubat tu dekat dibekal ngaga kita semina tempoh 5 hari aja.
2: Oh, artinya tadi nanti kita derma darah atau komret darah kita nak gemuk.
1: Nak sigi nak gemuk.
2: Oh, harap ke bala kita nya tadi anak takut memret darah ketegak takut gemuk ne.
1: Ya.
2: Komret darah tu tadi bisik ke antara kita itu tadi deh bisik ke komret darah jadi bisiknya takut. Lepas ko sidak ya tu tadi bisik nemu sidak ya madah komret darah tu tadi tahu ngujuang ke penyakitnya berampit. Hari sidak ya. Hari orang bukai ngagai orang ke menerima darah. Katinya aman.
1: Cerita pasal penyakit berjangkit tu sebenarnya nak amat sebenarnya. Pengawak merek darah tu endang sigit bersih serta nak mai igi penyakit berjangkit ngegai orang ke merek darah. Laban perengkau tak dikenak kami maya merek darahnya bakal jarum serta picah gari. Sigit debuai pengudah sikuk-sikuk ngenak. Letihnya tadi sekali jak ia kena aja. Kebuah pihak laban kami dekat nyaga pengerai setiap ikut orang tik merik darah serta podok darah dihasilkannya mesti gak manah gak kenyak.
2: Jadi ambil kebanding tu tadi, tahu kami ke contoh tu tadi puan, ya, siko-siko orangnya tadi ngemuan penyakit tinggi darah. Lalu ya, ya tadi benar makan ubat, kati ya tu tadi uliah kini yang merik darah.
1: Oh. Ya, sikit mayuran dia tu menghadapi tekanan darah tinggi munyi ke orang dia tu sakit darah tinggi dia tu ngambil ubat kebenar ya enti nyemak bala ti dekat nemik merik darah tu tadi bisik ngemuan penyakit darah tinggi kami bertabung darah sigit bisik nerima ngau syarat tekanan darah mayanya stabil serta nadai ngemuan penyakit kronik kebukai bakal penyakit yang teruk lah bakal sakit jantung sakit buah pinggang nyak contoh penyakit kronik ko aku tadi oh. Pian megak sepeda pengawak merik darah sidak ya dekat diperiksa dulu lalu dutu dekat nemu bangsa ubat darah tinggi dempa.
2: Roti ya sidak ke bisik tinggi darah tu tadi tau ke bisik penyakit darah tinggi tu tadi ne puan uliah merek darah sebenarnya ne.
1: Uliah.
2: Tang atau nak ditentu ke bangsa ubat ke.
1: Ya lebih niti bangsa ubat dempa sidak ya.
2: Jadi bisik mereka kita itu tadi ninga tu tadi puan ne ke merek darah. Tama takut nama kebuah takut laban nte merek darah atau darah atau ada ame takut ke darahnya habis pia. Kati ko nemu habis darah kita ini mai.
1: Ya sebenarnya mayu penemu orang mayu segi kenya laban ti udah nemu darah ko sidak tadi darahnya alu habis nak diganti sebenarnya. Kebenar ya nak betul sama sekali lah. Laban setiap ikut kita mensia bisik ngembuan purata 4 hingga 7 liter darah bertubuh. Nuan semina derma 450 ml aja tiap kali merek darah. Nanti orang pemerat bakal orang berat 45 hingga 55 kilo. Kami cuma ngambil 350 ml darah aja diguna aja timenya. So nadai kebuahan, mau kebuahan darah tu habis maya udah dan derma mayanya.
2: Jadi bisa ke kita itu tadi takut nanti semak merek darah itu tadi hari regas selalu lemik tulang kata itu tahu ngasuh itu lemik tulang merek darah itu
1: ya dia nitih gaya kita lah sebenarnya udah kita merek darah tubuh kita sigi endang bakal selamat ada yang ganggu dalam tubuh kita udah kita dan merek darahnya kita disuruh belalak nak lama serta makai pemakai itu udah sedia ke bank darah ngiru air mayu. Nanti boleh anang guai dulu ngagak pengawal atau ke aktiviti lasak serta berat. Pengawal rutinnya boleh kerja nuan baru sepengudah 3-4 jam berdarah. Jadi, nak akan nyuruh nuan lemik tulang kok kita itu tadi, ada nama darahnya.
2: Merek darah tu nak ngasuh kita itu tadi hari orang kergas selalunya di orang kelemik tulang belama ne.
1: Iya.
2: Awak. Jadi pak speng darah hospital Sri Aman tu, wai papa aku bisik balakaban kita ini atau yang kau bisik kamera darah. Awak. Di ni tidak ya patut merek darah tau ke ni maya tidak ya patut merek darah tau.
1: Kebes kami hospital Sri Aman itu sampai buka maya hari bekerja. Enya hari lima hari satu sampai hari lima pukul 8 hingga 12 nyentuk 12 tengah hari udahnya kami buka baru pukul 2 nyentuk pukul 4 lemai jadi siapa-siapa area Sri Aman tu atau pori luar kat datai derma darah boleh natai ke diri ngagai bank darah hospital Sri Aman.
2: Kena ngujuang ke ranau tua ke tengah hari tu puan nama nak kini pengarap hati nuan kelebih lagi ngari ke bank darah hospital Sri Aman.
1: Okey, terima kasih ya. Jadi kami hari bank darah hospital Sri Aman ngelalau serta minta sawup insya mayu ulih jadi penderma tetap ngambil ke ulih mantuk bala pesakit tip guna ke darah lalu aku wakil hospital Sri Aman tu tadi minta sawup bala jabatan kerajaan engkau persatuan NGO Sri Aman tu ulih nganjur ke kempen derma darah ngambil ke mayu lagi orang mayu ulih jadi penderma tetap. Terima kasih hakim bala mayu hati udah merik sukuan serta udah merik darah serta mantuk dalam pengawak merik darah tu. Datai meh ngagai tabung darah buat hospital Sri Aman engkau palan beralai unit bergerak tabung darah lebu maya bisik ngagak kempen darah serta ngagai bank darah seluruh menua Sarawak tu. Baik meh kaban belayan serta kaban belayan kita sama mantuk merik darah buat nulung orang ke pengguna ke.
2: Kita harap ke mesin mayuahnya tadi anda nangi, anda takut merik darah lepas bunyi ko jakuk kita rupiah semurah itu tadi setitik darah boleh menyelamatkan nyawa
1: mayuh nyawa ya.
2: Jadi ya sekali lagi merupakan terima kasih lalu piamkan ngarap ke tenang atau ke topik tua ketengah itu berkawal ngau pemesai guna kita merik darah itu tau pula ke bertemu tau muka merangsang mesin mayuh awak kena disiko hari orang ke merik darah di menua kita itu. Jadi terima kasih sekali lagi Puan Sylvia. Aku ngarap ke bertemu baru Pak Maya kebuka.
1: Okey, terima kasih DJ.
0: Ya, pendengar Maya nyari hanya nak kita mulai mendiang ke program Maruai kita. Kalau kita baru dah ninga kerana kami dua puan Sylvia Banun ngenang berkawal dengan pemesai guna merek darah. Kita ada bertemu baru Pak program tu bari ngau jam kesbaka hari 3 minggu dudingnya nilai.

Ya lah kori wardrobe kabannya sampai ya mati ya. Mayu kabannya tadi ada tay lebih banyak tes nam terlebih kita tu sah ya nade berbeda. Tahu disebut kabannya nih. Okay, 28 dan minit lalu pukul 1 ngali hari. Terima kasih yang kita kaki terus berkelai dengan kami ba awang lah tengah hari wifi Masri Aman ke tengah itu. Terima kasih yang kita kaki terus medak kami live apa Facebook Masri Aman Mekah. Tengah hari itu makasih dah Catherine Robin ukes mina medak aja tambis semoga tinggal ke komen Mami Aba biar muka Jimmy Jeng dan James Pengiran Juni Ben Elizana Rukin Stemma Stevie Stelov Rini Sabai Zekming Alexis David Davichu Sindon Idi Sisliya Kumit Ngau Mayu lagi peningat-peningat kita ke buka ngali hari itu. Terima kasih Mayu lagi aku macam pesan kita sabar dulu okay? Ya jadi itu Siti hari berita ke Cukup Yang Mana nama kebuah yang mana aku laban kami RTM tu bisa muka Siti peluang kendor kita nyamantai ke pengalian kita lebih baik kita kerindu ke pengawal lagu kita kengemuan patah nyawa ke mana ya tu berkawal nguji ke pengelan dia tau ke uji uji bakat berlagu cara online ungkup bintang P. Ramli 2026 ya jadi uji bakat cara online masuk pekit bintang P. Ramli 2026 kebenarnya sudah berengkah dibuka 22 hari bulan 6 tu kemari nyentuh anggai 20 hari bulan 7 2026 jadi sekedar atur masuk ke patut diperhati ke kita bauji bakat cara online pekit bintang P. Ramli itu ianya kecubahnya pekit itu dibuka ke kita ke lelaki ke peranak menua Malaysia berumur 18 sehinggai 60 tahun nak kalah jadi juara bak kemuncak bintang P. Ramli sebedau tu lalu cara masuk pekit itu ianya kita dipinta ngambil video kita berlagu lalu videonya nak tahu di edit lalu tentu kenyawa kita lebih belagunya terang didinga ya jadi video ke video kita belagunya tadi patut diambil kita ngena cara horizontal ya lalu piongga download video kita nya ke Facebook kita empu atau nak di hashtag kita ya hashtag uji bakat RTM Sarawak udahnya tadi hashtag section TV RTM Kuching lalu piongga nana ingat video kedian juang kita nya tadi nak tahu nak disempulang ke kita ngau nama kita udahnya umur kita nomor telefon ngau alamat nur kita diau ya jadi anak nak ingat mega tajapan udah diingkah kita ba Facebook tau ke ba TikTok kita ngini videonya nak tahu nak di email kita ngagai section TV Kuching at gmail.com ya ianya section TV Kuching at gmail.com lalu piamka ngarap ke kita nya nang lepas ke peluang diri nemu tahun tu nasib kita nya ulih ngari ke Sarawak ba tikas bansa ba pekit bintang P. Ramli 2026 jadi nya ko Siti hari berita ke Cukup Yang Mana lebih lagi kita ke ngemuan pengalaman dia berlagu ngemuan patah nyawa ke mana lebih lagi kita ke ngemuan nyawa ke bisa munyi-munyi P. Ramli mimin. Okay, agak bisa nama tu peluang tu peninggal mayu laban uji bakat tu dekat berengkah dekat nama tu habis 20 hari bulan 7 2026 deh. Jadi anak nak tanya ke RTM tu laban tu uji bakat cara online ambil je video kita ke belagunya deh. Nitiah ke udah dipadah akunya tadi. Okay, jadi kita terus meriang ke lagu Gwen lagu Sanggup Aku.

Dari program ke di dekat diatur di Sibu nya program Sarawakku Sayang SKS 2026 zona tengah di Sibu tok lokasi di kelima program tok ke diatur dalam tahun tok ya. Jadi ungkup zona tengah di Sibu program Sarawakku Sayang tu dekat diatur berengkah di 10 nyentuh gaya 12 hari bulan 7 2026 bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu ya. Jadi ya program telah dengar dekat penyadi ke Premier Sarawak yang berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Openg kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 10.30 pagi ya. Jadi yang saya banyak lebih lagi kita ke dia di Serata Menua Sarawak sama di Peran Sarawak ke Samang Natai ke Drempung ke program tu laban program tu untuk kita berhati ke bab 4 itik lokasi ya ke udah diatur sebedau tu nyedia ke mayu macam program ke mana-mana dan ditagak ke ngagai kita mayu ya laban kelimpah di kita ke ngelawak serta nemu penerang hari upis-upis perintah ke bistik buka kaunter lebih maya tu saya banyak mega uliah berperindang mata ke bala penyanyi kita yang tadi merindang kita atas pangau kalai pengawal perindah atas pangau tu berengkah di pejalai ke 10 hari bulan 7 2026 ya jadinya aku ngenang ngau ngelansa program ke tau di guluk kita di Sibu nya program Sarawakku Sayang SKS 2026 zon tengah di Sibu ke dekat diatur berengkah di 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 2026 6.

Ya, Andrew ngalai baru dah merina kita tengok lagu Nasib Petua Basiko Petara. Siti lagu lama ke dikenaku mai kita yang tadi mulai ke pengingat kita lebih maya lagunya ketebilang sobat. Okey, jadi itu ngenang

Yan ako po ngay Marja Saria Leonian Richie ngalihari ito. 8 minit lagi reka pukul 2 ngalihari. Pukul 2 ngalihari ito lagi pun ya. Kita reka mulai pa program seruan di kenang. Nur kita reka nama tu tadi nebah lagu-lagu lama, lagu retro ya. Sekali kini lagu Iban, lagu Melayu atau ke lagu Orang Putih ya. Okey, jadi itu Siti Mega pergi kiat ke tahu di pasu kita pekiat ngaka video kreatif berserimai ngau Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi sekedar atur masuk ba pekiat tau peninga iko patut diperhati ke kita ianya kecubaya pekiat tau dibuka ngai semua peranak menua Malaysia ya ke dia menam di negeri Sarawak itu ya. Jadi video tu uliah diambil kita ba dini di Nindor di Sarawak itu, lalu pemain video ke orangnya tadi nang nadai diskat artinya pakai insin tau yo liang ambil 2, 3, 4, 5 itu video. Lalu apa yang ke rakaman video kreatifnya tadi patut video benuang orang medak Piala Dunia FIFA 2026 ngena TV RTM tau ke RTM Click. Okey, lalu pihak mereka pemanjai video ke diambil kitanya ianya 30 saat ngagai seminit. Okey, lalu pihak mereka videonya nak tahu nak di download kita by account Facebook atau ke account TikTok kita ngau mood public ya. Okey, boleh dipedak semua orang lah. Lalu tentu ke videonya tadi nak ada yang ngemuan isu ke sensitif. Lalu semua orang ke masuk abang pekit tu nak tahu nak follow Facebook atau ke TikTok RTM Sarawak. Lalu buat video ke dianjuan kitanya kita nak tahu nak hashtag RTM Sarawak FIFA 2026 ngau tag tag account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak ya. Jadi hari ke penudian nur kita nganjung video kreatif tu peningan 15 hari bulan 7 2026. Jadi ngarap ke kita ke angka kitanya malam-malam hari kini pagi hari lebih maya orang ke membangun nama tu tadi Piala Dunia tu tadi tahu kita ngerakam videonya berapa 30 second agai seminit ya. Udah nyak lu post kita lah bah Facebook kita mpu lalu nak tahu nak di hashtag kita RTM Sarawak FIFA FIFA 2026 lalu pihak muka nak tahu nak tag kita account rasmi Facebook ngau TikTok RTM Sarawak. Okey, tu balas sidang dan demi atau sikit panai sedang ngerja buat itu ne. Okey, 15 hari bulan 7 hari kemudian luar kita nyak nganjung video kreatif kita. Okey. Ya, kita terus sama dengan lagu Ria Linda, lagu Laki Merti.

Ya, lagu ke cuba hadirkan aku mohon ke program seruan di kenang kita ke minggu tu setiap lagu dari Christopher Carey Landung lagu Selamat Tinggal tu mau beri Selamat Tinggal kita anak gua mupuk lah. Baru berengkah kita buat program tu deh. Okay, terima kasih hai kita kaki mengenai waktu ngelih hari tu kita nyingkang gaya program ti kedua penudi bawa ngelat ngari kita ke dengar itu ya ianya lah program seruan dikenang mayu nama tu lagu kau dah dirintai kaku ba nama tu ba konti rito ne lagu-lagu lama aku ngarap ke semua lagunya tadi uliah merindang kita ngelihat itu lalu piam ke uliah mulai ke pengingat kita megah ya. Okey, lagu di kedua dipilih aku ngelihat itu terus di lagu Ria Steven Kanang Ati Asai Kena Jayau.

wari malam-malam ge tinduk rinduk ninga radio ora. Ora penyanyi merindu ngo berita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat baka sida ke jemaat sida nya kliapo rinduk ninga puati ninga. Sida ngalai sida anu namanya sida bunijem ora lama mana magang. Ora kliap baru rinduk ninga.

Ya, lagu ria kau ni David, lagu Janji Hidup Sekunci. How lama nak dengar lagunya ni? 14 minit lalu pukul 2 ngali hari. Ngagi kita ke baru berengkah ngerja pengawak. Bakal kita ke ngetuna lama tengali hari itu tadi ni. Sebab jalan ke pengawak ke semua belah kita ya. Lalu pihak mereka ngarap ke semua pengawak kerja kitanya. Sama belah mereka mujur makan. Kita ke bisi minah ke bukai yang kanya bisi nama tu benung baik ke kereta jam kerja tu ngarap ke sama biji mak berantau jalai lalu bersampi ke kitanya tadi sama belam ke selamat datai bandur ke dituju kita ngali hari tu ya. Okey, lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu lama ngali hari tu beringa beruntung orang ke nama Catherine ngali hari tu ya laban bisi lagu Oh Catherine kedibai Herman Hujah dikenal aku merindang kita ngali hari tu.

Nadai kelama tentu nadai kebaru. Dengan program Serani Kenang Bawai FM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu hari Jaspin jalin aku di keduan-duan. Nah, dari kebuah kita berduan pangan. Okey, jadi lagi terus boleh kami program seruan dikenang. Kita ke minggu tu peningan untuk ya sari tu. Okey, jadi aku terus mari kita berdiam ke Siti lagu Ria Zamria Merah. Lagu Kena Jayau Tubuh Duan. Jadi nangkan kelakut lagi. Kita dekat terus sama dia ke lagu Reclaiming Bayang. Jauh di mata, semak di hati.

0: Nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengaga program seruran dikenal.
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku riurang ti estrik nar yanya niang Andre Jau. Teman ia siku riurang tindang ngemeran ke jaku iban tulin. Leka lagu tapi lirik tadi debrik nang gaya. Nanti anda setuju ngau leka lagu nya mesti utai salah ya mesti utai bekerti sin word lalu ndak lepas ke ya. Jadi ngi aku nanti kalau ndak di terima ya 6 titik lagu terima.

0: Ya lagu Ria Clemens bayang jauh di mata semak di hati, lagu ke penudi di kenaku Om Rindang kita apa program seruan di kenang kita ikan minggu. Terima kasih ya ngekai kita kebisi ninggal ke komen madah ke sinu ninggal lagu-lagu lama biar mengabisi ngirum ke stiker nyabak menyahap apa Facebook dia ada tu sati aku Om Rindang tengah lagu lama tu kengasuh tanya apa awak kita terperindang alih-alih itu ne. Okay, jadi jam kita dia tu ngam-ngam kula 2:30 hari. Jadi kita terus senyingkan ke program ke penudi program terima meh pesan.
1: YFM Sri Aman. Sri Aman di Kuching. Kuching 10

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Mukah 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya terus begulai nyingkang program terima me pesan kali hari itu jadi bab program tu bakal sama mengkap dinga kungan aku lihat macam pesan indah hati ke bisa diterima kami ya ke bisa tinggal kita bab Facebook ke Sriaman FM ke ngali hari itu ya terima kasih mai mayu hari kita kenal lejo begulai ngau kami tajapan kadang-kadang pesan kitanya nak uliah dibaca ke Tegal jam ke nama tu serkat tanggal nama tu kitanya tadi nakala lejo nakala nama tu tadi mantul hati terus ninggal ke komen ba Facebook Sriaman FM gak ngelihat itu ya oke kati itu nih. Terima kasih banyak-banyak ngagai siapa peninggal kita yang coba tuh tadi ini Catherine Robin sama tengah hari dari DJ Insian Queen sama berjalan ke pengawal terima kasih Mami Abah sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal terima kasih Mega Mami Abah Jimmy Cengadan lalu pihak Mega James Pengiran mereka sama hari Goya Juni Benpan pesan sama Semina ya bisa mereka aku dua pating bengai oke Alexander Rugin mereka sama tengah hari DJ IK sama jalan ke pengawal mana muari kami mana hari kami ba menua bintang ngordita minta tebak ke lagu pulai ke sarang hari Rem Jana aku ya oke Stemas Stevie Stelov sama tengah hari DJ Puan Insin wow Puan Insin ya sama ucap pengawal untuk Sarito kayak hari di kayak hari kami di tau mana panas sejapan tumu tadi mamam aku ya minta tebakan walaiku nuan di Ambo Ari Roger terima kasih ya kita sama-sama lalu apa yang mereka Venus Jonas tengah hari itu mereka sama jalan ke pengawal ke Sarito DJ bisa nyapa medal live komen minas dia hari lorong jalan Palma 14 Semiri nak berita orang Miri kerai orang Miri wai. Lalu apa yang hari ini sabai tengah hari itu sama jalan ke pengawal Pak Konti Sriaman FM DJ panas di Srikai jam kerja tu aku ya. Lalu apa yang enggak Zek Ming hari Serato hari rumah minggu di Serato atau DJ kuah sama tengah hari hari kami pas Serato tengah hari itu cukup ya panas salam kaya balap tinggal ke benar yang ke radio tengah hari itu nyaja DJ terima kasih Zek Ming. Lalu apa yang mungkin Alexis David Biju sama tengah hari DJ Insin kaya sama mujur ngerja pengawal Sarito gaya hari kami di Betuang tu juga ya mana Sarito lalu apa yang mungkin Loy Ignatius ya atau ke Ina Junit madah ke mana lagu agit liah dalam mati ia ke ditebah nuantai DJ terima kasih Angga Nwando ada berita kita berantau ke Maya Manis dia bisa dengar ke radio dengar itu apa lama aku napa lain yang ngilang tikai orang lama aku tidak ya whatsapp aku ring-karing ya da tikai nuan barat aku Maya Manis selalu nak gili yang aku tidak aku antek kudah antek kupulai lah lah dalam bulan tujuh atau ne lama-lama dah pulai sebulan asai kestahun oke lalu pihak mereka Mary Jala Ujo sama tengah hari DJ IK kaya Cecilia Kumit pan nyapa kita mereka sama tengah hari mereka kaya tengah hari itu DJ oke terima kasih mayu-mayu kaya semua kita lalu Debbie Payah ngalih hari itu uliah masang kaku lagu tungkak semengan Ari Mawan DJ ku ya aku dah nama tinggi kak lagunya apa yang bisa diterima kita bawa FM di tahun ya harap kenangkan gitu ilah Mawan mereka kita lagunya meh oke okay, jadi dulu mari kita mendiang ke lagu top lah aku lagu top paling mayuah di nanyi orang semuanya gawah itu tadi nah, waktu lagu Jessica Timah, Laki Sigan.

E alla Korea, Jessica Timah lagi asika ta nyuingat ke bala panangasan luan tu ne. Sida kino suah mai mai wa sida mai lagu tarinya untuk ang sida kelaki dipuji belama kaku madah ngo sida ya. Okay, ngarap ke teprinang kita ke rindu ke lagu laki asika dari Jessica Timahnya tadi ne. Okay, kita terus maca pesan-pesan rindu hati ke bisa ditinggal kita bah Facebook ke Streaman FM ngali hari itu Nisi Timah semina meri sama tengah hari ke ngali hari itu pedingnya aku ya lebih muka sarana brawo tengah hari itu hari soang minta tebah ke lagu hari Marilyn baka tunggu langus ditujuan ke semua pedingnya YFM ngali hari itu. Terima kasih DJ sama-sama. Lalu api yang muka Jeffrey Jeff hari batu kawah kucing minta tebah ke lagu aku tetap saya Riduna bisa medak nuan live panas kami di menua kucing tu dia tu DJ ko. Terima kasih manyu-manyu ke sama-sama. Lalu api yang muka Clara Rose minta tebah ke lagu Ria Florence High kawal antara tua di kena merindang semua balakaban ke ngelala tengah hari tu ya. Terima kasih muka ngain nuan apa indo sama tengah hari mana hari kami di Ulu Anam tu DJ ku ya minta tebah ke lagu udah kalah sangka.

Bati ya. Oke, lagi mengingatkan lagunya pendek nih. Lalu PMK Jampung Ba bersama jalan ke pengawak kuya mamam gayari kami di suang tu DJ. Lalu PMK Ujuah Cawang sama jalan ke pengawak di bawah pan mamam tengah hari tu ngali hari tu DJ pihak Ujuah Cawang. Lalu PMK Mary Jamba sama tengah hari DJ Panas di Serikai minta tebahkan lagu bab program seruan dikenang lagi penyanyi Francis Harris dikenang-kenang disebut panah. Nih bingung je lah aku ngigak kena lagunya. Lalu PMK Dayan Tabang Entebang Madah Kedrempu Ari Kampung Danau Dayang Setapang panas kami di Tori J kuya. Lalu PMK Jenny Seloma Benung Dimiri tu DJ berjalan ke pengawak dia tu kuya sama tengah hari ngagai nuan DJ. Lalu PMK Wellington Imai atau dengan kita hari Cangkol Loban tu sama tengah hari DJ IK. Terima kasih orang Cangkol. Nah berita kita sarito kira salam ngagai Ibu Ina Cigo sama wow. Salam guys semua kita dia mehao. Salam lelengau, salam saya, salam manis sangke ora cangkul baru majarup dia ne. Kenyang lama ba nama tu tadi ba cangkul dia. Nang tu maka utai ne. Oke, kita terus semenian ke lagu ari Stanley Pua, Siti Lagum Kakak bisa dipinta peninga kita. Ngali hari tu terima kasih yang kenuan nama Ata. Ngau Puan Kathleen ninga lagu ke di depan wang ali hari tu DJ asai ke biak belama umur ko ah. Oke okay. Tok lagu Westerly Puah ngarumban umur.

Ya la Korea esna nala pesan nujo solo po mana berasa jam kita wai 7 minit akhir kapu kalau tiga ngali hari ini ketika ngau deh jamnya banget cemburu ye ese oke 3 jam tenang ayo aku berawan nama macam kita ne oke terima kasih ngake kita ke agi muka mulai ngaku kelebih agi ba awak ngelatih hari kita ke tengah itu awak ngarap ke kita nak lejuk mahal boleh ngau kami pa wifi Mas Yaman ok semina wifi Mas Yaman aja peningatan kita ke ninga ke kami pa semua stesen radio di Strata Medua Malaysia 34 di stesen radio ok ya terima kasih yang kainuan Lili panas di panas dini menua ke panas tau nelen ngau ke balan aku ya kasih amai lalu piamkan Anthony Guah Anthony Arilong Lama Frankie Jitai minta tebak ke lagu kena merindang semua peningat waifam kuya lebih muka bantan kapi hari ayak dari Julau atau DJ kuya minta tebak ke lagu Siba Mansau di kena merindang semua pala di Batang Kari kuya ngau juga pesan rindu-rindu me selalu terima kasih muka kainuan tu Merdan Ashadi. Semina bisa ngirim ke stiker nama tu ne mayau kini. Okay, jadi lama jam kita itu serkat bendara peninga. Terima kasih ya kita ke udah boleh kami bawang lah tengah hari wifi Sri Aman ke tengah hari itu. Okay, jadi yang nak peluang tu merasa terima kasih yang mengagai semua kita ke diaoba rumah jarup di Cangkul Lubantu. Biar moga kita ke diaoba Nangasan Lubantu. Kita ke diaoba rumah Kennedy di Langkang Angkelili. Udah nyambut penatai kami sebuah ngilian tikai benar ngilian tikai semanyai-manyai bulan 6 tu tadi ne lalu apa mega ngena peluang tu aku mega meri besar terima kasih gaya yang berhormat Dato Francis Sarjuna Naohlis ngau pusat khidmat adun N32 Semanggang laban udah ngemujur ke konser ngilian tikai gawai Sri Aman FM 2026 tu tadi ya kediatur kami hari 6 tu hari 6 tu tadi 27 hari bulan 6 2026 jadi konsertnya tau dikumai kita mujur diatur kita terima kasih ke ngekebal artis ngau semua crew ya ke sama merek komitmen ke tinggi ngagai konsert kita nya ne garap ke tahun dudi huliah mulai baru oke jadi ke penudi ya tu ne peningan dikan aku ngatai ke pengrindu hati aku penyayang hati ku ke semua kita ke bisa mendiang ke kami bawa FM biar moga kita ke bisa menerima penatai ke bala kami ke nemuai Basrata Nur di pelilih menua Lubantu dalam bulan 5 bulan 6 tu tadi terima kasih mayu-mayu yang kita tu lagu ke dikena kumrindang kita ngelih hari tu tajapan tu lagu nama tu orang laki bini tang mai reti ke cukup mana nanti pengrindoknya di break kita yang agai semua orang Igu Anthony Malikai pengrindu. Jadi kalau lagu tu, mumpuk lagu bertemu baru kita, Mbak Maya Kabukai. Bye-bye.

0: Okey, masuk lebih dan lahu ma'ok sekelarah mani tamlim kerani tam pejauh peji alam program tam alam kedua hati hak program PDK peji dahin keluar peji dahin ke DJ Ba'un hak redo kayan Miri FM. Jadi unang lah ma'ok sekelarah man DJ Livan alam upah hapa ni tamlim matah ma pukul 62 beluadau atau pukul na telok lebih anidi. Okey, mani tamlim poke puido dan perlahu mengkeluar bake-bake halam maring kelahi redo kayan Miri FM. Tengok dani hana ji dah bulan na tusu. Aduman 2026 hati gate adau atelo. Jadi manita melatih hak kucing seri aman terbeduk bau mengkeluh hadau pejoh peji kelengi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM Jikusunom.ji dan lahu FM Jikusunji.tusu. Okay, manita melatih hak pasanaya Miri kelu dan kelengi redo kaya Miri FM pakai frekuensi FM Pita 5.tusu dan lahu FM Pita Nesayak.kusung. Manita melatih hak dalai hudik wina mengkeluh lantih hak telang usan lemting apa tuto belaga kelodang kelengi redo kaya Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Okey, manita malahi pun My TV mengkeluh hadau nepe jidahik ngejeloh channel My TV tu suji kusung. Napalahu manita malahi halam dalai nurpa hawang dalai jaka ani kelodang kelengi redo kaya Miri FM pakai radio online tam nurpa RTM klik. Dahi manita malahi pun na Facebook mengkeluh hadau nepe jausu mau kaji pusat laman aku dan lahu mengkeluh hadau share live itam leviani dahin kelahu keledang naik penjadik ngejeloh live hapesh radio kayan. Okey, dahin lagu ala bukan lasan taman adik aku upah apa ni tamlim tek leng hiji lagu ala kena denal bampai hati lengku mak doh iseng langin. Dahin man onin ai tap sentek leng hiji dah hobara ni unak ring hanai tam pelalu pejok peji tek leng hiji lagu ala kena iba wajeng hati lengku mak spui doh spui ake.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: gini gini.
1: Bye. Busy lah jam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang aknani.
1: Kenona nandu.
2: Nah, terha et ku alam ji grup. Tadah nyiho kui, masuk aran kui. Kore umun kui lah hu nak tayo lubun akan.
1: Ne, mang ima sem-masem. Skamer si anandu. Kami nang kom landang na skamer kray ni.
2: Nuh si, lana ni. Imi nang kera. Inang lubun akan ku ni. Nang imretik sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
1: Kurito anan.
3: Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Baun, nunutu kani aku rasa agak kamoku ba. Tenaji hanguna ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin da okaku ikrasin utung di la kun hana ku eti. Ap nana tua. Tenaji hanguna ni di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi pade na dalong, si te dalong na nyemong. Ak mises, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
1: Nay, nuno nasika, aku pa ubaray ka di skemenan, na nupekang pesadahok do. Tena tu habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si adalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
2: Ay, nunana kulin dahadi, pakuli kunap, nusina te gunah na.
1: Jah, tena itu si ka, ika am jiha, nusina ku jamlaan, no kurim nanan.
4: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
5: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menghukum berdua ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, mau saya lebih dan lah hama o senglarah mani tam lima jadi mani tam utai keleng hiji lagu ala kanan ibawa jangi hati spui do spui ake. Okay, terlalu lagu nang geri tam pala pelutus umine tepuku netelo lebih. Okay, tini bakit tam Asfian Mahyus kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ selovi DJ. Dahin lahu selovi membakai-bakai hari do kaya miri FM hino tua kelote. Dahin akai ji lagu DJ hati lagu ala kenan hati kos endang i hati berdiri bulu romaku. Dahin asa kena DJ sebetugas menika leviani. Okay, sekena menika lahu Asfian Mahyus ala unai pejedahik ngejeloh program PDK Lavi Ani. Napalahu man abake tambo sikah duten tinoi hakira maje usugut manaku ya. Dahin natine kruma usul Lavi dan lahu sayu alabau mandala bake-bake ta malang ne pejidahik ngejeloh program PDK Lavi Ani. Huina man Raja Muhammad Fazli dahin na bake tam keling temawa MJ dan lahu dahin harintam Eni abungan lahu. Okay, dahin natine aku na barap lalau ano program mapi dike pejirah inklo megate ji da bulan tusu aduman 2026 tino pukul na telok 30 minit ai tanpa ji alam segmen surat terdengar Mun ona ni tampe ji te kelenghi londo ani alam sejarah dahin pukun pat lewi itam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki pukun 40 minit itam peji alam segmen pengjam. Jadi pukul napat ajunang hane tam te kelengi dengah lewi lampah mau meredo kaya Miri FM mon onan hana kusengkusi dengah man hawan daleh mani tamlim. Jadi pukul 5 lewi tam te payang jaki te kelengi dengah man pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah klia dai mon onan itam peji alam program bis on air dan lahu tepat pukul 6 lewi tam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelok. Kena nana hana program PDK lama toh mampuku netelok lewi atau puku enam naa ngina nalim dan panau pahapan nilahuh dan mauk info man itam lim. Jadi empan itam pujo peji alam segmen surat adengah tetelok lenghi dua lagu hati jilago ala kerana joli jangan nusi kusawih dahin jilago ala kerana jirim bayak dahin tujuh laing murib ha usun tanah jihangun tua.
0: Aku urut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
6: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerum.
7: Hello, aku Devan.
8: Hi, aku Daniel Din.
9: Hello, aku Usun.
8: Usia hadal hong man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai non buat telok teh. Dahin, cayong Radio Kayan, all the best.

0: rok nun i melek nan.
1: Jan kah rok nun tak ke ok menjam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan.
0: Nyat. Ini nerim. Ina im beka na mang melak beka na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang tembetat na menikah ya.
1: Sayuka, jinu nak tawah puya kui, lebak kelunan tini.
0: Nih, mang inku manunan kerang, nusik kajam kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
1: Sayuka, asam susah kenap, kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai ini saya berapa harga?
0: Piah-piah ngitam lawat hina tua hitam tai, abin hadui jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngapan.
2: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alam nak kena bang jak tike na pickpocket hati. Anana to kalang antam nyinang kareni daman o anan ho marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anan lang lebih lan kahum berlaku kareni telem dalai-dalai ayak.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadu usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna asan hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

0: ta o ku payang behule ga hurut hala ong ku pasti haunan jalan pa FM pergi tenggelo.
1: Okay, masa lebih dan lahu ma'u sengarah mani tamlim jadi mani tam utek leng hiji lagu pengakai bakih ta malang akai lagu berdiri bulu romaku ala kenan heti kos endang. Okay, tini teji bakih ta mihati ageri ala nai lebau ngejeloh WhatsApp tam hak konti kena tini selebih DJ lasu sayukah kamek hini leviani akai lagu anak uma aru DJ. Okay, sekurang mani kageri alang unai kusi aju lundau menakui hak konti ini. Jadi manita melatih notu ajakani mengkeluh hadokusi julun dokloti menakui jasitam pepejam hino ngawan lang usan hino ngawan lang taga ajakani lahu. Jadi dalam hanuti tindak kusang kusi pralau kelundau mendalitam Sarawak darat lokdau ala akala menelaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, Dani hati ji da bulan tusu tino pedah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Tedua ada bulan tusu hati gate daupat tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi te telok da bulan tusu hati gate adau lima ani tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi hanah dau jaru na telok da ani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius dan lahu bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik. Okey, dan anak kelundau mandalai tam Sarawak darah teluk dau dan kerana aku sendiri itam pejoh pelalau tek lenghi lundau ni alam sejarah dahi menonet naik tam tek lenghi je lagu Rosana Urai Hati Anak Uma Aru.
2: Doni gak teji de bulan tusu dalam duman pelupitan saya pelupitan. Melayan banking berhad un harinya dui dara 15 jam jido alak dang mei hawah men keluna lebak alang pake bank. Teguan ni u lebak nang ubung mariang an pake hak bank awi izin awan musang sin nurepah ATM alak antuk hak awang bank dahin pake sistem mude dahin demahi sin pake elektronik hak awan alang an gi EFT POS. Dahin tak nak hadiah ni dang na keluna lebak bayar pakai kad ATM dahin jana dah taran seng muyang sin laan. Hadui pejadi hangat awan melok sin ATM alang tubak lo hak bangunan Sultan Iskandar. Alang ngepelong hadiah ni ihak na timbalan ketua menteri dahin ihak lim kahalang naib pengerusi bank tak bara tuju hadianan ane pelayang jak dang mai tok sayu men keluna bangu. Ngajelo hadui pakai automated banking consortium ABC. Kelunan bangu dan pakai perkhidmatan anan nak hui telok tu 40 ATM halam Malaysia dahin Singapura. Ihak lim bara bank tekna perkhidmatan auto debit alat dan bayar bil automatik. Bank anik lim dan na manbeh bagi hadui nak ngemaju ekonomi Sarawak dahin nak dahlok tekna pinjaman projek pembangunan. Dahin anik petula mebeng ayak hadui nak ngemaju sistem perbankan dalih anik.

0: kan waktu kecil.
1: Tadi kita kerja sama lang HP yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak jenak nyon.
1: Berak lah bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua nan.
1: Anak empat teguh. Teguh ngeliat ha. Kelior kan nak
0: nyon. Nak nyon.
1: Dia payah untuk tu di rumah. Teguh dah. Dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak. Mesti sebab tak mau kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi?
2: Kita cakap tu.
0: Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu. Accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintamin reh.
0: Nereh.
1: Obam kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintam dah.
1: Tepat daun.
3: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lalek. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alam.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio taam.
1: Okay, masalah ini adalah Homa O Senglarah Manitam Lim jadi Manitam Utek Lenghi Aji Lagu Pengakai Bakih Tam. Dan nanti ni TG Infos aku si Manitam Lim huina mengkelo alante selapang mengkelo hado kiragri selapang kelo ngawan dah pelesak hak pejabat daerah Telong Usan matoh adoan ni hati ji da bulan tusu atang dua da bulan tusu hati mempuku na pita na junang jima atang pukul na telok lebih. Jadi mengkelolong hipun selapang ti mengkelol hada geri buhub alisin selapang kelok dan lahu mengkelol hada geri selapang kelok awi hada mengkelol matan wakil tua awi hada nanti nana kelok geri batung kelok sendiri jasi kelok jam nanti dah nak pelesak te selapang kelok. Ok, nana ji info menitam lim huina mengkelok alang te selapang Abin dah sengenap na pelesak selapang ha daerah Telong Usan te ji da bulan tusu hati doani atang dua da bulan tusu matoh mapukun na pita na junang jihma atang pukun telok lewi ha pejabat daerah Telong Usan.

0: Radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Narah Jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Perkara kedua yang saya nak sebut di situ bukan saja 3M2L. Saya telah membuat keputusan dalam kabinet GPS di mana disebutkan oleh Dato' Ahmad Douglas ruang rumah panjang kampung ada masalah dengan jalan logging road. Kadang-kadang si dapat pakai jalan logging road bukan saja jalan truk, tapi kadang-kadang susah nak pakai minta permission. Jadi kita buat keputusan all the logging road yang ada menghubungi rumah panjang dan kampung akan kita excise menjadi public road tanpa bayaran. Dan keduanya, jalannya akan dibaik pulih. We upgrade the road dan ini akan dilaksanakan oleh kerajaan Sarawak.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Tenang peji dahin kami, ha pasar miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan 2.0.
2: Okay, nak je lagu ala kenapa bila ing hati peji sayu piah pepeju terlalu lagu negeri hitam pelan 6 minit tepuku nepat lebih. Okay, so lebih sungaran yang sepesu keman hitam lemui nama kelo bake-bake alamari kelengi redo kaya miri FM alavi ane. Dan nanti ni teji info aku si menitam li mani tejo uji bakat alam talian bintang kecil dan bintang piramli 2026. Jadi penyertaan nak kira uun hat teng up amato te 22 de bulan 6 di ateng 20 de bulan tusu adu mana 2026. Jadi manita minatama nawi anak lo te bakat menghadau nu dalo tengio bintang kecil abin umun dalo tengio bintang kecil ni hati tusu duman ateng 22 duman dahnya medali ta Malaysia dan honusi pernah jadi juara kemuncak bintang kecil empayan ani. Dahi dalam kedua hati bintang Pi Ramli ani mendahalake medali ta Malaysia tua umun plus saya duman atau 60 duman dan lahunu si pernah jadi juara kemuncak bintang Pi Ramli empayan ani. Okey, dan lahun manita malang alang kira berminat ngiyoh uji bakat bintang kecil dan Pi Ramli 2026 ani mengkelo hadau reko video kelo secara melintang berapa horizontal dan lahu dahun lagu kelo ti mesti hak jelas dahin mengkelo hadau rekod pakai format MOV dahin mengkelo hadau kira kalau tena video berlagu kalau tiha Facebook dahin mengkelo hadau metai hashtag uji bakat RTM Sarawak dahin mengkelo hadau lahu kira maten video lagu keloti tepala email rasmi pihak penerbitan hak section TV Kuching @gmail.com keloteran kelo umun lubun telefon dahil lahu kira alamat tamin keloti awi kelo ngenap jam lebih dalam tejo uji bakat ni kelo dengeneng ha Facebook dan apa hak page radio kayan. Okay, tini baketam Miguel Majo kena tini. Hello DJ Baun, nun dengar hak konti sengusan jam doni HKL hati kampung lusut maksudku. Okay, lagu kelawing DJ, God bless sunya du DJ. Okay, sayu lebih menikal ho DJ men Aika Miguel. Nanti nikan tanok kudani ya. Ada hello sekena menikah bin ukusi ajulun daw men kampung lusut lahu. Okay, panitam tekel ni lagu pengakai bakai taman ni tetelok pejo-peji alam segmen pengjam tam love ni teraitam setiap kelengi tejo itani pejedahin Encik Johnny Luhat.
3: Okay, peja-peja dahin radio kain Mir FM tam peja-peja dahin harin telo Juni Luhat ya hati ji pegawai pertanian alang nai peja dahin tam lebih ni saya lebih menikah Juni
4: saya lebih DJ terima kasih Abin oh jemput aku besok lang
3: maksud kena payak lah meniha Abin ni habah nai peja dahin kalau RTM Abin ni ke kawasan Pesangun Tejo Hadui alang andalo Jabatan Pertanian na norepah ya hati itani ya mina tek kemenhang tam alang ujam kenunkah itani ya ni biar akui pasaya kahum loh kahalang amjam kenun ka itani ni nun kala leti na nun sayu na ke manitam lim bialang una loh ke juni dan ka barang ke kenun itani ni ya.
4: Okay, itani ni platform lang mari an kalau Jabatan Pertanian na untuk senang katalah ji cara untuk menyalurkan bantuan petani-petani telok lah kira ji platform digital yang jabatan kalau na untuk menguruskan data dahin untuk memudahkan kalau menyalurkan bantuan pertanian petani-petani yang terlibat lah fungsi utama nak lah tepat orang lana ke yang nak loh of course untuk kita mendaftar petani lah. Yang kedua kita untuk jasi petani-petani telok lah daftar senang untuk memohon bantuan. Jadi jawab dulu memohon senang dulu cek lah sama dah berjaya atau tidak. Bila bahagia berjaya dulu dah mohon uli. Kinte beberapa pembenka ataupun secara isi salah ke selangam tenang alam cun. So kalau reject so dulu dah mohon semula lah yang keluar. Oh nanti jasi kalau jangan activity dahin pengeluaran pertanian lang secara tepat lah. Jadi sebelum ini kita usi tek kita jadi usi kalau jam nunok bantuan yang sesuai untuk petani-petani telur. Alang last loh, of course untuk pengurusan data lah. Jadi jasi kalau dang memantau data-data lang tek khas Sarawak terutama Hamiri lah. Jadi contohnya jabat dah SP kumitang kalau kayak kuri kahom keluasan parai Hamiri. Jadi melalui tani ini kalau dang mengecek lah kuri keluasan lang tek.
3: Jam ni tabara awi dah kahi bantuan ke wina individu nunakum dang tama ok bantuan nyo katalang anda hai pun ti ya na lumak dah ka norepa kebun dah nanti kom okey nun objektif itani ini halana
4: okey i objektif alang lana untuk memudahkan petani lah jawab sebelum ani kita cara manual petani ataupun halang nat hadu tubuh ni terpaksa teh ha contohlah tapi halong kesih kan jawab dan mesti borang nat memohon bantuan terpaksa teh halong lama bi kerain kita halong kesih teh
3: online
4: teh line telefon jadi antena itani ni dalang mohon menolong kesih ta melalui itani ni nah adalah salah satu kelebihan lah alang kedua kita objektif adalah untuk pengumpulan data lah persepihan lah aknam adi jasi
3: melayatan
4: lah data jasi tu melayatan data tapi data ni kalau sang bagi ah betul jaya jadi kalau jasi selok jam data lang tepat men Sarawak lah and lang ketelok objektif nak lah untuk penyaluran bantuan yang lebih tepat lah men petani telok udara mohon dalam sistem permohonan telok so orang kita nak pegawai kalau tecek laku si
3: ipun kebun
4: lah ipun kebun nanti aja bang teke kalau akan terpaksa reject lah jawab teke so kalau akan proceed untuk next step lah nanan alang kepat tu penyaluran tepat tadi secara langsung akan meningkatkan lah sektor pertanian hak Sarawak lah telah dalam bagi menghalang langlan pertanian sebelum ini kita usi tak jambat jatuh bagi-bagi ta so dari itani ini telah dalam meningkatkan sektor pertanian lang teh hamiri lah
3: awita bagi-bagi tu anu teke dah halang amnah di tubuh ni ke teh sayang pun kata lang anta bagi teko
4: amin
3: lebih sudah pakai tan
4: langkure mana
3: okay itani ini ke hilang perlu daftar pakai itani ini sih kan
4: alang perlu daftar alang nak loh ihak kena 18 tahun ke atas lah alang kedua ihak warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak bukan setakat dia meloh di Sarawak tak ihak meloh di Sabah pun dang loh kan ihak meloh di Semenanjung pun dang loh kan asen tak tanah Sarawak lah amin contohnya kita aku meloh Hamiri bi tanah aku ihak Kuching dang loh kan register Hamiri bi dalam bantuan ada loh Kuching dalam bantuan mereka telan hihi tu alang terlibat dalam pertanian of course alang nahari tubuh ternakan alang perikanan dan industri rasa sani.
3: Nayap dan pun dah.
4: Dang loh kan. Walaupun ikan na hadu tubuh hal orang amin pun dang loh kita register. Abin si tak jam mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang ika akan terlibat secara lebih agresif dalam pertanian. So ika dang loh kita register. Abin aku pi contoh tiada loh Amerika contohnya kata hal orang amin tetap dalam pertanian. Bidang ham menjana pendapatan lang lumayan lah.
3: Hoina dah lang na hidroponik kan ada kom hidroponik kan. Ya apa om tanah lang sayu ke bi sukun sistem nanti kajau kajau lah ke tubuh nak naik kom ok andan hati tejo ahi lang perlu daftar itani ini di aku ngina mentelok alang tek kelenghi radio kayan te nah hadu tubuh na hiap na uting te dang uting
4: namasing na uting
3: oh te dang lim kau na uting
4: na kueh penang
3: na kueh lah hum sayu telok register ha itani ini abin ngejeloh itani ini to dah kahi bantuan gorem ni kita situ sate hopis.
4: Buat masa ni pendaftaran tua untuk memohon skim masih secara manual lah.
3: Oh, teh hopis lah kan.
4: Hopis lah kabi Java 20-20 kalau target usina secara manual ah. Semuanya di hujung jari pun dah ada.
3: Nah telok melaya ya pandal an ya. Bin itam ni kita lekoh lelan uhat tempendong kita ayo lekoh lelan aku teh hopis ni ke home klonan keren ha balai pendong tipa. Nana sayu itani ni awi kalau o register men kerai ni ke nun jam tak tek bantuan-bantuan alang anda tawarkan dang marung teh hadu ilang antelok na tiket lalu kena kom teh ni tak kahi okey dan syarat-syarat mendah alang ngenap register itani ini deh
4: okey syarat nak lo nak loh iha perlu te terlibat dalam pertanyaan lah pia walaupun ikat na hal orang amin tu dan lu ke register lah abin si tak jam mungkin esok lusa ikat lagi berminat dalam lebih dalam lagi untuk menjelaskan nanda kayak lagi ngapa pia na hal orang amin nan kata hal penting ikat untuk register ini adalah untuk permulaan tu lah. Okey, selain itu ikat memang una mau usahakan lah ikat memang terlibat dalam pertanyaan so wajib untuk ikat register itu nih lah. Contohnya kerana ini jabak agak skim salah satu syarat kalau anak lah ikat mesti tak itani. Nah, jabak kamu tak kata ikat wajib register. Nah, tapi jabak kamu agak skim contohnya lah. Dan langgal bayar loh jawab salah satu syaratnya adalah ikat perlu tak Sarawak ID ataupun Sarawak Pass kelang kerana lah. Sarawak Pass ini alat aku ipa saya lin telah ote jabak telah ote Sarawak pakai Sarawak P. Hi kalau langgak skas.
3: Skas.
4: Maksudnya kalau tak Sarawak P men hinan taman telah lang tak Sarawak kenyalan goldi. Adan ote Sarawak.
3: Ote pelawanan.
4: Ote pelawanan. Cuma lembaga nak kerana ini mungkin telah hadau pasport telah ID telah bijabat hadau kata te pala dulu Sarawak servis lah te check nun ID telo nun password telo.
3: Okey anan ka yo na itani ni di lan pita na ha jenamin namin tu anan ya. Kan manika ke juni kan nun lang melai anta nubuh jenamin namin puja nusi ke hadak layang lalai ke kan nun lang melai ta tubuh hurum.
4: Setakat ani lang paling melai lah telo na urok lah tanam sayur macam tasa daun nan anta. Kaya contoh na urok mani kita just telo cucuk tate tanah jabat tu menjaga na memang akan sayur lah.
3: Sebeh donan
4: hukurik. Sebeh kira agak susah sikit lah.
3: Win perlu lah yang panggil jipaun nanti kom. Lia akan hukurik? Lia.
4: Lia pun dang lah kah ya. Yes. Kakung donan kah lah paling melay lah. Kalau nak halau ngamin tu.
3: Ita pernah aja nabi nabi ni ke awi kahih bantuan ke perlu lah kita kami memantauan nanti.
4: Jabaka memohon jabaka gak kalau pemantauan kalau sang nai ngecek
3: sebenarnya lang pasti dang ni lah kah. Oh, okay. Hayu ni, jadi dah lalang te nak kebun ha hamiri ni ke, even home jaga dah lalang nak kebun haji nambin ni par. Oh, ni ke te nak dalo juan dah haliri nala, nanti dia jadi dah lalu register ha itani ni. Ya, bi nak tuk cara register nani. Okay.
4: Pihak aku mama ade, asal tak telat Sarawak Pass ataupun Sarawak ID kena sebelum ni. Telat pakai nan tua. Abin lim servis kerajaan Sarawak sekarang ni perlu Sarawak Pass nan. Sarawak Pass nan im login ta masuk dalam Sarawak ID. Konon ke TK masuk dalam portal rasmi kerajaan Sarawak dia ataupun Sarawak government ni kan. Imi lo alam pendaftaran petani. Oh kan masuk dalam yang kita imi si nama maklumat ke lim berkaitan macam IC ka amrum alamat amin ka jabat ke te pasangan i masuk lubun IC doh kalah ho. Bi jabat masuk barong IC pasangan ni bi jabat ika ngah wadah awang dah le. Dalam sistem nan just sihatkan untuk bagi single tu ah. Abin jabat ke te ubur kahwin kita akan perlu kahi bun pasport doh ka. Abin kerana ni si kalau pandang support IC hawang lale jadi digalakkan anunan lah. Biin ini lah ke memang kekala. Oh nan ke emisi IC si ke imsahkan sama dalam emisi anan tenang atau si lah. So kat sahna so imatan tu. Pengah kalau luluskan tu alat.
3: Pakai Sarawak pasan itu ah.
4: Pakai Sarawak pasan.
3: Oh nasi te apps itani sendiri.
4: Tangkal ho bi ika kena register login pakai Sarawak pasan.
3: Alang data nore pa maklumat alam ini dike pelalu otomatik teh itani tewi tana buka itani lan. Okey. Nun lim dokumen alang antak perlu sih kan?
4: Untuk pendaftaran ini senang tu ah. Tara yang penting kata IC abin kalau sang api gaben IC telon ah. Abin kalau api gaben and upload pelalu. Abin jabak
3: kita sendiri mentai nak.
4: Kalau api gaben padang loh kah? Api gaben tu abin jabak kalau api gaben tu usi tang teh next step lah nuna. Kau sebut telefon, email ho.
3: Dah lang buku am teh email nuna.
4: Jabak telur teh smartphone, jabak kalau am jam email kalau kalian nang alam Play Store kan hadir.
3: Play Store.
4: Tenan teka email telur tina. So tang pakai nang loh kah?
3: Ataupun nak pakai email dah anak telur kom dang ya?
4: Jabak ha ampain pakai dang loh kah?
3: Okay, anu nak tuk marung pihak sijil my gap ni kenun pani?
4: Anan usia compulsory lah.
3: Oh, sika.
4: Ini untuk mendahalang ote tu lah. Mendahalang ote dan masukkan. Jadi jabak kalau lang register dahin PPK lah. Kalau dang upload te lubun PPK kalau lah.
3: Okay. We ha tutam dalam Sarawak ni ke kuri lah orang register etan ni.
4: Itu seluruh Sarawak kira ini alam 22,000 orang.
3: Yo, doktor ada pula om. Wei kita mudik ke, oh register dah lo. Harap dah oh register ke tuh kom.
4: Nah, tidak dah kelangi dah untuk ani lah.
3: Dah hendak wei dah lo. Ina taman tu am jam nak ke, ina hendak dang metang anak dah sahur dah kan nanti kaya. Dah hendak ho, kenapa metang ke nun sayuna ita register ha ita ni.
4: alang lana tu itu utang aran marong ani mani bi dan tu nulang lah jadi dah jam kunun kebaikan ataupun kelebihan itu ani
3: jadi hak tengah ayat misi nak kom
4: alang nak lah jadi dalam alang jadi di tubuh sama dalam pertanian perikanan ternakan dahin industri asas tani dapat akses kepada bantuan kerajaan lah melalui itu ini dalam alang mohon bantuan untuk bahagian tanaman perikanan darat lah dahin pelbagai komuniti projek pertanian dahin pembangunan produk lah alang ini andung dalam alang itu ani lah. Okay, alang kedua pihak tu Mam Adi jimatkan kos dahin masa usi perlu terteha opis pertanian lah terlalu untuk dulu terlalu register pedang lokah kos kini pedang lokah asal isi terasa terlalu nganan terbusang jadi sama minta asal tuat internet lah lagi kelebihan lah jadi jimat kos dahin masa abin terlalu dah mohon secara online alang ketelo data kalau lebih sistematik lah tak terrekod tanaman kalau dahin hasil kalau lok lah berdasarkan alang petani UIC dalam sistem anan dan ini memang of course dia akan memudahkan perancangan kalau lah untuk buy scheme men dalam alang terlibat dalam pertanian. Tapi kalau mohon kota menhasilkan kalau adalah berdasarkan permohonan-permohonan dan niling lah. Alang last loh adalah untuk peluang pembangunan. Win disebabkan ini adalah untuk pengurusan data lagi sistematik. Kita jadi kalau dalam plan pembangunan pertanian yang lebih mapan yang lebih sistematik
3: lebih
4: sayulan lah berdasarkan cara yang sebelum ini lah.
3: Kenapa aku metangke win dah alang te alam masikan repa tengah jalak te mukat nanan ke dang dah isi anan te alam itani ni ya
4: dang lah kajapin kalau memang salah satu yang terlibat dalam pertanian
3: teks perikanan lah ya perikanan mina teks sudah balai lang teh hapan repa te am jam nanti ke dah lang ilah hagan na ilah masik ke ne juan ha miri repa juan dalam kampung kan nanti perlu isi itani ni lah dahin nun ke peranan itani ni te alam pembangunan halam dalih tam Sarawak ni
4: okay peranan na alang nak loh jadi teruk jam hi alang nak hudu itu bu kira ane dalam kata lain kami kalau sang naji pemutihan jadi kalau jam hilang aktif jawab dah isi elemen maksud naik hak aktif lah jadi kalau jam nak pemutihan sama ada hilang register itu ni memang memang terlibat dalam pertanyaan lah bin jawab dalam terlibat pertanyaan of course dalam boleh dikatakan wajib lah aku cuma wajib abin by 20-30 mestinya tak secara mental so lim permohonan skim bantuan
3: telefon
4: pakai telefon lim mohon secara online alang kedua jadi kalau jam kena nalang petani nginap kena malam petani perlu akan dang jam lah melalui tanian ni alang ketelo jadi kalau dang buat dasar pertanian ni lebih tepat lah so perancangan kalau adalah akan berdasarkan permohonan dalam sistem itani lah jadi kalau akan bergantung harap kepada itani ni just kalau dang na planning kalau okay untuk pengesahan kalau teh feel untuk mengecek lahan ke usik ni alang nak lo jadi kalau untuk mengelakkan pembaziran sumber lah biar lang kumah adih na pemutihan jadi kalau jam kadang-kadang kita jabat isi secara manual ni halau om tak apa isi lo kah anak dah nak terlalu isi jabat melalui tani kita jadi hi tolong isi halang gak
3: so awi lang menuna dike hi to ara nalang teh hau maru ti tak ok lem
4: nanti kom
3: di om teh na balai lana okay lahu mina teh harapan ka norepa dahu ka alang bayat loh ke menitam kelunan hudik wina ya bin mina teh nyelado teh kira mo tu sida te itani ni de aja sida te pengjam dah ke ne isi te jo itani ni
4: ku ingin terlalu maru abin terlalu hudik tetap mana lah abin aktiviti utama telo adalah pertanyaan jadi ku ingin telo untuk mengisi lah wajib untuk isi lah abin telo terlibat dalam pertanyaan jadi kalau jam kerun dengan keperluan kalau alam pertanyaan jadi kalau tentang bermaih kalau alang berdasarkan keperluan kalau alang lah lah secara tidak langsung itani ini boleh menghubungkan petani dari pihak kerajaan lah karena salah satu itani ini jadi jalan tengah antara petani dan kerajaan. Alang kedua lah, jadi telah dah memodernkan pertanian telah lah. Yes, abin itani ini adalah salah satu cara untuk menyokong seruan kerajaan untuk mendigitalisasikan semua perkhidmatan kerajaan.
3: Anak-anak hari ini telah Juni Luha dalam unai peji dahin telah lebih ini pesanggun dari Pabara tak jauh itani ini dahin aku ingin kita malang tak kelengi radio kayaan lanpa telah am tak nak hadui tubuh minat tak dahinan taman telah kan dah hari rin telok ka halang tek nah di tubuh ni bi nasite dah register ni ke an telok barah dah jasi dah ne register ni dahin pihak gurin juni men andi ngejelo itani ni ke dalok dang salurkan norepa maok bantuan tek jo hadi tubuh nah hiap kan uting an andi men telok lim hui nak men telok halang tek ha umaru lah okey bau se kena plan menikat juni bin hawah ne peji kusi jitu kalang sayulan menitam ngejelo radio kayan lebih ni dahin aku nginah ke tokani dengan pelong ni sayu wina tehang tam masyarakat orang hulu dahin ho te jo etnik tu sendiri etnik kayan telok lang teh audik ti nginah tangan-tangan ke telok ngisi itani ini okey saya kenap dahin pesuk luar.

0: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan marah? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hililing view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di M4.

Laut Pakistan Tekdau Adua De. Dan lahu Menteri Ageh Wilayah Punjab Ihati Kawaja Imran Nazebara Tino Pudua Laung Dahat Nyam Dan Dahat Selamat Dahin Te Lima Laung Laan Kera Andha Naban Ha Umapra. Jadi Umapra Akahna Menglan Te Pelupitan Laung Ihati Andha Geri Te Palau Umapra Alam Gaya Alang Emmano Dahin Melim Anan Te Pelupa Laung Menglan Matai. Jadi umur dah lama tenan di hati tehang tusu atang puluh dua aduman dan jido guru do umur telok puluh aduman lahu ala ngetega. Jadi dah berkuasa penyelamat lahu pesaya te tusu laung laan dah nyam kira akalan alam ngawan nurepa te hapau alang apuva anan. Jadi polis lahu kira utahan dua laung lahu melavin daha alang hipun pusat tuition anan. Okey dengar halang beloh leneman Colorado tino telo anggota bomba matai tegu marem tusah tutung tuan alang tenganap ha hang tanah Colorado dahin utah bahagian barat Amerika Syarikat te dau 6D. Jadi te jerakaman do dua di nujo ihati te apui alang saknai bing delahu petasa ngavan alang jeleng Estrozen Boulevard dahin Hancock Motorway ha Colorado Spring. Jadi kekio jatuh 10 kilometer te pala selatan tenok lisun alangkapan nginang saknai bau ha Biole Valley ateng na langit kira pekalui lahna te pala jingga pitem. Jadi telo anggota bomba na matai menu dalo te kalen alam tusah tutung hak barat Colorado. Dan te dua laan anggota bomba kira tega menu dalo na pas menu pasukan penyelamat kira pakai kemah pelindungan kecemasan tegu apuanan kira sa nai nganap ya. Okey, nanti dengar alanai men Colorado. Okey, menitamli menana kuri-kuri dengan menawan dalai dokusi menitamli melebiani. Dan lahu dengar menawan dalai dengan hitam kelenghi te jaka alampia. Lavi jima di kerana aku sendiri hitam te kelenghi je lagu ala kenan Deli Amera ala kuma akui paan nyalam te Yesus.

Okay, mau selavi mani tamlim kereta pada pagi alam segmen surat alam segmen dengah menhawang dale. Okay, kita dengar langun Allah ala nama Karachi tina pala ong dah nyamate dan te kuri laan kira tega menuji hapau hapusat tuition swasta kira te legak hapasen lahor.

0: 되겠네.
1: Ngelarajaki miat pengjam. Kuri-kurinaan anyi enhajuan hak pesen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem te vitamin E dahin nusi ha salat ngelurek. Anyi anyi lahu dan entam sapun dahin salat. Anyi si pitusu te esit lemak dahin ngawan tam nyaga. Anyi si pisaya nusi dan pakai ngeluak dahin salat hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahi salad masap.

0: море цаюр.
1: Kena naji lagu ala kanana Deli Amerai hati aku paan nyalam te Yesus sero lagu negeri itam pula 52 minit tepuku nepat lebi. Ke menitam lima tiri teji infos aku si menitam menitek joh barang regata 2026 sandhana te 20 telur atan 26 da bulan tusu do manani hak marudi waterfront. Jadi batang dahok nai hati peace, unity and progress. Nelaho hati ni nak aku barang kuri-kuri ano program atejoh abara meregata ni tino dau alang unak lo ihati dahaseng bejuan penguman dena de usu te hadui petula pembangunan te petading nganan haruk dan lahu te bintang barang meregata 2025 peringkat separuh akhir dan lahu te petunjukkan bunga api alang dahna te pukul 10 malam anan te dau alang unak lo dan te dau alang kedua ketelok kepat nanti aku kusina men itam lim dan kena aku segeritam te keleng hiji dah hok baranu nak ring i hati dahin hanai tampa jauh perlu keleng hiji lagu ala kena dianan ini hati lagu Livang Kui dan pukul 5 levina itam pelalo te keleng dengah men angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, selevi dahin senglarah men itam lim.
2: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

banyak tiga selamat datang dan selamat pemungkecaya ke usai Talidio Tonisio Cha atau bulan 7 umat 2026 siok atau telu ilu kok ngeringa dengar cinta Lidio Kenyamir FM pemungan ini bungan. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar lepas nyuak darjah kebesaran negeri Palak Cak atau 40 PN Ida dia terima sio istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak ke Dewan Besar Astana Sarawak tau ini. Pekuat Tai Jinat Ina Hinana Letoa atau Puan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi ngan Puyan Ina Nadangan darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak PBK ya Palak Puluk Telu Usada. Siok Majlis Ina 20 Cadal Aida dek terima pingat perkhidmatan bakti PPB kelepai Ina Ahli Bintang Sarawang ABS Palak Puluk Usa ngan Ahli Bintang Kenyalang ABK Palak 24 Usa yak terima kidi. Siok Jaka Ina pe perkhidmatan pingat perkhidmatan terpuji PPT yak lepai nyuak Palak 37 Usa ngan Bentara Bintang Sarawang BBS Palak 44 Usa yak terima kidi. Sarawak ngan Brunei Darussalam pencon agap laga yang pekuat ngan pembangunan warga emas. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma Puyan ini hindana ngebayak gayeng pekuat yak tiga lan Cino'o Ina dua-dua pihak ini nak cadangan bagi nan gayeng pekuat rasmi kaang Institut Warga Emas Palak dua-dua wilayah Ina. Yakuma Pekinandau kelepas terima kunjungan hormat delegasi Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brunei Muara ke bangunan Baitul Makmur 2 Kuching dan dalam pekinapelah pengurusan Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Brunei Muara Muhammad Yusuf Muhammad Saleh Yakuma naat sik kelepas perbincangan yaidati hinana kebuka awang Pala Pawe Sri Satok ngana PKWE Daerah Brunei Muara un gayeng pekuat yak tigalan bayak te. Pusat Jantung Sarawak PJS kat Kota Semarahan lepas tika dok naan pencapaian Cin 20 lemak uman yak lepas Cin tenuyan na pusat ini dan Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Yakuma tai dalam caatu pusat jantung yak peninggalan ke Asia Pasifik bagi Pat Uman Petuk Cin Uman 2023. Dato' Amar Dr. Sim Yakuma pekina siok ca hantaran ke FB dan tok daulaa pusat ina lepas nak latihan kado ahli kardiologi tempatan pergi dengan Cin Awang Negara kebaan Cin Indonesia Australia dengan pekinapa Itali. PJS pekuat iktiraf jadik ca ukuk penyelidikan kuon syarikat multinasional yak ti kajian nang tabat peranti perubatan dengan pekinapa diagnostik. Ya penyuak telu dah, ya nyuak tiga tawailan pala mung pihak ya lepas pekuat nak penuken rakyat negeri ini terima kelinak jantung ya on quality. Perintah pencon agaplah pembangunan modal insan jadi agenda strategik negara. Puyan ini peluak inana ida dek pegayeng ngan kemahiran ya empaulan ngana tekep ngana strategik pembangunan pasca COVID-19 uman 2030. Timbalan Menteri Kat Jabatan Premier Sarawak Dato' Jefferson Jamin Unyat Yakuma Kuma belia dia lan apan pepunan peluang bagi ngempau la'a penisenda dalam kemahiran digital dengan kenapa kompetensi profesional ada bagi keperluan industri bayak ta. Yakuma Pekinadau jina na pecadik program mini hari bersama pelanggan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2026 kat Dewan Masyarakat Kampung Muhibah kat Kapit. Miko daulaa pecadik na program ina hinana peluak si komitmen perintah bagi gayeng pekuat ngan perkhidmatan awam yang lebih tiga laa ngan senang kelo akses mong numun bagi keperluan keluhan kadok ka awang pasen.

0: Perintah Sarawak Komite Lan nagablah pembangunan Awang Pasen ngebayak projek ngan pejadik na projek infrastruktur strategik Kak Suri Aman. Projek ina hinana kebuka bagi kawasan tanah pertanian yang madiang dengan ini capuyan yang ke ngempau laga yang ekonomi dengan penginapa ngempau la pengulik rakyat. Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Francis Hadin Hollis Yakuma kaang hinana kenuyan Jematan Batang Lupar 2 naik taraf Janan Ulu Paku dengan naik taraf laa Jematan Guntong na Menalang atau Sungai Tenggak ngana penginap laa hini kenuyan laa Jematan Konkrit ya Tailapa Sungai Undup ka Kampung Beleti ngan penginap pembinaan Janan Berayun Basik ngan Stuga ya petirak penginadau siup pejadik na majlis ngiling tikai ka rumah Intau Kilau San Unggul atas ka Sri Aman pekua ti jinan ina hinana nyuak cek projek luar bandar MRP pengaduk 40 lemah ibu Ligit Palak Puluk Cah dan Jawatan Kuasa Kemajuan dengan Keselamatan Kampung JKKK kat kawasan Dun Simanggang. Yang nak tahu dengar tepat-tepat ini pencah pemung kejayaan dengan Mek Kausai Tali Dio Kenyah Mira FM dengan dengar yang lepas dia kun Monica Gary dengan Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Selamat tetap, salam Malaysia Madani, tinggal tawai, pencoba mengkejaya ke usia tali dukunya, Miri FM.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, terima kasih nakik. Assalamualaikum dekat Jaya yang lekat usai tali dia kenyam FM. Selamat datang. Assalamualaikum mong senak selamat naik ke Jaya kat usai tali dia. Ya, lu bersiaran 9 jam yang kata lu ni sengena ke ya jam 45 minit 8 jam lama kita tahap tahu. Jadi kami ke pitu ikam dia suka bersiaran ngelah bangan tahu yang suka bermung ke Jaya dengan jam laangan ikam dia mana yang bersiaran lah dengan tali dia kenyah dengan banyak siaran radio pengalai tiga tahu yang kami ke mong cina ikam dia lepas ke Jaya ngelah live FB dengan kenapa kami ikam dia ke Jaya dengan ngancik ke live TikTok ke Inaya. Selamat tetap ke mereka mong. Okey, dengan tiga tawai ke mereka lepas mata mesej tak beli ke baca ke jaya dengan lah dengan bikin apa ke mereka dia ini fun bermong ke jaya dengan lah orang ya ke usai tali dia ke Nyamir FM. Jadi donasi ke ini nak gaya awang lah ke mirek kini dengan nakik dan untuk sekali-kali tapi tepatnya nasib kak berlaga dan dengan nakik midana ilu nasib tahap ini on bayo berkilat kak ca dua ukok dengan ngau na on hujan kak kuda-kuda ukok pa kak marudi ilu tenasib kak ini dengan nakik tetap ini bin hujan ngau na on hujan kak ca dua ukok ya dan bagaimana ilu nasib kak telangusan midan ilu nasib ke gaya awang ke talang usan bian cok saya gaya awang ke cina kak belaga midan bayu berkilat kak kuda-kuda ukok tahap ini dengan ngau na'a hujan kak kuda-kuda ukok tepatnya kak Miri Miri ilu nasib aku maikam dia on kak kejai ngalah kak usai tali dia kumpisalah kumpisik gaya awang kak Miri tak apalah ilu nasib aku alat pengumah kau ba'ana kak senadin hujan kak taman tungku bian hujan dengan kenapa dalam nasib kat pasan hujan kat Riam bin hujan kat Permai bin hujan perkenah ya ina nak un hujan kat cah dua ukok tapi tadi ni hello nasib bin hujan tetap ini dengan perkenah pengau nak ya tiga segaya awang ya harap suka mempoi lo lah tiga gayang-gayang lah kawang mak ya ok kedua dah kengkin kumai lo nak sengen akik pas untuk ke info agak dengan sengela ya kedua lah kek metit kumai lo omong tapi kena enak kita pak ngeringa datit belian ini nuat sengen akik ilu ngeringa datit belian ini cin udip hapu hujan ngau mudip daya sungai.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Info agat ngan sengela.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Jessica Law, pegawai penguatkuasa farmasi dari Seksyen Penguatkuasaan Farmasi Bahagian Miri. Tajuk untuk info kesihatan hari ini adalah mengenali ubat-ubatan palsu, pertanyaan dan aduan ubat. Ubat tiruan atau ubat palsu merupakan sediaan ubat yang mempunyai nama, rupa bentuk, label dan packaging yang serupa dengan sediaan ubat yang telah didaftarkan oleh pihak berkuasa kawalan data PBKD Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia sengaja ditiru untuk mengelirukan pengguna dalam mengauk keuntungan yang tinggi. Ubat tiruan biasanya dihasilkan di dalam operasi penghilangan tidak bersih, tiada kawalan mutu serta persekitaran yang tidak terkawal sehinggakan sebarang kemungkinan seperti pencemaran kuman atau kehadiran logam berat di dalam bahan mentah boleh berlaku. Ianya dapat dijual dengan harga yang murah kerana proses penghasilannya yang dijalankan di dapur, tandas maupun belakang rumah di samping penggunaan alat dan bahan yang murah serta tidak bersesuaian. Berbanding dengan ubat tiruan, ubat duleng telah dihasilkan melalui operasi penghilangan yang diakui benar-benar sesuai dengan operasi penghilangan ubat. Ubat tersebut telah pun diuji dan mempunyai tiga kriteria penting iaitu selamat, berkesan dan berkualiti. Walaupun terdapat peruntukan undang-undang bagi menjamin pengguna memperolehi ubat-ubatan yang selamat, berkualiti serta berkesan, sikap tamak hal ubat serta tidak bertanggungjawab di kalangan segelintir individu atau syarikat boleh menyebabkan kesihatan pengguna terjejas atau pengguna menghadapi risiko maut. Ubat yang ditiru oleh syarikat atau individu yang tidak bertanggungjawab ini biasanya merupakan ubat penahan sakit, ubat perangsang seks, ubat yang mengawal alah ataupun gatal-gatal, ubat titis mata, salap dan ubat yang boleh dibeli terus tanpa preskripsi doktor. Hanya ubat yang mendapat permintaan tinggi dari orang ramai sahaja ditiru kerana ianya cepat dan mudah untuk dijual dalam mengauk keuntungan yang berlipat kali ganda. Kebanyakan ubat-ubat tiruan ini dihasilkan di Malaysia sendiri dan negara jiran seperti Indonesia dan Thailand. Walau bagaimanapun, agak susah untuk mengetahui tentang tempat asal ianya dihasilkan kerana ia didalangi oleh sindiket-sindiket yang ganas dan licik dalam menyembunyikan kegiatan mereka daripada diketahui oleh pihak penguatkuasa farmasi. Biasanya, ubat tiruan dijual di kedai-kedai runcit yang ada menjual ubat tanpa memerlukan preskripsi daripada pengamal perubatan dan toko-toko ubat. Kebiasaannya, ubat tiruan ini dijual secara borong kepada peruncit dengan harga yang murah, menyebabkan peruncit-peruncit ini memilih untuk mendapatkan ubat tiruan berbanding yang asli untuk mengauk keuntungan yang lebih. Ubat-ubat ini dijual kepada pengguna dengan harga yang sama dengan ubat asli untuk mengelakkan keraguan di kalangan pengguna. Ubat tiruan adalah ubat yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan data PBKD KKM. Individu atau syarikat yang menghilang, menjual, mengedar, mengimport atau menggunakan ubat-ubatan yang tidak berdaftar dengan telah melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 di bawah peraturan 7-1A. Jika disapit kesalahan, individu boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan pertama dan denda tidak melebihi RM50,000 Malaysia atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan berikutnya. Syarikat yang melakukan kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 Malaysia untuk kesalahan pertama dan denda sehingga RM100,000 Malaysia untuk kesalahan berikutnya. Ubat palsu ataupun tiruan mungkin mengandungi kuantiti bahan aktif yang mungkin kurang atau terlebih ataupun dia tiada bahan aktif di dalamnya ataupun bahan aktif yang salah ataupun kuantiti bahan aktif yang betul tetapi dengan pembungkusannya adalah palsu. Ubat palsu juga mungkin mengandungi kandungan logam berat dan bahan asing yang tinggi. Bayangkan jika seorang pesakit yang demam membeli ubat demam tiruan yang tidak mempunyai bahan aktif langsung di dalamnya. Pesakit tersebut berisiko tinggi mengalami komplikasi akibat suhu tinggi badannya kerana ubat tersebut tidak memberikan kesan kepada penurunan suhu badan. Ubat tiruan yang mengandungi logam berat dan bahan asing yang tinggi boleh merosakkan buah pinggang pengguna. Walau bagaimanapun, organ ini tidak akan menunjukkan sebarang masalah atau kemerosotan sehinggalah hanya tinggal sebahagian kecil sahaja yang masih berfungsi. Sekiranya ini terjadi, kemungkinan besar organ tersebut, iaitu buah pinggang, tidak dapat diselamatkan lagi. Ubat yang diambil berkemungkinan ubat palsu jika ia tidak memberikan kesan ataupun memberikan kesan tetapi bukan kesan yang dikehendaki. Pembungkusan tidak ditutup dengan rapi, label tidak dicetak secara jelas dan maklumat tidak lengkap. Keadaan fizikal dan rasa ubat lain daripada biasa. Sekiranya orang ramai mempunyai maklumat atau pertanyaan tentang ubat-ubatan palsu serta produk tidak berdaftar dengan KKM, sila hubungi Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di Jalan Tun Abang Haji Open, Postcode 93590 Kuching Sarawak. Nombor telefon 082-245-781 atau 082-245-801. Anda juga boleh membuat aduan berkenaan ubat-ubat tiruan dan produk tidak berdaftar dengan melayari laman sesawan Sistem Pengurusan Aduan Awan iaitu SISPA di website jpa.spab.gov.my. Sekian, terima kasih.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kebaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi perlawanan kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ya, okey, tinggal sana ke kemai kamu dekat jalan dengan lekat usai tali dia ke Nyamir FM yang telah 27 minit 8 jam lemah kita tahu-tahu ya. Tiga tahu ya kemai kamu dekat tem ke jalan dengan lekat usai tali dia ke Nyamir FM. Oh, untuk yang tu yang tepat dia pemong kejai ngalah dengan DJ inilah ke TikTok kek kina ya tiga tawai orang biasa ya unca info menarik kek kelo tahan sek ke ina pasen tu karnival pendidikan murid pribumi. Oh ini nawai kek ni ya kubania uman ya cada ya. Okey, Mida Nina boleh kongsi kakak kuma DJ Nina ya kena arki di lao ya. Okey, dan mungkin apa yang tempat tanah saya kali ini yang menarik kakak kelu kongsi pas entuk ke Piala Dunia. Ya, biarlah saya mesej yang naik live chat kali ini dan mungkin apa yang kemudian kejayaan yang ada tiga tawai Dublin ke Bajas, Lia Usun Ung, Andrew Utung, Sandy Lian, Julie Baan Lawei, Inek Afan dengan Alexandria Anyi. Ya, harap lu dah nak tawai tiga tawai tu asingan nak kek. Okey, kau panah kek jajik kau mai lumong orang kemudian kejayaan yang ada usai tali dia kenyam Nyamir FM. Gini lu tenang saya kriut pas untuk kriut pas info sukan nang Piala Dunia Uman 2026. Ya, okey, tinggal sana ke kumai kem dah kejar ingalan dan Piala Dunia perlawanan Kalamati round of 32 ya arti catat bulan 7 Oman 2026. Hello nasi kali ini Medan Mexico lawan dengan Ecuador. Mexico menang 2-0. Okey, Perancis dengan lawan dengan Sweden 3.

0: Norway menang 2-4. Jadi dalam nasi kali ini dengan akhir nang cah fakta yang menarik kaki keluk kusi kuma Elon Mong pas untuk fakta Piala Dunia. Asia Piala Dunia di dengan akhir semua dua tua negara yang pernah nan kejuaraan petuk uman. Petuk uman inana hilun nasi kali ini. Italy si uman nah puluh pian telu puluh pat ngan nah puluh pian telu puluh ayah. Dan Brazil si uman puluh pian lima puluh ayah ngan enam puluh pian enam puluh dua. Jadi ini adalah cacat atau empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang ikam suka nak kat TV OK Sukan Plus dengan pekinapa RTM Klik dan mung kat media sosial RTM bagi perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 satu bola satu dunia. Okey, tiga tahun aku mereka mau dengan info ini yang lepas sedia kontu yang ke DJ Leo. Yang tiga tahun Leo yang lepas sedia info sukan kuma amek ke RTM. Okey, tiga apa aku mereka mendapat pemungkejai ngelah ngi tempat pesalah nuat akin kini lo ngeringa ada tit belian belian yang lepas ke sedia kuma hilumong tapi kenainah ngi tempat ngeringa ada ini nuat.
1: Kebalan dalam dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi perlawanan kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Kamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Yeah, okay, tingkat sana kita kembali kami negeri jaya ingat lekak usai tali dia kenyang mereka FM main palo dengan lagi ya benti gala palo na okay okay Syaru tiga tawai jumpa lagi ya tega tak je ya ya kamu dia live ke TikTok dengan DJ ni pa tiga tawalan kembali kamu ya hello nalah mesej-mesej saya kematat kat live chat kat ini ikam dia lepas kejaya dengan la Cina jam telur orang ikam dia pemung kejaya dengan la Madi yang bersiaran dengan lepas selamat naik kumaikam ok kalau kursi kumai lomong dengan akhir minat luna aset nang lega runcit petro dengan diesel yang ada yang Cina cat bulan abe ayah terbulan 7 umat 2026 minat luna aset kat ini lega ron 57 inana 4 ligit ron 50 lemah ya Bion subsidi telur ligit telur puluk tujuh sen dengan ya ron pian puluk lemah budi pian puluk lemah tem kuat ya bion tepe kalil cah ligit pian puluk pian sen dengan diesel di ruang nasihka ini lega ya bion subsidi telur ligit pian puluk tujuh sen dengan ya bersubsidi ini ya ke mung ke tanah Malaysia mung lah ya 2 ligit puluk sen dengan lega SKPS dua ligit lemah sin dengan lega SK DS ya dua ringgit puluh lemah sen ya nasi lega diesel ada lega petrol dengan diesel lega rujit lah ya ayah nadi yang Cina jatuh bulan abe ayah tahu bulan 7 Oman 2026 ini okey dengan apa kena apa menawai kuma hikemong lah hikem dia bersiaran dengan laka usai tali dia kenyam Mira FM ya midan lo nasi ke ini dengan nake ya program-program ya jadi nang bulan 7 ini oo hinana ya ilungena-ngena baram regata 2026 ya nadang Cina 23 tau bulan habis na 26 tau bulan Peace Unity dengan progress kat Waterfront Marudi. Jadi kaduk nana aktiviti program-program mati. Ya kuban pengalai lu ngena-ngena hinana pasar alu tradisional dengan on pasar speedboat nang ini pa hadang ilu kengena-ngena hai ya ke pepunan gelaran Raja Sungai ngan nakangin ala kaduk persembahan persembahan kebudayaan masyarakat pertempatan ngan on pa persembahan pertandingan-pertandingan pa on aktiviti dia cakap dok ya tijinan ni nak awas dengan akik ya jadi kang ya akik keluk kusi kumai lumong kumai kem dia bersiaran dengan laka usai tali dia kenyami RFM. Jadi nana pasang tok ke bintang Baram Regata 2026. Jadi bintang regata Baram 2026. Hinana Miri FM ke pejadik pertandingan bintang Baram Regata 2026 dengan uji bakat ida keti 23 tahun bulan 7 Uman 2026 jam ayah habis jam 12.30 bulat tau uko hinana ke Dewan Suara Baram dengan pertandingan terbuka pala mung rakyat Malaysia umun 27 Uman habis 30 lemah Uman Cina dia artis dengan dia lepak on artis rakam man berkenalah ya biar layak lah jadi kategori belian cem bebas ya kem suka pilih belian Melayu himpan bahasa Inggeris atau Mandarin dengan jinan uji bakat dina hikam mungkin minus one cem tengen ya jadi hain perpeluang ini kumaikam dia mencam atau dia un aura-aura atau dia memang mencam belian ikam tenah jadi ca bintang ya menyinar ke Baram Regata kena okey ina si info ke kusi komai kemong hala peluang ni sana sadin ikam tak mencam belian apa na sukat menyinar nang jinan ina oh ya tiga tahu komai kemong hai mudan data selamat petang di siapa pet selamat petang selamat lemai ikam dek kejahe ngala selamat tetap komai kem dek madang bersiaran ngala ke usai tali dia kenyah Mira FM ya okey ya bila saya mesej-mesej saya naik ke live chat ke ini sekarang nak dengan hakik lepas baca saya mesej-mesej saya naik ke orang
kira pa ini to na ilo sukat basiaran tau ni ngana cha ke klo kusi lai pembayalan ni hinana tema hari kebangsaan lewa ini ya hari kebangsaan yang hari Malaysia 2026 hinana Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi nas ilo nas ke ini sengana ke ilo kira makapai ni tu lah hello bersiaran tau ini hello kep tegola nampam nang siaran tali do kenya jadi kepan pengalai sejak jam 6 hello pencong ring ada siaran chin YFM impan kucing menawai kem lah apa nak peketua jaga tiga hagalah jaga tiga pengumala jaga tiga tirak lah kumai kem dia live live dengan DJ ini KFB tiga tawai kumai kem dengan nyuat tiga tawai pas dengan salat tepat dia peketua nyukuk ilo chin umat-umat dadok kelepok daya kinata ikam dia adang ngena-ngena siaran lah ya. Abang yang tahu saya suka pesan lah ikam. Okey. Tiga apa hake napa ikam pakai ca belian ya bayak lan ini ya agama ikam dia pemong kejaya ngelah ke usai tali dia kenyamir FM. Jadi belian Cina joli jengan hake napa ikam ke usai tali dia kenyah tau ini. Jam 6 pencolong ring ada siaran Cina YFM Impan Kucing. Ya nak kena. Bye-bye.

Mudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumahnya megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi keindu Iban kebenama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 di bulan 11 tahunnya megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Raja bantuan awal udah ngetu gawa, tang yanda angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting. Datai Dudi lagi nambah ke tubuh mantuk katekis Tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, kupis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu megak bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kita.

0: lagu Kahdi ya bai Nian Jeffrey-nya loh ke baru didengar. Kita tadi mendengar sti lagu Kahdi beri nama lagu Kahdi beri nama Balanuan Nyadi Penanggul. Ngucuk ke jam kita 16 minit dah lepas pukul 6 lemai. Kelemai terima kasih hangga bila kita kaki mendiang ke YFM kelebih lagi. Okay, bila kita kendang udah bergulai sejalan dengan kamiri pun program tadi lalu bala di Limbang jentuk kamiri. Ti baru uliah mendiang ke YFM berengkah di pukul 6 lemai tu. Lalu okay, bila kita ke habis bergulai dengan kami megak lalu ke Peningau ke Seminak di Selampur Benua Sarawak ti agi uliah ningat ke YFM kena frekuensi FM 101.3 MHz di Kuching ngau megak frekuensi RTM ke Semak Dur kita dial atau ja pihak ngelalu ke Peningau megak ke bisik ninga ke YFM ngena RTM klik ke lemai tu serta ngena My Preview TV My TV My Preview serta kita ke dial di Menua Pesisir ke Seminak uleh mendiang ke YFM ngena gelombang angin pandak 116.65 kHz ke lemai tu. Okey, jadi ya sehari tu hari 3. Apakah selama awak sedar lemai, kita bergulai bawa 3 jam, dalam kanan 3 jam ke sehari tu. 1 bulan 7 nak berasai kita nyau datai bak bulan 7 hau dah lebus tau ke lebih hari setengah tahun kita dah ngindik ke kaki bak tahun 2026. Tajap ya tusun program kami ndak berubah. Agi sebakar nitiah ke tusun. Sada lemai kita ke sepedau tu. Dia udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Christina James Suntai Ari Sibu. Bak program Hello by Sibu. Ngenatai ke sekedar hari berita, info ke di bisi diatur di tengah menua Sarawak. Lalu pihak megak nangkan kenya aku dekat maca pesan berat. Pesan batang ke BCD terima kami. Tang sebedaunya sekedar info berita ke di kunci ke ngagai bala kita megak tentu ya bisik sekedar info ke patut ditemu bala kita sekedar hari aktiviti atau ke program ke bisik diatur di menua kita Sarawak di tu kedekat di kunci ke ngagai bala kita sebedau kita ninga ke sebedau kita ninga ke pesan berat ke lemai tu 7:30 lemai nak bekas selama bergandur kita ninga ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisik main asal diungkup ke malam tu pantun pantun dungai ngomegak bersanggai. Lalu adik kena ngujuang ke program bak setengah jam ke penuh deh. Aku mai kita dengar ke lagu-lagu sekedar hari info ke lebih hagi ia ke dekat ditemu bala kita ke diau di menua Sarawak. Terima kasih harga bala kita sekali lagi. Ngarap ke bala kita gerai ke lemai tu. Lalu ke lemai tu megak nak pakai selama. Nintiang lemai hari 3 kita bergulai dengan aku Monica Midi ke lemai tu. Jadi sebelum kita bergulai dengan Christina James Suntai Bahilo Y Sibu. Kita dengar aku dulu tu. Salah lemai. Promo salah lemai dengan megak Siti hari promo tok ke berita berkawal ngau main bol renggat dunia tok ke World Cup ke lebih lagi ke bisik dekat diatur kena 2 hari bulan ke bisik bala kita tadi dah ngantik siapa ke dekat bermain dini hari tu lagi sama meh kita ninga ke promo
1: Sada Lemai
2: Sada Lemai
1: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam
3: World Cup 2026 Hari 4 2 hari bulan 7 2026. Round of 32 Live Bak Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12.30 malam. Siti Agi Main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bak TV OK Main Langkan Kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
4: Selamat lemai bala peninga. Bulai baru ngaku Nana dalam Hello Y Sibu.
2: Jadi berita keterubah ke dekat dikunci ku ngapalap ni kita ungkup ke lemah itu. Ya perintah Sarawak merambu dekat Nombor serta ngemeran ke 5 inisiatif baru dikena nambah ke penyerta. Nembiak bak bidang sains teknologi, engineering ngam matematik tau ke STEM. Berengkah hari renggat sekolah primary, lalu berduduk hari penyerta nembiak ke agik kurang dalam arus pelajar sains. Lebuh berjaku bak pengami nangguh ke program DCA Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 apel amat tu tadi diak sampai Menteri Pelajar Inovasi hingga pemansam penau Dato' Dr. Anwar Rapi'i madahkah Prambunya sudah dibantai dengan Menteri ya, serta ngambil ke diperundian Perintah Sarawak yang diatur dikenal menegap ke pemansam penau STEM. Antara inisiatif di Prambu yang pengawal menyediakan bub digital interaktif berpasar ke animasi dengan gamifikasi berjalan ke modal intensif angkup nembiak Prambu 6 kelimpah hari benua mengamanah ke cara pengajar ngajar jaku English dengan matematik dengan jaku English. Setiap hari inisiatif ke pemadu mana yang agak bub digital kenyalai hari kebisik diatuk laban ngena animasi interaktif ngau gamifikasi dikena ngerinduk kaget pengawak belajar jadi ngenang perkaranya yang madah ke intervensi tumu berguna amat laban penyerta nembiak Sarawak dalam arus pelajar sains agi antara ke pemadu baru di benua tu pengurang peringkat guna STEM pak sekolah primary dikelalanya di siti hari perkara tek ngerogak perlindung nembiak dalam bidangnya Dr. Anwar mengat madah ke pemutus persat pelamak kudah mandang ke pemujur jaku English majak mana tang pemutus matematik ngau sains agi bedau ngemuas ke hati. Nyak ke buah kita dipinta campur tangan ngau nakap pelengkas lalu ngarap ke ngenak lima inisiatif tu boleh medak pemanah dalam timpuh ke semak. Yang megak ngansak nembiak nanti udah habis belajar batikas SPM patut ngambil peluang. Belajar nak berbayar ke bisik disediakan Perintah Sarawak nyakau bantuan sara hidup semenyampau RM1,500 sebulan. Program misi A Plus Sijil Pelajaran Malaysia 2026 diguluk 155 calon SPM dari 3 buah sekolah yang kawam SMK Sedaya, SMK Kenawian dan SMK Nangadap. Berita kedua ke dikunci ku Kepala Peninga lebuh ke berjadi ke pengawal nutup program Suaku Sayang atau ke SKS bagi mula kapit alaman palan sivik kapit kena ke lemai hari minggu tu tadi dia sapit Menteri Bukis Menteri Besar Sarawak bab perkara undang-undang dan adat bangsa asal Datuk Jefferson Jamin Unyad madah ke kerjasama rat antara perintah dan rakyat mengkanya di Batu Pemun menyampat ke perkara pemansang bab bagi menua tu nentu ke penguntung pemansang diasai ke ngau penuh bab komuniti di kanan menua tu ia berarti ke tajak bermacam pemar mengkanya di lalu isu tu tadi boleh diputar ke ngau progresif dengan kerjasama ke tegap antara perintah agensi tip jalan ke pengawal ngau komuniti kapit ngemuan potensi terbesar dalam terus ngeremai ngau pengaya pengajar asal penyelai budaya ngau pengransian tinggi rakyat ya lalu uliah jadi pilihan menua tip berguna dalam rampak pemansang Sarawak utai dipinta yang nyak tadi penyabar pengandal ngau kerjasama di semua raban laban genap pengawal di pejalan ke dia tu jadi kepukuk ungkup berbak du diari dia megak madahkah program SKS UKS Minat jadi pelasar ngeremai ke polisi ngau penerang perintah dan megak jadi medium ke guna amat dikena ngerapit ke kaul antara perintah ngau rakyat dengan interaksi terus sepemanjai program 3 hari berunggu berengkah hari 26 ngagai 28 hari bulan 6 tu tadi mayuh macam aktiviti udah dipejalan ke yang kaum pengawal ngenatai ke penerang pasal polisi pemansan negeri inisiatif perintah ngap pengawal nyedia ke bermacam servis ngagai komuniti timbal ke cukup mana hari komuniti nyata ngayan ke pemanah programnya lebuas penyampau 35,949 ikut temuai direkod muluk program SKS bagi menua kapit penyampau orang kedatai ke cukup merik perangsang tu ngayan ke rakyat amat ngenak peluang tu ngulih ke penerang terus kelimpah hari mansut ke penemu ngak utai ke diguna sidak ngagai perintah berdua-dua ngak nya ia minta semua raban terus bekerjasama ngedegap ke penyerakup ngau pegeransil gulai ti udah nyari penegap rakyat Sarawak ia percaya lebuh perintah ngau rakyat bergulai nari pemar kena uliah diputar lalu semua aspirasi pemansang uliah nyadi nyata bergulai ianya tadi duit berita dikenatai kaku dalam Hello Y Sibu ungkup ke lemah itu terima kasih.
4: Kucing 101.3 FM.

YFM Cebu 87.6.

0: Yang lucu semua bujang sibuk. Kami si mendengar YFM ke lemai tu. Setiap lagu di baik Florence Low. Lagu ke diberi nama Bujang Sibuk. Ngarap ke bala kita kediau di sibuk sama belata perindang. Dan kiranya tadi bujang apa orang tau ke bala ke namanya tadi udah bujang baru. Okey, jadi sekedar hari berita ketentu bala kita berarti ke sekedar hari media ramah serta megak berita di radio, surat kabar serta megak bak TV sarito berita mana ke bisik di kunci kemayu sekedar orang berkawal engkau Budi Madani ianya Budi Diesel berkawal engkau Diesel gas Diesel namanya tadi minyak Diesel ke engkau rega RM2.10 sen selita. Jat sekedar hari berita mana lebih lagi ngakir bala kita ke berkenak ke kereta kereban pengangkut ya ke bukai serta sekedar hari perengka enjin ke berguna ke diesel berguna atau ke berkenak ke minyak diesel labannya nyak siti hari namanya harga ya ke diperhati ke kita kira ke tahu merik penguntung mimit ngagai bala kita. Lalu ngagai bala kita ke dekat nemu berita ngau siliat atau megak berarti ke sekedar hari berita tadi keluar ke RTM bernama sekedar hari berita ngau megak upis pemadah serta megak berita media ramah kita di Sarawak di tu. Okey, terima kasih ngagai Perintah Madani lebih lagi berkawal ngau diesel rega diesel ke sudah ditetapkan ngagai RM2.10 seliter ke sekali tu di serata menua anti sebedau tu kita di Sarawak kira bisik murah mimit tang ke dia tu ya bisik di sama rata ke au ngagai semua orang lebih lagi di selampur menua kita di Malaysia di tu. Okey, jadi ngagai bala kita ke lebih lagi dalam kereta jam ke dia tu baik ke kereta ngambil ke bala kita sama berjimat megak lebuah bak jalai alun bisik sekedar orang tadi kadang-kadang perhati ke nemu terpawah kereta lebuh berarti nak maaf ngawak orangnya lebih baik kita ke nampung orang tadi berbaik ke kereta lebuh berarti ke kereta bak mua kitanya kadang-kadang ke kibak kadang-kadang ya ke kanan lebuh kita antari medak orangnya oh berkenak ke telefon biji yang tau ke berpegai ke telefon biji yang bermain telefon biji yang jadinya utai kesalah hau laban penusah antari ukai mediah ke tempo je tang mediah kurang bukai antinya mua ke kita bisik terpedak ke orangnya tadi sama bunyi ke disebut aku tadi kadang-kadang kereta ya terpawah ke kanan kadang-kadang terpawah ke kibak ini nak salah kita hanya tahu namanya madah kagai urangnya hon tahu madah ngawak ngambil ke sama berjimat di jalai alun kadang orang ke bakatuknya tadi ya ndak sedar bisik orang nampung ya belakang tahu ke bisik motosikal TCTC ya ndak dipedak ya nyak tahu ngujuang ke penusah bak jalai alun. Okey, jadi ya lagi kita berhati ke berita bukai Siti promo tentu ya berkawal ngau anugerah carta siapa juara SSJT ke 9 renggat semifinal ke dekat datai sebulan sarito 1.7 cun sebulan lagi pengerami tu dekat diatur nyala ya sebedau aku mai kita berperindang aku mai kita sama ninga ke promo berkawal ngau SSJ ke 9 renggat semifinal
1: Sada Lemai YFM. Lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrong, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Gautiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gautiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Gautiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Gautiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gautiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gautiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gauden Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Gautiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Gautiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Gautiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Gautiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

Siti lagu ke dekat di Sabuang ba panggau semi final SSJ 39 tahun tu lagu ke di baik Raban kebenungan kat nama jam ke dia tu nya Raban Kelemayang tau ke Kelemayang band lagu ke diberi nama Luan Penerang Dalam Petang lalu lagu tu berpadu nyawa ngau siko ari penanyi baru ia ke kala ngau catak nyalang Jacinta Olivia. Asyik lagu ke dia Tengkebang pada Jackson Boss tidak salah aku nama Penengkebang lagu kepada Siko Ari Raban ba band tau ke Siko Ari Raban Kelemayang band. Akhirnya berita ke didinga kita tadi ngarap kabala kita engka uliah ngelimpang ke dirimpu datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau ba hari bulan kebisi didinga kita promo SSJ ke-9 renggat semifinalnya tadi engka banyuh bala kita nak nemu dia Selangau dia tu nyau bisi Siti Palan Nur Diau nanti ngelamat tu mayuh ramadah dini kat dia nanti di Selangau kebenarnya dah bisi out Siti Arya pemansang ke bisi maka dibaik Siku Arya pemasai di menua kita kelebih lagi ia kena di penaung utama SSJ ke-9 hingga ke-8 renggat semifinal. Yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang Adun Tamin. Okeynya sekedar hari berita ke dia engkau malam ini bila kita akan nanya sekedar engkau nak berhati ke sekedar info tahu ke berita ke bisi dikunci ke kami abak media ramah kelebih lagi abak Facebook YFM Band ke Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Jadi nyambung sekedar hari info tadi

Kaul engkau sekedar hari berita berkaul engkau berita manah ke dikunci ke tau ke dikeluar ke upis dagang dalam benua tau ke KPDN berkaul engkau rega diesel engkau megak meli minyak diesel nanti lama tau kita nak ditagang bisi tikas tau ke bisi takat ya kita meli minyak diesel ianya bisi 50 liter, 100 liter, ngau 150 liter. Tanja pia berengkah hari Sarito 1/2007 tahun 2026. Dia pengawak berbeli ke minyak diesel di Sabah, Sarawak, ngau wilayah persekutuan Nadayagi di Tagang atau ke disekat bakar sebedau tu. Kita boleh beli bakar sebedau tu, au boleh beli ni naka boleh tang. Tanja pia anang berambil boleh berjual ke minyaknya baru, nyeludup tau ke berdagang ke minyaknya bak garis antara menuanya. Masih tiada di cara atau ke tai ke dikenangi ke upis dagang dalam menua laban dieselnya 6 bisik rega atau ke subsidi subsidi diberi perintah artinya mak ke kita nyom berjual atau ke berdagang ke rega ngena rega ke dah diberi subsidi dia kita nyom beri pengerugi ngagai perintah menua kita di Malaysia di tok laban subsidinya kebenarnya ungkup rakyat kita menua Malaysia tang dibagi kita dijual kita ngagai orang bukai ke Tegal kita kak ngambil untung ke diri nyak tau ngujuang ke subsidinya ditarik baru ti merik pengerugi ke seminak ngagai nuan sikut kengerja penyalah tamu kat semua orang bukai kesama ngarap ke rega minyaknya tadi diberi subsidi dikena si datang lempuang ke belanja tati yang belanja diri sebilia. Okey, jadi ya kita lengkap dulu cerita minyak yang tadi peningah. Okay, bila kita ke dia tu engkau minyaknya benua terkelap tau ke benuang nyoka datai ba, baru F-nya anda salah singgah dulu au ngagai TC medak dini orang bisik nur ngisik minyak kereta jam kereta tu anang nanti minyak kereta kita nyoka mirah tau ke nyoka terpadam kereta TC jalai. Okey, sebenarnya aku macam pesan berat ngau pesan batang ke lemai tu kita dengar ke dulu setiap lagu.

0: サラダマイスナビ YFM。
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2020.

0: The Gulag's Jelly.
1: Dekat nemu randak berkaul dengan pemujut serta pegerinduk tidak kena mil.
2: Lepas itu jadi memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami

0: step jak ur ketuhnya. Tanya muntang.
1: Oh,
0: muntang.
2: Tak ingat naga video juga lah bas pula.
0: Oh, video nama?
2: Tidak kalau ingat aku video pasal dadah. Tidak sih.
3: Hashtag Gembira Aktif boleh didengar kita
4: Nintin R2
3: Pukul 4 Lemai
4: YFM
3: Segulai
4: Sejalan.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara kita tidak akan datai ke pesan berat ba YFM. Jadi banyak pesan sudah diterima kami ke terubah tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai dari Jebat anak Budit. Padah keindai sidak ke bernama Simbah anak Seman. Udah nadai sehari tu, satu hari bulan tujuh. Lalu dekat di Intu Balamayu. Kena tiga hari bulan tujuh. Dikubur ke kena 4 hari bulan 7 hari 6. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kabang belayan kediau di Batang Skrang, Spak, Layar, Lemanak, Tabai, Kenawit, Serikai ngau semua kita. Ia kena Allah dirintai ke ditu magang ke ngelala Simbah anak Seman tau ke tau ke indai Jebat anak Budit. Jadi semua kita kedip pesan dipinta datai ngagai rumah Bali. Emperan Ulu Skrang engkau sama nyengai ni yang Simbah anak Seman kudah nadai sarito. Okeynya pesan pemati tik ke terubah lalu ke dua tu megak pesan pemati datai Ari Hipni anak Tading tok ke Apai Lemah. Jadi pesan tu madah ke menyadik sidak ke bernama Michael tok ke Kanyan anak Tading udah nadai kemarik 30 hari bulan 6. Jadi ni yang terdekat di Intu bak rumah Will anak Umkar, Sungai Serupai Baru. Nyala minta semua kabang belayan ke diau di rumah Luba Batu Bom. Rumah Ali Sungai Jelai, rumah juga Sap Kiba, Sungai Arit, Sungai Muput, Sungai Nang, Sap Nanga, Batu Niah, Pemanja Jelai juga Kuala Tatau di Balingian, Kuala Balingian serta ngau kabang belayan. Kendaklah dirintai ke nama itu. Jadi ya maya nyengai. Hanya dindur nyengai ianya bak rumah Will anak Ukar, bak rumah Will anak Ukar malam hari 4, 2 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur ke pagi 5. Pagi hari 5, 3 hari bulan 7 bak pendam serupai. Jadi sebarang tanya berkaul ngau pemati. Berkaul ngau pemati Michael tau ke Kanyan anak tadi yang tu kita tau bertelefon ngagai Lumur Hipni tau ke Apai Lemah 013-991-4660 ngau menyadik ia ke bernama Pudai 019-866-7454 ngau Christina Lemah 013-577-3119. Jadi pesan tika nangkan ketuk, pesan nangkan ketuk megak pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu diterima kami dari Idau anak Jana. Madah ke anak ia ke bernama Uji anak Idau tau ke Sandai. Udah nadai kena 30 hari bulan 6 yang kemarik bak sepital kapit. Jadi ni yang tu dekat di bayi pansut dari bilik mayat. Kena 5 hari bulan 7 hari Minggu tu. Lalu dekat di Sungai Balamayu bak rumah satu Malaysia. Seterkan kubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Jadi pesan tu dituju dengan semua kebang belayan. Kelebih lagi ke diau di rumah diau Pulau Raya, Kerangan Bangat. Balakaban di Pasar Kapit, Beletik Sungai, Sungai Raya, Bintangur, Nangas Kedai, Temalat, Nangas Sipan. Enggau kabar lain bukai kenaklah dirintai ke nama dituk ke ngelala niang tu. Jadi kita ke dekat nemu ngau siliak berkaul ngau pemati Uji anak Idau tau ke Sandai tu. Kita tau bertelefon ngagai Lumur apa niang tu 0178563907. Tau ke indai niang tu 0138433735. Jadi kunanduk baru isi berita tu. Pesan tu datai Ari Idau anak Jana. Madah ke anak ia ke bernama Uji anak Idau tau ke Sandai. Udah nadai kemarik 30 hari bulan 6 bak Spital Kapit. Lalu dekat di baik pansut Ari bilik mayat Spital Kapit kena hari Minggu tu 5 hari bulan 7. Di Sungai Balamayu bak rumah satu Malaysia Kapit kena bak rumah satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke kena hari 2 minggu baru 7 hari bulan 7. Ya pesan pemati ke bisik di terima kami. Lalu ke sekali tu megah nangkan ketuk. Nangkan ketuk megah pesan pemati ke baru benar diterima kami. Jadi pesan tu datai Ari Paulus Anang Lambai madah ke menyadik sidak ke bernama Sat Anang Lambai. Udah nadai kemari 30 hari bulan 6. Lalu ia dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4, 2 hari bulan 7. Bak rumah sidak di Kampung Palas Limbang. Lalu dekat kubur ke hari 5, 3 hari bulan 7. Nyak lai minta semua kabar melayan ke lebih lagi kediau di Air Lubai, Batang Air Limbang, Damit Pandaruan, Bon Siong, Sungai Bawang, Balingian, Remaja Madurin, Sungai Poi Kenawit, Skuau Sibu, pemelayan di Binyuk, Tubau, Bintulu, Miri, serta bala di Temburong, Brunei, Ngau, semua kenalah. Dirintai ke nama Dito, kelebih lagi ia ke Ngelala Sat Anak Ngelambai. Jadi kita ke dekat nemu, Ngau siliak berkaul ngau pemati Sat Anak Ngelambai tu atau bertelefon ngagai lumur menyadik ia Paulus Ngelambai bak lumur 012-891-3532. Jadinya pesan apa mati tik madah ke Sat Anak Ngelambai kudah nadai kemari di Intu Balam Mayuh hari 4 2 hari bulan 7 dikubur ke hari 5 3 hari bulan 7 bak pendam BEM Bakul di Limbang. Pesan pemati ke bisik dia terima kami. Lalu sekedar hari pesan ke bisik diterima kami tu mega pesan datai hari Henny Anak Undi madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidak ke bernama niang Undi Anak Bikit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Anthony John Kumpang Pauh di Engkelili. Jadi harap ke semua kawan belayan uliah sampah datai ke lebih hagi ngagai bala kita ia ke Ngelala Niang Undi Anak Bikit tau ke apai hene tu dipinta datai magang hari 6 tu 4 hari bulan 7 10 pagi rumah Anthony Kumpang Pauh Engkelili. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan pemati megak ke bisi diterima kami. Pesan pemati tu datai hari Nancy Anak Ganiang madah ke indai sidak ke bernama Tebah Anak Baki udah nadai kemari 30 hari bulan 6. Jadi Tebah Anak Baki tu dekat di Intu Balam Mayuh malam hari 4 2 hari bulan 7 bak rumah sidak di Lumur 10 Jalan Lama Kampung Gerunggang Lunduk. Nyalain yang tu dekat dikubur ke kena hari 5, 3 hari bulan 7, bak pendam Kristian Kampung Gerunggang. Lalu minta semua kaban belayan kelebih hagi ke diau di Kampung Gerunggang, Setunggang, Senibuang, Kelawah, Temelan, Siliang, Tabuan Dayak, Sebemban, semua tu di Lunduk. Pemegak ngau kaban belayan bukai di Bajong Sebuyau, Kampung Lubuk Merantik di Sebangan, serta semua kita kena ala dirintai kena maritok ke Ngelala Tebah Anak Baki dipinta datai magang. Sabra tanya kita tahu bertelefon gagal umur Nancy Ganiang 016-321-5236 tok ke Keman Ganiang 017-820-8873. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami lagi kita nampung baru pesan ni ke bukai lagi mayu megak abang muaku ditu kita ni ngak kestir lagu ke sekali tu nuju bala di Semanggang klip lagi ini lantan lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu Ari Igu Anthony.

0: Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7 2026, Round of 32, Live Bar Sukan Plus, England bertemu dengan Congo pukul 12.30 malam. Siti lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan Kenyak, USA lawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Terima kasih kepada kita ke Game Gulai Sejalan Gau kami ke lemah itu. Agi terus macas dari pesan berat ke bisik diterima kami. Lalu ke sekali itu pesan ke bisik diterima kami. Nya pesan ngetah sulit ngau berantu ke niang lumpuh hana bantan. Jadi pesan tu datang dari dadap anak lumpuh madah ke pengawak. Ngetas ngulit ngau megak berantu ke niang apai sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tau ke akik kone tau ke akik lawi. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 5 3 hari bulan 7 lalu dekat digagak ke sungkup apai niang apai sidak itu pagi 4 hari bulan 7 hari 6 dekat ngetas ulit lalu berantu serta nyuak ke Entebalu. Jadi ia pengawal tu kan diatur bak flat blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi sekali lagi aku nando isi berita tu baru berkawal dengan pesan ngetas uliat tu. Jadi ia pesan tu madah ke pengawal ngagak sungkup niang lumpuh anak bantan kena hari 5 3 hari bulan 7 hari 6 4 bulan 7 pengawal ngetas uliat lalu berantu serta ditangkan ke pengawak nyuak ke Entebalu. Jadi pengawak tu dekat diatur Buffalet Blok L bilik 316 Sibu Jaya. Jadi kita semua kenalah dirintai ke nama dituk lebih lagi ke diau di Sibu di Serikai Bintulu Julau Sungai Mas Batang Uyak Stapang Gau Bala kenalah di selintiang ke nama dituk ke ngelala niang lumpuh anak bantan di Pintak Datai Magang. Lalu kita akan bisik tanya atau bertelefon ngagai lumur apai lawi 0178398395628. Nangkan ketuk pesan pematih kadi ya terima kami madah ke Jemali anak apang udah nadai kena 28 hari bulan 6 tu tadi lalu diintu belamayuh malam tu 1 hari bulan 7 bak rumah James Brandah Muara Bunut Kejai. Nyala ya tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4 2 hari bulan 7 lalu minta semua bala kita kelebih agik ke ngelala Jemali Napang tu dipinta datai magang ke kediau di Teluk Bulat Sian Selindap Serikai Meluan Sibu Kapit Bintulu Miri Limbang undup KJD Jantiang Sungai Jantiang Batak Igan Sibu kau semua kita ke ngelala. Sebara tanya atau bertelefon ngagai lumur Adli Jemali 0173547838. Lalu pesan ya ke diterima kami nangkan ketuk pesan pemati. Jadi pesan pemati ke diterima kami ke sekali itu datai Ari Michael Demung juga engkau bini ya ianya kaunselor kandida antri madah ke anak sedua ya ke bernama Annabeth Bari Demung tau ke Anna udah nadai kemari 30 hari bulan 6 hari 2 jadi niang tu dekat diintu bala mayuh malam hari 3 engkau megak hari 4 1 hari bulan 7 engkau 2 hari bulan 7 bak lorong bak rumah sidak lumur 397 lorong 1E Moyan Hai Jalan Batu Kawah Malihah Kuching. Jadi semiang sebedau nganjung niang Annabeth Bari Demuang tu dekat diatur kena 3 hari bulan 7 hari 5 pukul 8 pagi sebedau dianjung ke pendam Anglican Perutan Batu 18 Seburan. Nyalai minta semua kabang belayan kelebih hagi kediau di rumah gandik Sungai Engkabang Ruban rumah dapung ngau tiga baru rumah panjai dengan tawau rumah panjai Grand Bis Tumbin Sungai Anak seratu peliguang seratu ngau semua kebang belayan ke diau di Kuching Semanggang seratu ruban Sibu Kapit ngau semua kebang belayan ke Na'alah di rintai ke nama dito kelebih hagi ke ngelala sidak tu sebilik. Jadi minta semua kebang belayan kebisik tanya berkaul dengan penusah tu tau bertelefon tau kebertanya ngagai lumur sedua melaki bini Michael Demong 019-868-2148 tau ke Kansela Kandida 014-699-5012 nyak pesan pemati tim adah ke anak sedua ke bernama Anabet Bari Demong kau dah nadai ke mari. Okay, pesan ke nangkan ketuk pesan ke bisik dia terima kami nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit jadi pesan tu datai ari Mr. Lansam Berus madah ke pengawak ngetas ulit anak ya niang Gerald Lansam diang Gerald Lansam niang Gerald anak Lansam kedekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7 lemai Bapalan Bak Lumur 101 Lorong 1A Taman Boulder Build Jalai Stephen York di Kuching. Jadi semua kita ke lebih lagi ke ngelala Niang Gerald Lansam di pinta datang ke pengawal ngetas ulit tu kena hari 6, 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngetas ulit lalu ke nangkan ketu megak pesan ngetas ulit di terima kami ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit semiang niang Ina anak Jimbai ke dekat diatur kena 4 hari bulan 7 hari 6 tu pukul 7.30 lemai Bepalan Balumur 27 Kampung Sebemban Lunduk nyalai minta semua kabar melayan ke naklah dirintai ke nama dito ya ke ngelala niang Ina anak Jimbai di pinta datai magang ke Kampung Sebemban Lunduk ngau pengawak semiang setahun ke niang tu. Jadi hanya sekedar pesan ke diterima kami. Kita terus ngau pesan berat ke diterima kami megak ngena email ngau megak WhatsApp YFM Iban. Jadi ke sekali tu setiap pesan ngetas ulit diterima kami madah ke pengawak ngetas ulit niang Riti Anaginda. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan di fasa 1-2 Batang Aik, Sawang, Rakut, Wong Pandak, Kapu Jabang, Sebubut, Panggang, Pabuang, Gerunggang, Tabuk, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanjak, Indonesia, Kemelayan di Seriang, Indonesia, Badau, Indonesia, Eks Pemanca Jawa Nak Jagit, Bak Kerangan Muang, Bedai, Anak Ginda, Bak Sungai Engkirim, Suainiah, Kepembelayan di Skim Sekerang, kau semua kita kenaklah dirintai kenama dito di kangau kengau pengawak ngetas ulit Niang Riti Anaginda. Kedekat diatur hari 6 tu 4 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu. Nya pesan ke diterima kami lalu agi terus ngau pesan bukai agi bisi mengak pesan bukai ke bak amua aku dito jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit serta muai enter balu datai ari terumah jerah anak Jonathan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai enter balu ke niang bini ya ke bernama niang Maria anak kiai tok ke Indai Sanin dekat diatur kena hari 6 tu lemai hari 6 4 bulan 7 bak rumah jerah Sungai Balai Sarik Sarikai. Yang lebih minta semua kebang belayan ke lebih lagi ke diau di Balai Sarik, Sungai Seluai Sarik, Ngelayat, Pakan Bintulu, Limbang, Bintangur, Ngau Magamiri di Pinta Datai Magang. Pesan ke sekali tu diterima kami Arya Dadap Anak Lumpuh Tau ke Indai Koni madah ke pengawak nuju semua kabang belayan ke ngelala niang apai sidak ke bernama niang lumpuh anak bantan tok ke akik kone tok ke akik lawi madah ke pengawak nyungkup ngau mega ngetah sulit serta berantu ke niang tu dekat diatur 3 ngau 4 hari bulan 7 bak flat blok L bilik 316 Sibu Jaya kau udah disebut di pacar aku buat tadi pesan tu dengan awak. Jadi pesan ke sekali tu ke diterima kami baru benda diterima kami pesan ya ke sekali tu pesan datai hari pemanca serika muda madah ke pengau madah ke Roland anak kelaci atau ke buntu inya menyadik ke rumah sampar engau megak rupet kelaci udah nadai sarito 1.7 inya alai minta semua kaban belayan kelebih hagi kediau di Semunjan kediau di Semunjan bakat temiang langkau melanjuk tebun sengkalan menggu ai pelas engau bala bukai di Semunjan kena lah dirintai kenama dito madah ke pengawak nyengai niang Roland anak kelaci atau kebuntu tu dekat diatur kena hari 4/2007 bak kampung Munggut Sabun Semunjan lalu dekat kubur ke hari 5/3 hari bulan 7 3 hari bulan 7 lalu ke sekali itu Siti hari pesan ke di terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit pesan ngetas ulit datai ari timah narenting tau ke Indai Thomas madah ke pengawak ngetas ulit niang lakia niang mani anak kanyan tau ke Apai Thomas ke dekat diatur bak rumah lemi sungai berjayat bawan kenawit yang minta sama kabar belayan di tadak simpang jalai kabah mapai berjayat sesikup rantau dilang sepasir bawan miri mukah lubuk antu julau sebangki panjai batu lukiang marau skuau serikai sungai pawah sibu ngau semua kita kedaklah disebut nama itu kengelala kengelala niang manin anak kanyan dipinta datai ngau pengawak lemai hari 5 tu 3 hari bulan 7 nguan ulit lalu ulit dekat diketas kena 4 hari bulan 7 hari 6 ditangkan ke ngau pengawak muai ngau pengawak nyuak ke Terbalu sebenarnya tanya berkawal ngau pesan tu kita top telefon ke Lumur Madalina 013-320-0116. Jadinya pesan ke bisik di terima kami lalu pesan bukai ke sekali tu ke bisik di terima kami nya pesan datai Ari Jackson bayang anak Gramuang Jackson bayang anak Gramuang madah ke menyadik sidak ya Edward Jepan anak Gramuang tau ke Tanduk tau ke Apai Asun udah nadai kena 29 hari bulan 6 dekat di Intu Balamayuh malam hari 4 2 hari bulan 7 dikubur ke kena hari 5 3 hari bulan 7 lalu yang tu dekat di Intu Balamayuh bak rumah sidak di Melatai 1 Jalai Baru Jalai Selirik di Kapit. Nyalai minta semua kabar belayan ke diau di Baterajang, Sungai Pisang, Melekun, Sungai Kapit, Sungai Amang, Sebala, Ulu Yuang, Paku, Anap, Sepuna, Sibu, Pasar Kapit, Ngau Sebarang, Alain Dur, kita diau ke Ngelala, Edward Jepan, Anak Gramuang di Pintak Datai Magang. Sebera tanya, kita tahu bertelefon dengan Gelumur Jackson Bayang, Anak Gramuang, 017-751-2723. Jadi jap pesan apa mati ke bisik dia terima kami. Pelbakunya aja pesan ke nak pesan ke uliah dia baca ba awak ke sekali tu sekedar ada pesan kedak sempat dibaca dekat di keluar ke pengeluar program kami ba awak pengerap pagi pergilah nya hari 4 2 hari bulan 7 pukul 7:30 lemai tu lagi ndor kita mendeng ke berita lemai sebedau mendeng ke berita kita dengar ke dulu. Tok Sada Nyawa Ari Josephine Jalin lagu ke diberi nama pemulai lagu ke diberi nama Pemanah Nuan Meruanku Kenang.

Pukul 7.30 lemai, Dato' kami nabur ke Berita Lemai RUI FM ke Terubah Tok Batang Berita. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagaknya di opis MSS. Bungkur internet di Asa Jaya dekat diangkat manah kagi. Sarawak dah numbuh ke SCICC setipak ngau pemansang industri kreatif. Ianya batang berita lalu tu isi berita. Rumah Sarawak Bak Reserve Park di Kuching dekat digagaknya di Opis Council Seni Sarawak MSS Kemendam lalu perkara tu megak sudah disetuju perintah Sarawak. Menteri Dagang Temua Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke bangunannya tik halaknya di Opis Ngau Rumah Rasmi Kepala Menteri dipilih ketegal endurnya ke sunyi serta manah endur ngemansang ke pengamat seni. Ia mansut ke Jakutuba Program Kaunsel Seni Sarawak MSS bergulai ngau pengeremai berita di Kuching. Tajak pihak bangunannya dekat diadu ke dulu sebedau ke boleh dikenak jadi upis MSS ke rasmi. Seraya ke ngantik pengawalnya tembuk, dia upis menteri tu bisik udah milia upis sementara di Kuching alai nembuk ke pengawal pemansang seni boleh diterus ke serta endak terjanggal. Bahasa bengkah lagi pengawal Datuk Seri Abdul Karim. Madah ke pengawak tinambah ke akses internet bak kandang menua Asa Jaya dekat dikerja ngau jam 4 agi ngambil ke rakyat menua pesisir ulih disedia ke engau perengka digital ke entap agi. Inisiatifnya dipejalai ke pengudah SIDA kenerima jaku pada hari Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng berpun dari Subana pasal penanggul arus internet bak sekedar tumpuk peniau di Asa Jaya. Datuk Seri Abdul Karim kalalu nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita Asa Jaya ngarap ke company telecommunication sama dekat turun padang alai nuku ke endur ti endak manah internet. Ia mansut ke Jakutuk bak pengerami ngilian tikai renggat pelilih menua Asa Jaya 2026. Perintah Sarawak dekat majak ngelatih ke pemansang industri kreatif di menua tok kena atur ke lebih berurun serta kolaboratif dari pengawak tinumbuh ke Komiti Pengatur Industri Kreatif Sarawak atau ke ACICC. Komitinya ilak dekat ngempuruk ke agensi perintah pemekuh industri palan pelajar ngau raban orang tiba kawal ngau industrinya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Senodan Lawan ada ke pengawak numbuh ke ACICC tu ngayan ke perintah Sarawak dan keras dekat merambu polisi engkau inisiatif kelebih responsif ngagau tai ke digagak diguna industrinya. Komitinya megak nyadi ke penyandia penemu strategik upis menteri tu tidak akan mantai ke pelanggur penemu ke bekawal ngau pemansang engkau promosi industri kreatif di Sarawak. Ia mansut ke Jakutu lebuah kenyadi cermin aum komitinya di Kuching. Berbanggaunya Datuk Senodan Lawan madah ke opis menteria dekat majak merik bantu nengah wang turuk pemudah cara pesaka enggau seni. Wang turuknya endang dikena nyukung mayu macam program bakal kerja jurai kraft asal, latih seni pemerindang, kerja jurai kulinari, pengawak nyurat pesaka, pengawak pemandang ngau pengawak penerbitan. Dikena ngangkat pengelan di araban pemekuh seni artisan ngau pemekuh budaya. Kelimparinya geran acara upis menteri tu megak agi dekat diterus ke kena nyawab ngatur pengerami ngau program kabisik kawal ngau pengawak seni ngau budaya. Wang turuknya megak dekat merik peluang agi orang dagang kreatif artisan pemekuh seni pemerindang ngau orang dagang ngelaku ke hasil barang sidak. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai RUI FM Iban.
Tahun Siti tu kemarin lebih 40% dari balan miak ke dah tembuk peresa SPM. Engau STPM Basita Council Negeri Katibas mujur nyambung belajar bak palan pelajar tinggi tau ke IPT. Kaban Council Negeri Sita Katibas, Lida Masan madah ketuk nang berindiak. Hari pengawak keseluruhan mekuh ke pemansang pelajar dalam sitaknya. Hari kira 240 ikut miak. Kengambil peresa SPM engau STPM kira 150 ikut miak. Udah uleh nyambung pelajar bak palan pelajar tinggi. Perkara tu megak ngayan kerikut. Perkara pelajar bak sitaknya udah majak manah bepun hari penegap kerjasama antara sekolah, pengajar engau apa indain miak serta sukuang kesemampai diberi Service Center Sita Council Negeri Katibas. Ia maksud ke jaku tu ngagai RTM udah ke ngerikut program Randau Pemansang YFM di Kuching. Berbanggaunya, Lida Masan madah ke Service Center Sita Council Negeria bisik ngagih ke belanja kira RM100,000 setahun dikena nyukung mayu macam program pelajar. Tunjeng kawan belanja dikena nyedia ke perengkat guna sekolah, komputer, buap, ngatur program perangsang engau pengawak pelajar serta merik insentif masuk palan pelajar tinggi. Ia mega bisik ngatur pengawak merik penerang begulai engau palan pelajar tinggi engau agensi kebekawul. Terkena nentu ke balan miak ngau balai paindai sama nerima penerang kebetul bekawal ngau peluang nyambung pelajar. Ia megak bisi benar pengharap ke pelajar tu undang cara ke pemandu manah dikena ngangkat ke pemandu penghidup rakyat di menua pesisir. Projek tidak pejalai ke dengah program Transformation Menua Pesisir RTP dalam sita Kaunsel Negeri Opar dekat Majak di Kemata. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang, madah ke semua projek terberungkus RM1.13 juta dekat di Kemata ke ngambil ketiak bengkah projeknya tembuk nitiah ke keudah diletak. Ia maksud ke Jakutuk, lebih kedemuai ngabas tabak projek RTP bak sekedak endur di lunduk. Sekedak hari projek bisi diabas, inya projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung terbaru fasa 1 keberungkus RM350 juta RM350,000 ngau projek ngadu ke jalai kebun kampung Sebiris berungkus RM300,000. Penemuainya ngagai dua bengkah tabak projek tu endang penemuai keterubah ndur berarti kegaya kandang ndurnya ngau utai ke diguna bak ndurnya. Ia megak bisip nemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah sistem parit kampung sepadah fasa 2 serta projek ngagak kampung penama engau kelebat ngagai tabak Dewan Serbaguna Kampung Sepadah Sebawah. Poliklinik Kuching Sarawak PKS dekat Majak ngelatih ke atur dikena ngemata kenggau ngatur asrama sidak ngambil kepalanya semampai manah serta nipak keguna. Bak penerang media sidak Poliklinik Kuching Sarawak madah ke sidak nemu berasa irau serta minta ampun ke tegal penanggul tidak asai ke balan miak bepun dari asrama tindak mantup kati. Ungkup sesi pelajar tahun 2026-2027 Politeknik Kuching Sarawak bisik nyedia ke asrama 1,600 hari 1,663 ikut nembiak baru. Raban pengurusan Politeknik Kuching Sarawak megak dekat jampat agi berjalai ke atur ke patut. Tunjeng kawam guna ruang gau perengkah guna ke bisik disedia ke bak asrama nambah ke utai ke diguna bak asrama engau cara berenggar-renggat mikik engau ngantik keresa asrama. Kapasiti asrama bak Politeknik Kuching Sarawak dia tu seminat nangkup kira setengah ajak hari semua penyampau demia ke masuk belajar dia. Seko orang keudah pincin hari gawak perintah berumur 56 tahun diriput kerugi lebih RM914,000. Udah ya kekena tipu sindiket meranak ke pokok cara online ke bula. Kepala Polis Pilihan Menomukah, DSP Muhammad Rizal alias, madah kesidak nerima report pasal perkara

dah ke pengawak meranak ke pokoknya dipejalai ke ngenak sistem pengawak dagang otomatik di berpelasar ke teknologi pemintar tiru AI di ulih meri untung besai enggau jampat. Dikena narit mansa, suspek bisi mantai ke untung meranak ke pokok ti dipadah ke nambah lebih hari RM87,000 sebedau ia ke minta mayu macam bayar tambah. Ketegal ti Arab keduitnya dekat dipulai ke sekali sertai ngau untung ia, dia mansa tu lalu ngagak 88 transaction ngagai 32 itik kaun kebebida. Mansa semina sedar diri udah kena tipu, pengudah modal ngau untung ia lalu ndak diberi bakat ti disemaya. Kes tu dipansi kena section 420 penelkot ketegal penyala nipu.

Nyanaka berita lemai kita ke lemai tu berita 1 hari bulan 7 tahun 2026 dikenang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak bersetuju rumah Sarawak digagak jadi upis MSS. Bungkur internet di Asah Jaya dekat diangkat manah kagik. Sarawak udah numbuh ke SCICC, setipak ngau pemansang industri kreatif. Berita lemai ke baru di pendiang ke kitanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, ngau Jonathan lalu disalin Jonathan Giri, ari bilik berita RTM Kuching. Berita tahu di pendiangka kita baru pukul 9 malam tu lagi hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu berita hari YFM Iban oleh di pendiangka kita baru pukul 10 malam tu lagi.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari dikenang nyamai kepala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaka yang kaum enjin pengeluar duit automatik ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengkah serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngenak kad ATM lalu nak ibuh berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Kelimpah rinya megak enjin pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak mada ketujuh tenyedia ke perengkah ngau sistem kebaru tu dan dikena ngenyamai ke mensia mayuah. Ngena arus kedekumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank bersedia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara automatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi menua Sarawak kalau ia bisa nyedia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak ti besai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Ungkua anak juga.
3: Kelamu anak dadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi
2: anak pasang.
3: Ungan anak ujum. Untang anak tenggan.
2: Letan anak kusir.
4: Kumpang anak tinggi.
3: Nyantau anak juna.
2: Ugap anak utut.
5: Nyaru anak talam.
6: Janggang anak ingkoi.
7: Bulan anak kasau.
8: Empati anak dugu.
3: Entap anak tulu.
9: Manit anak celing.
3: Rejap anak bagi.
10: Mat anak akit.
11: Border Scout utut anak tanggang.
12: Dampi anak Brian.
13: Endrian anak tadang.
14: Wala kita sapa sinato.
15: Cidato 21 iku ari Iban Reke ngau Sarawak Ranger.
16: Cidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebo

0: Sarawak, Agi Singkat Subang, Sidatu, Babadi, Mayang Laban Musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
1: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
2: Ketegal pemanai sidang enan ke menua, meh. Kita hidup likut nyentuk ke diantau.
3: Kami
4: beri terima kasih ya, agar bala bujang berani
2: itu udah berambung
3: nyawa ngetan ke menua.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesley Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: lagu kadia by Betty bergetil ngarap kepala kita Anang bergetil ke lemai tu kan nyamai digetil lo. Okey jadi lagu yang ujung kejam kita 2 minit dah lepas pukul 8 malam nak bekas lama. Pukul 8 nanti hari 3 bawa sada lemai kita nak bisik menasal lalu ke malam tu kita bisik pantun tiga itu pantun ya aku dah disedia sudah dirintai aku. Okey bala kita ti rindu ke menasal pantun ke malam tu jadi pantun ke terubah kita dekat dengar ke sada nyawa terumah barang inya pantun sayau nangkan pantun ke terubah inya pantun ke dibaik bandang anak layang. Lalu nangkan kenyak pantun ari tuai rumah barang, pantun sayau. Lalu ketiga, kita dekat dengar ke pantun ari niang pira anak manggang, pantun sino. Jadinya tiga-tiga pantun ke dekat di dengar ke kita iba main asal, kita ke malam tu. Terus dengar ke pantun ke terubah, bandang anak layang.
1: Y Arena,
2: Y Arena,
1: Linting hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.
3: Hai. Laguang, silaguang sari. Tukumeluluang kupea aneak. Janti.

Saya dengan wan kumanja wae. Hai nantae kenuan bejeng ae begina mae bram gat puang oleh aku dek sema kenuan simpea baka kapea patah perdedah. Puan tangkuang saya beli wang laju wang kebado nyelatuk bungkuang jawai.

Ating ae ninganuan namae wae nuan cigitmu aku ngae ulenuan aku udak sema kenuan baka buruang silu semalayuang pagi mamunyi lemai yang suang madak bulu dire bekalapuang jawang aba ala suba subang ai sige nalakran menuan ibu sidan ulenuan bangabadan hai baka bulan nyuruang kekemuang tareang mengenuan nuan kumeng namkeang kalmae ngenuan namae

Padi kujam ninganwan ibosidan nama ewae padi tanam saya tu tanam iban seribu bansa saya tu kuang kuae nak kala bola puputan sige beranitan ngaru buah.

Kutukumang diw nakala bula piputan mantuan sidu bulu manok banda nama sekakai ngai nuan kumang jawai mtantai kakubinyai ay asik beram biganam ukai tebang ngasuah nuan lesi babadi midang medanyan isak mati nuan lesi babadi midang danyan lengan kanan aku kepangan nuan tubuh aku jule akala tilamu dek.

tenun ku meng dua kali nembang tapang site ujuan beah cinta nyabua nyelai ati aku sarit ningan wan ku maluli hai amai wae ngai bado merai ran siang menggangai torinang to badan goyang-goyang tubuh aku ternyar-nyang betati kebukang tua ilai budayang kadana besuna luntang mas

Aku taruh memane ahningan wan ibu sidan tiba nuan di supaya sarung ilang namat nuan ike kubu nunga minggu sedua abang jako aku ngkeh nuan punggang belia tapeng kena nuan mantang nyang tenua buang tenua ati mot bakau tae di tatiang ninga di kumakan ciang di nak rasa kurung yang hai guna kada suah kurung yang itu ila kurang depang dang sapi ku ninga nuan namae na

bitumwa tujuan tu tak yang saya ya lelah di tapak dadam enggak jari tolangin biriti tanah birnya yang kekang kami kebujang ayah lidi ngentam ke hati ga ada liak daun lima limuan boleh nuciak.

batak luli ino dek leti hari ayah jawa ang linuang tiang ngai batak kumeng sedua luli nyak urang muan percak sapu tangan ayam jari tisi badah mati ungki kelamian ubuang beneng tengah nyampop maneh jawa ang tata bintang garuran hai di dalam tuan selutan raja nyampi kemeli percak site tema mati bangar gas mengeri ayah jawa ang pasal nangase mangang ga ada di kepai sedua ya hai aku beru nae tok misi ane lawa lawa e badau tantai ke biang sarang weang ada kepai sedua ya kenanga sungai pura kemisi ane tuan raja badau nebeh bilula mansang abe dinang ada kepai aku lu parai perugu tuai urang kepai kile hai kin siat bukiat insam bulenya de ayah jawang nang rajang kanda kepai sedua yak mangoli baung yang keliang nadiang berani sedua bujang semuntang medang harinya ada kepai megak atas mepua guntua sariang munyi hujan.

Kepai seduaya kilangian adar kinsiat kunci pintu megar meyang adam dak buja sengkang daun napi minadeko pandai seduk puntan jako ayah menjaliah pediah bisik bini nyamai nae panyai bujang nadeko puntan seduk pandai jako ati aku negawak mata kunci pintu berwarin tuh nyadi pungkak laki orang sanduang diri cegi cegi.

Tinjan penguji ku taneng sekali-kali seduai muai. Merik kedai amai beruji hati batak tok subak kesulak aku ayah meng. Ama angaga ai ramayang utana irau dia tau menuan nikumang dayang ku mau hai break blulian cincin megah mau tok nyundang bercak sapu tangan seduai ke badan umbak badau atinuan bangan ngai badau merai di hati irau dia tau ilak ngasuah jarau merindang. Ayah seduk kita ninga adik meyang.

linga ui saya do ma nyawang na ninga delinda luluang bukeatnya welenya kibatanya nalah ka di leang baneang nyawae seluae ka kura siko ngumae deng mae padi saguni ino dindi lebeah sabaka sikong mae deng mae brao nyamdu penyambao nyambao lebeah sa timba udu pemula mula ma baneang seluae ka kura sari tabedao mesluae cama cama malaya ka panga takang ariang ayo

Alhamdulillah. Dah buang apa nanya uji kita ketua ya anak gue ranau buka ya dulu ah beka dunga kita rino anang bajaku. Meneang kiri intirina ketubu ahwe bela. Ninga nyawa kami ke orang ketusah hati toino ginde na ji jena dia sumang kuan penyakae rumah panyae yang kujawae panyae yang marun sumang tu aram beang aku ae bane yang kedasang geang kura ado de ma panusah ngaku ae mangat batama adi suba ntoak kira.

Kati madu abla makita wayanan mo aku dah. Dabarun saya aku air bingkai tangi dianya. Kita punya waya mana dayat mu wayan. Mimeat nadaya dah tla kasih hudumnya nadaya dekna tubuh ablah.

Katima tubo alme do ai manya de nan mu aku dah kelite de kalame aku ai manya de to baju taya kasih dunya nada e de kena tubo abla ngawa orang gawa mansang ngabang ayuh dini mati kami orang laki ake orang nal mawa maruni to nak jina dia aku manati kamanua ngaku ay sigoan celuam ngaku ay jawa mandala bataknya subak mga gerungi aku asyik gerak me aku ige jago angam muda andai alpao kemata emada alpao andai alpao kepangau libao sabuang luang nyumai ulu nanga ake gaulean luang jalan luang lemboang kuaya tubo abla tanah mukaya mukaya nyumai mangat terbaya kemnoa bukaya nuju menua ujaya seduaya nyabuja kangau kuaya nanmu jako kangau nanmu sabak jako nyagiga kasih hudu minya wae umae urang udah di doang panga akamali tunsang

Arai ranze yang nyalga aku ning asu sama lagundo alwae sare yang bapangga menguni sirawari madah kadusi mati mabawan to lala bantuat kita nyawa ngatubo agmo kuai panagungo natari to luya di adi kami uralaki nyot plan de yang tase aku ni yang aku yang agae tase to muda dia ati tu sah kuai namu madah ka kita enggan na medai uk mimbi jae engku subawa e manya de na jijena dia mimbi ringat kuai raya pinapa napat na jijena dia dia aku mi nga mimpi jaya mati makui no ginti nala pelian sekliang manang narana dani pagi kui no ginti dia ku tamadi adi kuno yang kati sinunga tiangnya pada menati kemimpi kenyap kuraya pinapat na ye jena we dia angganya mengayung ka rumah ngaku subawa ye ya kudu manah manga terbah na jena dia manga pumboang pada boang nyawa ye tumang dasakang tiang patah nyawa lima kasih hudu matu buabla aku dia tuai nadae damba no adiau siapa kedudi hari toi no ginde pagi lalu sa siko nadae murakanya neah kia tengah kasih bandang meninga de kumang atiang bandang ai.

pangacea meaku toila na elenta deka sema ke kita ila bakan unga maku tua e papuang batang kamudia kulu nagaku atai dulu labanaku takuat ke batu galang rarentang kaku nganyuan kedempu kile kemanya de nagaku tua tai dile labanaku to takuat ke

0: Rupanya sih ama ku tuai pakau enggak apa puang batang. Kaku nyemrae ke tanah sebrae liba cingai nak kaku atai di tanah sebrae. Aku tak kuat ke dirimpu talempai sisa dae punggang. Kaku ke tanah keliba cimbah tak kuat kaku ke tanah tak kuat kekeh belah. Ruah babi belang kaku pucuak kayu keliba jamu nak kaku tu atai di pucuak kayu. Aku tak kuat ke depan tua juga mana ulang udu pangaceh maku tua eh bakal neunggah apa puang batang. Ge maku tang keciat maku telege wai kelangiat miat ngagai jeriat kayu ang bintang ngame aku watai den tengerani kesarani bini tua nabak. Angka orang den ka nambang kaku likang ai hati hararantai besi.
1: Segulai sejalai, ngau kamu, Pak YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Berita mana ngagai kita ke dial bakan dan sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
3: Aku memayah keteriba kami yang aku tuai yang udah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, but YFM.

Yang harapkan terperindang lagu Kadia Bayi ini, lagu Kadia beri nama Utai Urang tadi dipinta sekedar Ari Bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook ke malam tu. Terima kasih ngagai Bala kita ke bisi bermuka sekedar Facebook kita au nama yo Facebook Siti Siti Jombas. Okey, jadi peninga sekedar Ari Bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook kita ke malam tu merik selamat lemai ngagai Kedrick Francis, gagai Linus Ujang, nama minta lagu Wais Berai, pia, oh, jadi pia mega ngagai tu siko Ari apa mesai bau pias bertanah bertupik di Sarawak, Mr. Ronald Ripin, dia tu dah kira ke tau dikumbai orang tadi, udah belelak Ari pengawal, udah pincin, terima kasih laban bisi ninga ke YFM. Merik selamat malam megak ngagai namanya tadi ngagai Tani Unau, Richa Unup, selamat malam madah ke sidak di Jalai Semunjan, Simpang Semunjan hujan ko ya, mana hari bajalai Simpang Semunjan hujan gak, mana hari di Simpang Semunjan jam kreatif, terima kasih ya ngagai Bala bak Simpang Semunjan Richa Unup ngagai Bala buka besi mendiang ke YFM baik megak ngagai mama Aba Juni Ben jadi megak bisik ayan ba Facebook ke sekali tu Bel L jadi yang minta main ke lagu udah ditebah kita tadi nuan penerang dalam petang madah ke gayari sila dibintu lu ke malam tu manah ko ya lalu selamat berjalan ke pengawal terima kasih terima kasih megak ngagai Roy Kuang ke Benuang Gawak semelinga ke YFM setelah megak Kenneth LA kau orang lu bantu tu pelbak aku merik selamat malam megak ngagai James Nuyang minta bermain ke lagu lama kok ya rindu ninga dah tu kita ninga ke lagu lama au Anthony Ajau father kita tu merik selamat malam ngagai doang father ke suah megak komen bak Facebook lalu pia megak Robin Sinja lagu ke dipinta ya ke malam tu biar mati di tangan sulu Ari Niang Michael Jemat Ari sidak di seratuk kok ya lalu manah madah ke gayari di seratuk megak manah ke malam tu terima kasih orang seratuk lalu ke sekali tu siko peningat kita kenang suah berkomen ayan bak sebelah muabob Facebook Shasha Amanda jadi madah ke sibu lemai tu manah gayari minta main ke lagu Ari Anak Juni Aman nyak tadi ne siku Arif dengar kita di sibu jokas lampur penua kita manah tadi tiah ke sekedar Ari komen bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook ke malam tu nyentuk ke ngagai bintulu ke bisi ayan bak Facebook madah ke gayari ke cukup manah ke malam tu terima kasih ya ngagai bala kita ke bisi berkunsi ke gayari lalu ngagai bala kita megak engkau benuang dalam kereta berbaik ke kereta berbaik ke perengkap pengangkut lori kini bas kini berbaik ke trailer sambil ulih meningat ke YFM dalam perkara pangkut kita terima kasih dikenak kita merindang hati kita oh, kami main ke sekedar lagu engkau sekedar hari info bak YFM jadi sebenarnya kita berarti ke sekedar hari ke Bala ke bisi ayan bak sebelah Facebook tu setiap lagu lama ke bisi dipinta sekedar hari Bala tadi bak Facebook lagu Andrew Sengalai Nada Jalai Tua Berpangan.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: World Cup 2026 hari 4 2007-2026 Round of 32 Live Bar Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12.30 malam. City lagi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan Kenyak USA lawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Ianya sekedar lagu ke bisik di Pinta Bala ke Ayan Bak sebelah Facebook kita ke malam tu. Oh, jadi ia ni gujuan ke jam kita kurang lebih 15 minit dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi nang bakar selama megak. Kita dekat berdian ke berita Hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Nangkan kenyak kita dekat bergulai dengan pengeluar program bak awak apa merindang malam. Jadi nak ingat kita bisik nganggam semangat malam tu. Tentu kabala kita tirinduk ke program yang sudah bersedia engkau cerita kita. Terima kasih sekali lagi engkau bala kita ke ABC Ayan bak sebelah Facebook. Sekedar hari bala ke ABC Ayan megak. Tadi bisik lagu ke dipinta siapa apa tadi Jessica Itan pelabako kebisik minta bermain ke lagu Utai Urang agar kata perindang Jessica Itan. Jadi yang madah ke gayari di bau manah kau ya ngarap ke bala peminat setia YFM kelebih lagi Jessica Itan terus ninga ke YFM. Terima kasih ya. Lalu kebisik ayah

0: Mega Yen Wil, Yen Wil serta bala ke bisik Yan Wija JJ. Nyak tadi ni sekedar hari bala ke bisik bak Facebook YFM go Facebook aku pun punya dia. Okey, jadi ya kita berserak pelabak aku rakat tu kita bisi tinggal ke setiap lagu dikena kita ya berserak setiap lagu kadi baik mawat dayang bintang tang sebenarnya tentu kita dengar ke promo sebenar kita berserak ke malam tu. Terima kasih bertemu baru ba hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai
1: Tume 24 itu lagu kadi pilih nagai semifinal anugerah carta siapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.

0: Tony Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Lekang Kau Tiwun.
1: 24 itu lagu, dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Kau Tiwun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Kau Tiwun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Kau Tiwun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai, Lekang Kau Tiwun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Lekang Kau Tiwun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Lekang Ampan Lebat, Tiwun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Kau Tiwun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Kau Tiwun, Jesli Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Kau Tiwun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Lekang Kau Tiwun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Lekang Kau Tiwun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Kau Tiwun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1.7 dalam tahun 1989. Malayan Banking Berhad Tiatu dibuka 15 jam sari dikenang nyamai kepala pelanggan berjalai ke mayu macam urusan bank. Mayu mengatur ke baru dan disediaga yang kaum injen pengeluar duit automatic ATM bak luar pampang bank serta megak sistem pemindah duit bandur berjual EFTPOS. Ngau perengka serta sistem kebaru tu dia bala pelanggan boleh berbayar ngena kad ATM lalu nak ibuh berbaik ke mata duit kala itu dekang 5 jam serta orang tigawa. Terlimpah rinya megak injen pengeluar duit ATM kawanku bak luar pampang bilnya diketerubah udah dipenyadi sapit kepala menteri bak bangunan Sultan Iskandar. Nambah kenyak sapit cermin bank tu megak mada ketujuh tinyedia ke perengka ngau sistem kebaru tu dan dikena ngenyamai ke mensia maiwah. Ngena arus kedekumbai Automated Banking Consortium ABC dia bala pelanggan boleh ngena lebih 340 ATM di Malaysia serta megak di Singapura. Tambah megak, Maybank mesin dia katur auto debit bak pengawak berbayar ke bil cara automatik. Bank tu megak nyaup atur pemansang penatai pemisi benua Sarawak kalau ia bisa nyedia kedua jali projek pemansang. Gau tu, Maybank mampu tangguh pengawak tibusai lebuh ngemansang ke sistem bank menua Malaysia.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lagu ke Dibai Robert Ngalang ya, Patah Tiang Sukung ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninga. Begulai kita malam hari 3 hari ke terubah kita dalam bulan 7 ke Sarito 1 bulan 7 2026. Anak bakal selama kita begulai dengan waku Sam. Tak bisa bida mimin lain mimin ke malam tu keterubah ya begulai ya. Selamat malam Neil.
1: Selamat malam Sam.
0: Ya.
1: Hari keterubah bulan 7. Kita nyoda datai ngelebus dengan tahun tu
0: ya. Sam. Betul. Nak berasai mana Neil?
1: Mana berasai? Ya. Saya kagi buat tahun 2024 coba.
0: Ya, pun lama mana kena dah Neil. Ya. Tahu pecahnya Neil.
1: Mana berasai Sam?
0: Cukup nak berasanya udah lebih setengah tahun nih. Pejam celak udah tadi bulan 8 dohnya bulan 9 hujung tahun enggak Neil.
1: Ya aman ya. Kerap semoga di Prambu kita mega bertahun 2026 tu Sam. Ambil nadaya setengah mah. Takkan 50%
0: betul
1: udah di oleh kita.
0: Okey, DJ Daniel begulai dengan aku ke malam tu peninggal. Okey, nah maka selama kita bisik program menggenggam semangat malam tu lagi ya. Jadi kita ke dekat telefon, tahu telefon bakal selama arus telefon ke di sedia Neniel.
1: 2586 34 ngau 082 2586 33.
0: Ya, tahu kongsi ke cerita kita bakal ke ngelama tau ya. Penusah ke udah kalau ditapi ke ngasuh kita yang tadi bergenggam semangat ya. Okey, lagi kami dua ini nyawat kangau kita ke malam tu peninggal ya. Okey, lagi berperindang berdau nyawat kangau dari peninggal kita untuk hari Jonas Joni Aman.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.

0: Peningah udah berengkah ngau program ngam semangat kita ke malam tau nih Niel. Jadi bakal selama meh kita ke dekat nusi cerita malam tau kami dua di Niel dekat nyawut kangau kita ya. Macam-macam cerita meh nuan pelabak aku kalau ningah program tau nih Niel.
1: Kalau ningah program tau megak Sam serta megak ningah cerita ke dikunci ke bala peninggal kita yang tadi cerita ke ngasuh sedak ya takut ngasuh remban ngau mega ngasuh hanggam semangat masa
0: betul sedak ya ke nusi sebedah tu tadi nusi ni ke babadi bajalah lun ni ke maya ngasuh maya bergigak punya tadi Niel. Ok habis si peninggal baru selipan tu Niel. Ok halo selamat malam.
1: Halo.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Program Gelang Semangat tau.
0: Betul. Siapa tu dah?
2: Tau, Inai. Inai tu rumah Robat.
0: Inai tu rumah Robat. Ayan baru ke malam tu ne.
2: Aku kampung ku dia tu. Yang nama tu Robat di Kuching.
0: Pulai ke menua.
2: Pulai
0: ke menua. Dini menua tu dah.
2: Sungai Pui. Di Kenawit.
0: Di Kenawit dia.
1: Nama cerita ke Kak Dikunsi itu.
0: Indah itu rumah-rumah.
2: Nama tau. Bunyi tau ke cerita. Udah start ni.
0: Udah start kita itu.
2: Kita kita nama tau. Kami itu selalu ada lain di sana. Maka tahu kita bisa laki kaban punya kerja apa menua perempuan din kerja apa perempuan din lama kerja din terlama tu dahnya di kira bisa 18 tahun pihak udah lah.
0: Lama udah ne
2: lama udah tahu ini yang boleh aku kerja cuba ya tu sih kita laki ya apa perempuan din lama laki itu namanya Lipan di Balipan
0: di Balipan
2: dia balik pandai yang tadi ya. Kerja amir lah kerja dek ni mohon dia sikit tak memakai ngambil duit mu yang sesahi jangan lah mohon tau. Kalau ya nyong lemai ke pukul lima lemai ke pulai si dah ya kau ya terkau ya ternyata nama lipan yang pernah ngamuk tanah dia. Pernah terkau ke tingkin.
0: Tingkin
2: tinjian dah.
0: Tinjian
2: dah. Dia tadi yang duduk je ke abad jahe ya. Ketujuh tengah.
0: Pasuak ke ya ni?
2: Alu pasuak ke abad lancat mai. Gagal amir. Abad pulai ke bini ke telak ke ya. Baik ke pulai ke noa. Ke baik ke bini ke ya. Dia tidak hanya pulai bergelumuk dia memang berpadah. Pun tinjian temu ku tadi ke ya. Nganuk wala baki-baki ya. Nah, nama kapak di tinggi, nama dia main dah ku bala kaban ya. Sapa ngai ku ya Thomas tu ku ya. Gak ada tu ai bai ya lu duji ke lu bai pula ku mai. Ya tak leh. Lah tai dia tadi dah padah ke kaban si ko. Nama de ane main nya ni buai ni ku kaban ya. Rini ku kaban tu bai pula ku ngak kim tu nak ku ya. Tanya belah suai muai nya mamageng ku. Buka ya. Tau kan ngai ku nak tu, ku simpan ya, Pak. Mesti anda kebuk sikit duit ke duit seling ya. Simpan dia. Dia simpan dia tadi. Dia simpan dia. Mama, kalau banyak kena ya, baik ya. Minta dia baik pula lu ya, ni kerja ya. Hesitate kerja, mana ada mimpi, ada nama ya. Ya, mudahnya tadi, nyo. Kekihal tidak ya, nyuka pulai ke Sarawak kita, tidak ya. Data itu pada aku bini ya, kayaknya. Mana ada banyak, aku bini nama ada kena aku cakapnya. Mayu sama cerita, dia pulai baik rumah panjang tadi. Nyuka mayu cerita, tu tahu lah gue, you takut ya tadi. Ya takut, tapi nak gua ya. Tadi itu dah bini itu. Takut, mayu bini yang tak baik ibunya, nyuka genggam semangat nama itu ya. Apa ada baik yang boleh kau tinggiin ya aku ambak genggam pamat semangat aku lah ketua aku kalau bertingkian aku kemuanya yang nak kalah berdak nak hanya kan. Jadi buat dia aja.
1: Simpan dia nih lah like ya.
2: Aw ya adanya tadi. Bisa mayanya aku gawai daya apa mayanya? Aw gawai daya mayanya. Ngihuap mu yang ngihuap mu yang stack stack ada nemu sama pamah hunda mabuan. Nama anda pengawal aku dia.
0: Aman.
2: Aw banyak ya tu tadi nyu. Nama aku tu kau ya. Astaga, ke bisa aku berani aku tadi kau ya. Madah sama ayau. Umeng kau ya. Gide de madah ke mak dek lah kau ya. Papa apa abak sama ya. Ki mak dia suruh ngomek tengah kau ya. Mai belacan kau ya. Mai nungkus ke belacan. Kau gaham. Nga bikin ku ya. Asuh ya. Asuh ya. Padah ke aneh-anya memak tadi. Padah kemuninya. Kak, tu dia bini ya. Lalu bungkus ke nyak. Belakang main baik gaham. Bikin. Dia kena sedang ngulam ku ya.
0: Awak.
2: Dia kena sedang ngulam. Dia nyak tadi. Itu macam nyalak. Hei, benar kan umuan. Kan umuan ni ku ya. Eh, madah kan ni anak tadi. Dah kini dah bak kan ya. Oh, kan umuan dia tanya umuan tadi ku ya. Aneh ada nunggu hantu-hantu kuannya, ya itu dia nyalak banget. Ini di sini ada macam kami tahu, kau ya kan aneh-aneh hanya kaya umur 10 tahun tu ya. Ayah dia nyak tadi. Tak tahu nanaknya tu nunggu, buka baju, buka tu, tancutan tu cawat je, nyawa itu pun. Mak belacan ni nyak tadi, mak gaham, mak kan kena ngulam kau ya. Ayah dia nyak tadi. Hujan laban ni dah boleh laban ni je hujan. Kini kabak tadi kau kau yang kau ni hanya tak kuat mak nanya ni. Nanti mau minta belajar tadi dah bayar ni baik tu mak kau ya mandi. Kau mandi kau mak kau kau ni hanya aja. Ini mandi akhir hujan ketuan tahu kau yang juga kau berada nada deh. Nya tergiga tu dah bini giga kau nada giga nada memang nada nada temu laki nya tadi. Titih ke laki ya, bini ya kak ke tunggak kait ya tadi nuhun ya nitis ni.
0: Oh kait
2: ni. Sidai ya bekaunya, sidai ke hujan ni udah badau. Giga, giga, giga, giga, sebelah dia, bisi naik sedak dia. Tengah malik ya. Pedak, bisi pedak madah sam, lama tu nara kalah pedak madah sam dia sedak. Air ulu naik dedaknya, lalu bisi nama tu buah angkat, mayu rumah dia pedak, pedak ya dah. Dia ni giga giga bini kalau pedak bisa bekal apa tu asal itu lagi kuat dia dia bunyi kuya ya tak kuat dia genggam dia semangat dia sikit genggam semangat amat memangnya kuya ke anak giga dia kuat dia pahai dia nak datai dia bunyi kuya nyawa iban bunyi kukai bunyi kibal bunyi kukai pilih ya giga ya ke dia pelik kena dai pelik kena dai ya dia udah nyak tadi. Banyak yang kira-kira-kira yang ada sam tadi. Pedak bisa ke kenayang wayang dia. Kenayang wayang pedak. Pening ya. Pedak yang balas sedaknya. Apa benda yang makan buah. Buah lengkan. Balas rusak. Balas rusak pedak. Tiga ikau.
0: Rusak pedak ya.
2: Rusaknya tiga ikau. Makan buah lengkan. Nemu makan belakang. Banyak mempak sedak ya. Yang lelaknya mamamak ya. Kelelak ke mama ini ya. Apa? Bagaimana? Kalik minta maka iban. Kalik minta nyak maka kijel. Inilah kaya kau. Kau ya. Jadi pedak ya. Tidak tiga ikut. Tiga ikut. Ditanya nak kijel. Itu mabut ke laki ya nyak. Laki aku untuk aku sikap. Aku dulu lah. Jadi aku sikap.

0: Iya, laki nak tentu cawak aja, dia. Tidak tiga bubut kini. Minyak tadi nyun nalah tak kiamatnya tadi, nalah tak kia. Nama aku tu kini ke kungau tu kia. Kalau aku kini, ini ke kungau tidak nyapu ya. Ya udah nyak. Nama tu kanya di ni, kanya di lah. Aku nyak tadi pedak ya. Ada ten sia, tiga ikut tu ino iban pedak, iban nama mama.
1: Bebalik
0: nah. Lama kita kenapa kita gilang laki aku ke aja ke iban. Ngau balas tidak husanya tadi. Punya makai buah lengkapnya tidak. Benar tidak ngulamnya dia tadi. Siko ngomel laki siko siko ngomel laki siko. Mendam kenyak tadi. Melihat inau ini tadi. Palo ngapa tadi ya? Palo ngapa teng kecil balas ke jeng tadi. Teng lantek ya besar ke lantek sini. Lantek sini itu kau. Lantainya, dia tadi, jadi kening ke lantai tadi, jadi bau ke tuli, bau sesuai tuli mageng, gini bini nya tadi, dia nak ibannya tadi, lantai sudah kijen. Tak rusak, kau kaya kijen
1: rusak.
0: Kalau, kalau dia nya, aku nama tu kau ya, tadi pala aku lantai, nama tu nya bau ku tuli mageng kau ya. Yang dia tak kuat amat kau ya, ya kapulai jalan nanti semua ya, nyonya apa? Ingat jalan ni dia, ingat jalan ni jalan aku tadi. Kau nanti ingat jalan ya, kau ingat tadi kami hari macam mana? Laki tadi ni beli, bayar, pijai bayar hari laki ya. Nama dia ketau kau yang anu laki ya. Nanti mung kau laki ya kan nanti mung jaga kau laki ni beli dia nya. Dia nyak tadi pulai lu dah baik pulai laki ya. Nanti si jita laki tapi laki ya itu isau. Ni beli aw, datai dia. Aku nyen sano, kuhen nyen sano, kuhen mutek lah kaya nyen tadi. Nyu begau muda tadi begau kaya, arinya tadi nyu nama, nyu di perahak kuhen dia. Muda hanya perahak kuhen semua tadi nara ngawang ya, nara ngawang.
1: Nyu nama bujang kau baru.
0: Ya, nyu bahu kuhen ke? Kahin tadi kan nyu bahu. Muda kuhen benua hangi nyu. Petak ya, bung tu tanya dia kaya, nyu makai humput, enya tadi laki.
1: Laki ya nyak.
0: Kami ya terhumput tempat bagi tanya orang bersebel juga lihat dia punya. Laki-laki
1: yang tadi ini. Nyo beli laki-laki tadi ini. Nyo beli laki-laki tadi ini.
0: Nyo beli laki-laki tadi ini. Nyo beli
1: laki-laki tadi ini.
0: Nyo beli laki-laki tadi ini. Aku lebih hanya aku dengan sama anakku aku ya. Kan umai laki-laki punya pahai nak ke pahai. Tapi laki-laki punya isau. Humput tempat ada sayur. Aku ambil bagian bagi tanya. Nyak-nyak maya aku ya. Amat genggam semangat aku mulai aku laki punya aku ya. Ya, nyudah nyak tadi ni pegawai ku hang tu dah tu hai pegawai ku hang ni semua.
1: Perubat orang menyata tadi.
0: Perubat orang me dia ni tekat mau hang ah. Tapi ya segala nantu mu jakau. Udah nyak tadi ya lu puyung ya lu badau lah tu lah bini kian ya. Badau lagi dia jalan ku bini ya kuling apa me sebelah. Tu hus ibu dia
1: tapi kena ke... nama lah bas. Tincinnya tadi ne. Tincinnya tadi bukannya yang kau? Tincinnya tadi.
0: Tincinnya tadi. Giga weh mana giga weh semua dia tadi. Pangkat weh ne anek kebuk duit ke duitnya. Dah dalamnya.
1: Agi temu. Dah bisi dia ne.
0: Dah lai ke dalamnya. Dalam duitnya tadi. Ya nyuruh ingat kenyak gay. Nada ingat kenyak.
1: Nyak muka aku tadi yang kau ranya agi giga nyak deh.
0: Nyak lepas nyak ditiah ke ahinian ku. Lalu dia pabila luan ku ya.
1: Ketiga ya.
0: Bahantau tadi. Rendah ngomain nak bahantau.
1: Lakinya tadi.
0: Bahantau tu laki dia lagi. Dia nyu belak sebelah kubu dia. Nyak di tiga tadi dia tau.
1: Nyak dah gerai mana ya dia tu?
0: Mana ya dia tu nak beli. Tapi ya nyak takut ke jauh-jauh ngai. Takut dia tau.
1: Banyak banyak.
0: Bajar yang bala nek bala bini yang tenemu tenam nukun yang punya
1: amat
0: labah ku udah kena pihak muka tu tuai tadi
1: yang suah ni ngara ke munyinya deh
0: bayarnya meh
1: dia tetemu ku tanya utai bakal cincin duit anak ngambil ya kurang meh nek
0: ya pihak meh pihak magian ni tau segini tau ni ya dujai ke alu kena ya
1: baik
0: inu kadangnya
1: alu pasuak ke
0: alu pasuak ke ya nyam punya tiga ikut nyut belak berbut ke ya setiga entar deh
1: dijual engkau ke.
0: Nanti
1: jual banyak kaki pelabak aku ni.
0: Ya me.
1: Ni boh ibu dah lu jual dah.
0: Kaya tiada lu jual subang kah pelabak aku. Nya jam nangkap sengat-sengat ndetuai nya ilah.
1: Siwa hunga. Amane amane deh. Oke.

0: Terima kasih ya. Ini tu air rumah.
1: Kadang-kadang air ni tu susah yang makan di
2: sana. Tentu terang mak tu Wai.
0: Okay.
1: Sama gawai.
0: Ya. Bisa cerita lah. Tahu tu si baru. Okay.
2: Yang peninggal ke terubah kita SM.
0: Ya.
2: Soalnya agak sida orang ketua sebab mana ditemu ke utai,
0: amat ni,
2: ke sungai, atau ke kampung. Kelebih ke tincin ada kemari tenggak kini.
0: Oh, jam kini. Tapi ke bergan eh.
2: Ada yang mai utainya mah. Aku sida ayam ada ngai ke tai ke berkurang begitu nya di bagi tai.
0: Tanti utainya ditemu kita baka ambil ke bandi yang baka bawa tefran kenya. Kene ni.
2: Oh, bawa tefran kan ada nama-nama apa aku.
0: Oh. Anyo ke bare puli ya.
2: Sekarang. Banyak negeri
0: ni. Laban utainya ukai pengik kita. Anjung ke balai polis kini tau ke balai polis meh.
2: Ya.
0: Laban orang ke nyau le nyau tanya sikit ngiga balai polis ke sida ya nen yo.
2: Nen mo mungkin kena.
0: Ngiga.
2: Ngiga tau ke engka sida ba media rama ba Facebook kini mesti tertemu ke begitu ke sida yang mana.
0: Aman. Okey.
2: Ya.
0: Ya peninggal ke terubah kita. Okey, kangau kedua tu Nel.
2: Hello.
3: Hello. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Ay. Siapa tu dah?
3: Akin
0: Noel.
3: Ya, Akin
0: Noel. Akin Noel.
3: Oh,
0: aman. Nama cerita dah malam tu.
3: Ya, kita tu tahun 1996. Lama tu dah.
0: Oh, 1996.
3: Ya. Oh, saya pergi kerja di Leleng lah, di Leleng. Saya tu kami kerja di Pedawan.
0: Di Pedawan.
3: Ya, jadinya resort dah dia tu, Pak. Apa nama benua dia? Pokok ingat ke benua dia, Pedawan.
0: Pak Pedawan, ya.
3: Dia tu, saya padam job, apa indah dia tu.
2: Borneo Highland, saya ke pihak.
3: Borneo Highland dia, ya. Betul. Sebab kami benar agaknya daily yang sebulan lah kami dia bulan kena ke tahun 1996 kena bulan 2.
0: Awal.
3: Kami daily dia sebulan kami dia. Ada hanya cerita tadi tu kita antuk tu.
0: Okey.
3: Ada hanya bisi kami tu asal bisi nak siap lah siap malam siap kerja. Tu tadi kami aku tadi ikut siap siang dia malam dari kerja. Ada yang balau kami tadi balau kan masawan ku siko tadi. Oh balau pasal itu. Sampai kami main cuat tadi.
0: Oh.
3: Komandan dia kami ke bitik pal dah. Minta ke pangan dia. Pas tu kampung puang ke pak nak berbanda macam. Eh nada ya. Ya. Ada yang tanya. Ada yang kemungkinan ada yang rendau. Ya, mesti pukul 11 malam. Teng kakak motai.
0: Okay.
3: Kita langkau kami.
0: Oh.
2: Oh, ne. But.
3: Oh. Kau mana gian? Tu mesti kau gaya tu. Aku tetua ni ya. Tua si 5 tahun ketua ni ya. Kau tu ada nada kalan ya. Tapi kau nama cerita orang tua. Kita ada gaya kampung puang. Nana mana kini kau orang tua. Ya, aku ngalah ya tadi nanda isi ya entah kah motainya
0: okay.
3: Security lah yang sama dia sikit nak jaga resort ya sebab berayuhnya ada punya kia ya itu sikit hangat kia ya nama pucau ni berayuhnya nama ya pucau tu niat ya kami nanda iPhone dalam keyboard megang kami
0: belalang takut.
3: Oleh pula takut aku takut mana DJ.
0: Aman.
3: Ia tu berandau kibo tadi. Ukai kibo ribu buku apa puak ya kibo nak kemana dia angkat meluan ke kuno ya. Ini kesinya tadi angkat ke kuno ya.
0: Aw ne.
3: Nemo ya dah tu ya niaga pegeran niaga semua tu nemo ya. Ingat apa nama ya?
0: Aw.
3: Ada ya. Nemo ke ni security ya dah. Laban dia 3 tahun dah jaga dia. Kaya utai nama kebalik ke. Okey lah ya. Ya ni lah tu ni takah.
0: Awas ni lah.
3: Dia main 8. memang kita tu dah punya magang dia. Katanya mau nak tengok aku dengan letaknya kainnya kia jelurnya kia.
2: Oh, nah.
3: Amai kah kata ni? Amai lagi nama dia. Ya. No, kau lo angkat gua ya. Sulu. Nah, dalam back camp kami ya. Sulu. Pula temu sang lah. Musang. Oh, timbak ya.
2: Timbak ya.
3: Oh, timbak ya. Timbak. Labuhnya. Oke, tunggu. Kaya nak kau ngang. Melayu kau kau ya. Baik nak pulai ini.
0: Oh.
3: Baiklah pula ada kembali nunu nak ke kona. Lang musang.
0: Ah ngai ke nama kainya.
3: Ngai. Ah. Kau ada nang ke anak ke kona baiklah pula nya kona.
2: Ah.
3: Ibu tu nunu dia kona.
2: Ah.
3: Laban dia selalu ninya utanya dia selalu berbalik.
2: Wah. Lagi
3: tak pernah kau ayuh kena ni je.
2: Amatnya.
0: Nemu berbalik
3: tanya. Bulan nama. Eh, kamu tua ni dia.
0: Oh, kampung.
3: Dia pindah lah itu.
0: Aman. Okey, oh.
3: Okey lah, ajak aku lah.
0: Okey, cuma kasih aku noyang.
3: Okey,
0: selamat malam. Oh ya, selamat malam. Hanya peninggal kita kedua malam tau. Dua-duanya maka cerita antuhu ke malam tau nenek.
2: Ya, ya keduanya tadi ya ke nyadi semak kucing di tau Sam. Orang ke di padah kia nemu berbalik ke yang ada.
0: Oh ya. Okey, nguji nyawat kangau tau. Sebelum kita mendiang ke berita 10 malam tau lagi. Ya, halo. Halo, selamat malam. Kapan?
4: Amroto, Sam.
0: Embrus, selamat malam, Embrus.
4: Oh, sama-sama.
0: Oh.
4: Mari.
0: Oh, kami dua di Niel malam tu. Kami dua di Niel malam tu.
4: Ah, dua di Niel, ya.
0: Oh.
2: Embrus, selamat malam.
4: Ah, aku tu ini. Ah, mari sesuai deh aku tu hari kenawian aku tu, bawaan di tu.
0: Hari kenawian, Embrus.
4: Jadi aku kan mesti cerita sama deh.
0: Okey, Made. Oh, nade ngawa.
2: Kini kacau.
4: Jadi cerita aku tu yang itu ya bisa kan enggak semangat.
0: Ya, oh mana nya?
4: Oh, bagi tahu ya, Tim.
0: Okey.
4: Dalam tahun 1973 coba. Aku coba saya sampai aku itu ayo mau deh tahu ai. Kira ke 73 coba aku. Kira ke tadi kam aku mainnya, antai bakal kerja tau. Jadi aku coba, kami coba bala grup, kami coba lagi memiat coba deh.
0: Oh,
4: mainnya coba. So berita aku tau tadi.
0: Oh.
4: Aku lemah deh way, aku dikit pun surai deh.
0: Okay.
4: Pun surai dia tiap mulai dia, saya bukan surai deh. Tiap mulai dia. Aku tau mesti kita ke Mamat wae tau mereka ingat ke aku hari lagi coba ngomong sampai yang itu wae dia tau wae
0: ya Mamat au nggak jadi kan mesti itu pula aku deh
4: au dia ngesin jadi beritahu ke ngomong ke bala mayuah tadi nyamai ini jadi lebuahnya tadi kami bela kira ke bisa ya 10 ikut kami. Udu agaknya mainnya coba kita kumiat deh, kita kumiatnya udu timbak deh silanya deh.
0: Oh.
4: Kalau nunaknya kami laban, aku coba berdua bersuang dia, aku coba berdua sekuat bersuang dia.
0: Aw.
4: Aw sekuat anak sibas dia deh. Jadi panek ke cerita, jadi betul ke ya?
0: Aw.
4: Jadi lebuhnya coba kami tadi belak buju jim lepas belak lagi demi ya. Tak terjuan aku ini yang ngosim. Terjuan kena payung kita payung kertasnya deh.
2: Payung kena orang.
4: Lepas ya kumit coba terbayang kena payung deh. Tak terbayang aku ya. Bukan berbulak keseluruhan deh sim. Ngau ini ya. Terbaik tak muai dengan puari lubuah dia sentiang SMS suang dia ya lubuah bisa pun surai si teh dia orang suang mau suang sini si teh orang suang dia mau ya apa SMS suang dia deh terjun kami sebuat dia tadi bisa 100 kaki aku dia tengumai ribu mati lama aku jauh aku dalam air dia
0: terjun kai
4: terjun hari pun surai ay pun surai dian.
2: Ada payungnya tadi.
4: Ada payung nyalu alu. Alu senyak payung aku nya tadi lalu namanya. Lalu buah terus. Payung ketainya dek payung ketas kelihat.
2: Payung kena hari hujan ya.
4: Oh ya amin ya. Kau pula awai.
0: Udah nyak.
4: Udahnya tadi aku dek. Untuk dalam air dia dalam aku apa lu buat nyak lu buat apa es bekas uangnya no kat sekolah aku sampai pom tiga aku sekolah dia sebawa emak dek.
0: Nuan nemu jemrai merus.
4: Nemu aku sem nemu.
0: Nemu
4: kita menolong lu sekarang nemu jemrai. Udahnya tadi aku dek. Jadi ngap aku kerja kalau buat aku udah tay dek aku pasti lah pakai aku. Kau mati aku.
0: Kau
4: udahnya tadi ni jadi ngap aku udah tay abah. Tebiang dia ngelempai ke sempoko.
2: Dunia?
4: Ini gak dapat kok
0: Ini
4: yang mencerita aku lagi biar ke umum yang sebab tadika apa yang sebab
2: tadika lagi
4: gak gitu ya apa kerina buat dia kami sekolah sebab disuang dia Aila aku rusih kita baru lah
0: Sam. Okey bros, ya betul.
2: Okey bros, so malam bros.
0: Rusih cerita lah, tusi aja. Ana ngalau.
4: Ya Sam.
0: Okey, so malam bros. Oh, tahu ni lah minggu baru.
4: Kita aku lima yang abai. Sekolah agama lima yang nomor dua dia deh.
0: Tahu nya tusi minggu baru lah Imbros.
2: Tusi memanah cerita dia. Tusi baru lah.
0: Okey, Made.
4: Okey,
0: selamat malam. Nya tadi Imbros ke malam tunnel ni. Okey, 10 malam tu lagi kita ingat tu nak lama. Mendiang ke berita malam. Udahnya lagi nampung program genggam semangat kita ke malam tu.

Selamat malam peninggal. Dia tu kami nak abur ke berita malam. Seminar Raban orang Indo tik nyadi tuai bak perkara lomba ngamain terus ditegap ke nyadi pelasar dikena ngangkat ke Raban orang Indo tik nyadi tuai lomba ngamain. Sapit Menteri Nembia lomba ngamain Mordi Bimol madah ke pemansang orang Indo bak perkara lomba ngamain ukai semuti nyadi atlet aja dan nyak mungkur semua ekosistem lomba ngamain nyerangkum pangkuk pengawak nyadi tuai pentadbiran ngau proses ngagak pemutus. Ku ya berindi hari sambut di manah ba pengawak ka udah diatur sebedau tu ba Bukit Jalil upis menteri nengah kaunsel lomba ngamain menua MSN bisi ati deka ngerembai ke seminarnya ngagendor ke bukai. Mordi Mansud ke jakunya ngagai media sepengudah berjadi ke seminar kepimpinan wanita dalam sukan 2026 ba Kota Semarahan lemai tu tadi. Seminar dua hari berungguknya di Gulo 120 ikut Raban Indo timungkur pemesai lomba ngomain pengari hari kerempuang lomba ngomain jurulatih atlet, penglica, nembiak ripalan pelajar tinggi, NGO serta pengari dari agensi perintah ngau sida tingati Kediri. Radio Television Malaysia RTM Limbang dekat nyadi agensi ke terubah ba utara Sarawak tinubuh ke tim tindak balas kecemasan pertahanan awam SIDET. Nitih ke manager stesen RTM Limbang Izham Hadi Sidik penubuh SIDET nengah kerjasama Raban Penyaga Pengikun Orang Periman APM Limbang ngujung ke pengerja pengawal RTM nyadi responden tumu ungku perkara nyelamat ke diri diri sebilia ngau komuniti tinglingi sebedau bantu bukai datai. Ya maksud ke jakunya ngagai media sepengudah nemuai meri bahasa ngagai upis APM Limbang sehari itu tadi. Gelimpah hari beranau ke penumbuh tim penyelamat penemuai bahasanya mereka negap ke kerjasama antara kedua agensinya bak pengawaknya duang penerang tik berkualiti senentang pengawak mutar ke penusah nyit ngau ngangkat ke pemerhati-hati berkaul ngau perkara pengelikun ngagai mensia mayu. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sudah bisi muka kurs workshop stage to screen ba auditorium Toh Puan Hajah Norkiah Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS. Nengah post ba laman Facebook CSEMS workshops pengamak tiga harinya ngembuan tujuh dekat mantai ke ngakai balan biya senentang proses ngasil ke drama ngau filem. Bala penyerta mereka diberi penerang macam-macam sukut ngasil ke sitik-sitik karya tinyengkaum teknik ngarang skrip nyadi director tik sistematik ngau teknik sinematografi tik keman ngau mood nitiah ke peminta ari sesebengkah skrip. Bala penyerta mega bisi peluang ngambil pagi ba latih praktikal tinggi mujur ke sidak nguna penemu tik diulih kenyak dalam gaya ngasil ke produksi tik nyata. Siko orang ke depan motosikal ditemu berbadi nyawa bak parit semak jalai puncak Borneo tengah hari itu tadi. Kepala Polis Pelilih Padawan Superintenden Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi madah ke mansa hanya siko lelaki ke ditemu gegaring bak palan penusahnya. Pansiak tumu tertemu ke lelakinya dan udah mutus put bak nur penusah tu kenyadi. Sebuah motosikal ke dipelabak ke dimpu lakinya megah ditemu semak nur penusahnya. Seraban pemesai bomba tinggal nak perengka dikena nyaka diri. Hazmat megah diancung ngakai nurnya kena mantau proses mai tubuh lakinya. Ia netap ke penusahnya bak sebengkah penerang media di Kuching. Tubuh lelaki ke bedau dikelala identitinya sudah diancung ke hospital besar Sarawak ngambil ke pengawal buntas tasat ulih dikemujur. Kes itu dikategori ke kes mati nyir. Nyanaka nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba pakin kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halait mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, Neil. Bertemu baru kita ini.
4: Ya, program Genggam Semangat. Mm-hmm. Kalau kita boleh bertelepon dengan kami. Ya. 082-258-633. Mm-hmm. 082-258-634.
3: Ya.
4: Kunci ke cerita tinggal soal kita Genggam Semangat. Kalau ngasai kau tak kenyelai kini.
3: Betul.
4: Penghidup kita, Sam.
3: Ya.
4: Kalau bertemu ngau taikan kalau di pedak kita kini. Suah aku ninga ngenggam semangat tu Sam tau. Siti nak kalau ninga aku nak nemu lah suai tu rumah penting yang sebenar tu kalau kalau nak terpedak ke bakal taik dikombai orang yang paranormal tau ke UFO serta alien berkenya. Kalau kalau bisa ada berkongsi Sam.
3: Nak ke dia tahu berdaun ya.
4: Berdaun ya.
3: Nanti semua bala peninggal kita yang ke amat munyi kenuan bisip kalau mendak taik berkenya. Nadai salah kan nusi ngau bala peninggal kita ini. Ke udah-udah ngelama tu nusi ke sidak ke maya kaki gawak keliak Neil. Betapi ngau penusah lebih lagi lebih sidak yang kagawak ba menua bukai menua ke ditemu kitanya tadi
4: sikit ba kampung jeruang
3: ba kampung sikit. Jeruang au ke ditemu kitanya tadi nang mayuh hate ke ngasuh ngenusah menya tadi ni ni lebih lagi sidak ke gawak ba nama nak gawak kayu batang tadi ni ni ke namanya labuh ngolipan.
4: Taban kelipan.
3: Taban kelipan. Ni nyuka tinggang kayu. Nyak ke mayuh tusi bala peninggal kita. Nyak meh siko-siko ya nak sama utai ke penusah ke kalak di asai ke kita ini Neil.
4: Bisi aku lagi kawak ba RTMB tu sebab Sam. Tu sementara kita akan nganti orang telefon lah.
3: Okey. Nyak mana ni.
4: Tanya. Tu ke cerita aku Sam tu cerita orang ke datang ngagai UPS RTMB tu lu mayanya sebab. Mayanya maya bilun kelenyau MH3 370 kerana subahnya tadi. Bisi 2-3 ikut orang pada ke sida inya tadi datai aris bawah saya. Sida yanan mul makini kepada ke cerita sidanya engka nya tadi oleh nulung igak bilunya. Sida yan nusi ke siti maya malam siti inya tadi. Sida terpedak ke baka api bilun ta. Batas langit bakal pi bilun dan bilunnya tadi nanya Sam ke sedai madah na nginsir tapi bukannya aja pi bilunnya daripada sedai
3: tak mindah
4: nak mindah daripada sedai maya malam hari tak salah aku lepas pi bilun segi daripada maya malam tak nakanya aja Sam aku ke madah sedaknya bola ngai kenya di kam adahnya amat tadi baka nyelai naga utainya ya ke ditusi sidanya kam adah sidanya orang kena betul-betul ke pada Sam
3: aman
4: nang orang tadi. Ke meruan ke apa peniau deh
3: aman ka na laban kita ndak ba nuarnya jadi kita ngenya di ka madah kena namat ngamat ke meh nel
4: ya
3: nanti kita impu dia baru kita boleh ngasai ke ya ne okey jadi ba ke terubah tadi bisi tiga ikut peninggal kita ngarap ke ba jam ngau kedua ngau ketiga terlebih mayu hakim meh peninggal kita ke deka nusi cerita kita ke malam tau ya menyi ke ba pun tadi 082-258-633 ngau 258-634
4: jadi nak ke dia tu dia bisi tiga ikut peninggal ke bertelepon ngau kita lalu nanti bisi cerita mengat ada salah mengat berkongsi ke ba Facebook WiFi Miban Bisi poster tua dia SM kena tak ke namanya cerita dia lagi komando SM nguji
3: macam agak-agak ni.
4: Macam agak pesan okay, pesan kat namanya
3: cerita,
4: cerita kita. Ya.
3: Sudah ya
4: ke. Angka kita hanya tadi kalau ngagain dur ya ke nyelai kelebih lagi tu ngak ke Kalimantan kan SM.
3: Betul.
4: Kalau kita ke Kalimantan kan ke mayuh ngasai ke tak ke nyelai tadi.
3: Nyelai.
4: Ada ke nondor rumah panjai kita hanya tadi ke rumah panjai kita ke Subak ke rumah panjai Papan tentu ya cerita mayanya Subak tentu ya mayuh meh ya ke nyelainya
3: betul ya nanti nadainya lagi tua pan boleh berkongsi ke cerita lagi
4: nanti bisa Sam bapak kau dah mayuh ke kongsi ke dek bapak kau ni
3: mayuh ke mayuh. Cerita tu ni tan nama kak bercerita lagi lo bisa ke peninggal kita lagi
4: ya.
3: Galau dulu ke lagi ni
4: kadang kena dai tu tu sih meh dengar cerita dek.
3: Oke, okay, udah tahu lagi meh aku bercerita nih. Ngarap ke bisik peninggal bercerita ke kita dulu meh. Ke malam tau ya.
4: Nanti kita akan dengar cerita saya mana gue telepon gitu. Kau tekan dengar cerita Sam.
3: Kita dah harus telefon lagi.
4: Engkau tu. Okey, kau bisa. Nanti kita kan dulu. Masa kita kan kau tu.
3: Tahu kan dulu, Nenel.
4: Dulu.
3: Cerita. Okey. Okey, pendengar, kami Dwai Daniel lagi nganti kita ke bercerita ke malam tu lepas sebelah tu Neil mayuh sidak ya ke kawaknya di sedadu punya Neil ke bercerita maya operasi Subak
4: ya
3: sidak ya ke udu Aminah malam
4: ngasu
3: berikan
4: orang Subak berikan Sam sedaya bermalam berperahu orang Subak berikan ko benda menyadi yang ini ko ya laki dah kira kaki ko mana tadi ya berikan malam sampai 2-3 malamnya tadi berikan ikan ko boleh hanya tadi simpan mah simpan ba apa katanya tadi
3: ya. Okey, nguji nyawa tu dulu kan Neil. Angka bisik utai kada tusi tu deh. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, wai. Siapa wai?
5: Jata Tari Bintulo.
3: Oh, Jata Tari Bintulo. Au. Ya, bisik cerita tapi Jata.
5: Ada hujan Bintulo.
3: Amat.
4: Ain ada hujan.
3: Sama, hangat di Kuching yang di tuangnya. Tang dalam seminggu tu suai hujan ke ditau. Nyu bisik bah kami ditau.
5: Oh, bisik kami ditau nadai. Hujan nadai jadi bulat nadai.
3: Ha kai dai ne.
5: Ba ya. Alah, nah tu dah malam
4: ni kudu dijual. Alah, popot labannya.
3: Ah, nanti bakal semangat ka nganju orang kia. Aman.
4: Okay, begini ke cerita tu indah nyata, indah nyata kita.
3: Jata.
5: Jata.
3: Bisa cerita ni, cerita kata si.
5: Cerita pandai aja tadi ke.
3: Okey, nak dengar awak.
5: Ibu ku suka, rasa ku nak saya cerita dua ya kenyaga bak nu sebelah rumah nak sedua Isi sebulan kedua yang jaga dia Subak.
3: Jaga.
5: Memang sepiak jadi pendam namanya. Tiga rumah yang mumpul pendam.
3: Jaga namanya jadi sekuriti.
5: Mula-mula kedua yang jaga. Nyaman ni. Dan ada nama-nama. Jaga. Lepas dia ke muka nama. Ladang nama. Nak tu ingat. Mula-mula seminggu nyaman ni. Ada tanya gaul dua ya. Udahnya nyolainnya bisa balas tidaknya Maya memula banyak balas kalau sedikit langkau dua ya.
3: Neng.
5: Udahnya memang udah bertabung pas ada dua ya. Lebihnya semak na gak pernah mari dua ya ke bagong.
4: Spia ada aja.
5: Yo tak ke ujung bulan pada terburak utai datai yang sebelum mana baju buruk buat kayai ke laki yo
3: kai
5: lepas dua itu nanti takut ni dalam langkau je aku ya nanti hari pagi ini dua kelari
4: ngetat diri dia
5: bayar kita sedua ya dua jaga malam
4: nyajak nyadi wisit terbuka
5: Kadainya jo, kuda dua yang betul buat indo yang kepanjai buat baju buraya.
3: Awak.
5: Terbayar pernah mien aku ya.
3: Oh.
5: Dia pakai tu gembuang, kuya melayang melayang, kuya gaya orangnya.
4: Terbayu tanya tadi pihak.
5: Aw terbayu bukan kena jauh dua ikan, no, tak kuya.
3: Awak.
5: Lama elak nak kena saya tahu tahun ni subah, anak gua, kau adi adi sibuk aku tahu, kau mada keluar.
3: Awak. Nama nak nusi kita rempu deh. Nama seduai nak nusi kita rek deh.
5: Oh, teh duai nusi nya inuak gay, duai di ninga aku deh. Nama nya mah tahu duai malu jakau.
4: Oh, dia so seduai ya.
3: Malu di ngau re. Wah,
5: banyak waktu aku nusi, aku tu aku serkat aja.
3: Oh,
5: singkat ya, muni kure. Kena tu panjang.
4: Maya potong film negara. Finas maya potong ya.
3: Ah, maya tapi ya
5: soalnya. Maya potong tu. Kena panjang cerita duai.
3: Aman. Oh,
4: keningal kepanjang.
3: Dia sasak kenyal ni. Okay, masih jatah. Anuan po ialah nanti bisa cerita tahun usi meh.
5: Okay,
3: selamat malam. Hanya tadi jatah nusi cerita. Siapa tadi ibu ngayak ya Niel?
4: Saya ke ibu ngayak ya. Jaga jaga aspek pendam.
3: Jaga aspek pendam, jaga hutainya tadi.
4: Orang
3: gaga au.
4: Gaga engka maka kan gaga ladang baru dah. Kan mayo tai ba ladangnya piko ka.
3: Au ya. Okay, jadi kangau tau ka? Halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
3: Siapa wei?
6: Aku tu orang Bidayuh
3: tu. Orang Bidayuh ah.
4: Hari ni tu yo.
6: Hari Pedawan.
3: Pedawan. Seberapa tu kala telefon kan?
6: Mulai kala tu terubah. Dia rindu kan ninga-ninga orang.
3: Ya.
6: Jaku kangen cerita dari empu.
3: Landik nah jaku ibane.
4: Siapa nama tu tadi?
6: Oh, benar benar nama ne.
3: Oh, benar.
6: Kangau tatai aja lah.
3: Tapai.
6: Tatai hari pedawan.
3: Pedawan ne. Lalu ya banyak keiban.
6: Kira boleh lah.
3: Okay, tapai. Nama teka kenang lo deh malam tu.
6: Kau kenang tu maya umur aku 17 ke 18 kenyak lah.
3: Oh, lagi bujang maya ne.
6: Lagi bujang.
4: Kira tahun berapa ya tapai?
6: Tahun 95 yang katanya.
3: Oh.
6: Oh, 18 saya tu. Nanti SPM nya. Nanti dekat SPM ya. Mayanya lah. Aku tahu orang ke nanya ke berjalan malam bagi kak ya. Bagi kak tang bagi kak malam. Kediri ya. Kediri. Biasa Kediri.
3: Okay. Maya umurnya, okay.
6: Maya senapang, ya. Maya dupu. Adanya bagi tak, nama ya? Jika kami tahu, kami itu bagi tak. Laban kami tu bah ulu sungai, sungai enam lah besar sungai. Kira dua dapat, tiga dapat kenyal lah. Kira nyilik sungai ke, mudik-mudik sungai ke, mereka sudah balap pamak mereka. Boleh lelabi ke kini.
3: Aman.
6: Kamu puak mereka ni puak lemai hari, kira pukul 5, pukul 6. Nyilik ke airnya, nyilik sungai, kian nyilik. Hari sudah, udah malam balik petang-petang kena, kira pukul 7 kena.
3: Oh.
6: Puak meh, mulu ke sungai nya. Mulu baru lah, mulu baru. Tadi ngile ya, mulu balik. Dan kita pamaknya lah, pamak boleh jual lagi. Karena mayong tu pamak boleh. Kira nyangka bulan pamak mayong baiknya. Kira tapi seluar itu bisi, so kian bisi gak mata apa mana. Kira macam bagaimana? Bertindai mengawan, sama mengawan.
3: Musim ya.
6: Sekali tungkup no tanya apa ma, kita kena kawak ikannya. Sebagai jaringnya.
4: Tabir kini.
6: Tungkup ngau tanya adanya tangkap laban nye bunuh apa amanya deh. Kita cuma nah lama pada suruh ke atas bisi munsang makanya munsang ya
3: unturun.
6: Nah jauh ya niki batang buluh. Niki batang buluh mindah ya nak gaya buluh atau ke agi muda agi bakat kena buang tangnya udah tinggi. Kok katimbai ini semak amat ini tadi katimbaknya lalu mantap ngaduku buluhnya sekali mantap aja bang buluhnya agi kecaknya
3: ibu dah
4: embun
6: pun buluhnya lalu labuh tangnya labuh terus kena lalu cucuk tanah baru. Tanya Niki baru ya mesti 3-4 ini peninggi ke time buluhnya. Lalu nurun ya nyokas semak ke ujung ku ya pantap aku nah agak kena
3: awah
6: menturun sikit yang turun pada mudahnya lalu merejuak ngagai lepas nyabak si anak sungainya deh merejuak ke sungainya ke lubuk niat lepas mayanya aku tahu ngenaknya nama lampu tu okay lampu bicara tu kena rupai. Lampu bakal lampu tembaga ngena minyak gasnya
4: kena orang angkat sebab kai lampu kebayar
6: nama saya jaga ibannya
3: kebayar ukai kenya penting kena
6: minyak gas kebayar kebayar je ya betul
4: saya ni
6: lampu orang kira ngenapi lah ngenapi ya betul kacanya kan masai betul minyak lagi ada betul sos
3: lah kena minyak gas ni.
6: Nah, makan pelita ya. Tembaganya kira mesai diameter yang 6 inci. Kita pengai belakang tembaganya. Tanya pelita tanya. Tentu benar. Nah oleh kena air mana? Peti air pun nak oleh kena.
4: Padam.
6: Nanti kena. Yang padam cermin ke cover apinya, ya pecah.
4: Sebanyakan deh.
6: Ya, lepo entolongnya ngelajok ngagai uaknya deh. Aku ngau malik ke pelitanya ke kebukai dan nyuluh ke ya. Mudahnya. Ya udah bersih kepok bunyi ya. Kak nak nikik ke renjan sepian. Baru aku nyuluh ke. Padahal bunyi nyawa balik.
4: Nama ya.
6: Okay, turun lagi. Nah, aku nama kau tanya. Kau tanya ni besar. Beruang.
3: Bebali.
6: Bekata mana cawat ni. Bekata manusia mana agak. Dan lepas. Madah kedua kaki. Bekata empat kaki. Lepas ni kira renjan deh. Jadi kita manusia ni kira renjan. Pan empat kaki ke pada orang. Ini bekata manusia.
4: Bebali. Cawatnya. Mesai ya. Ini maka mesai manusia. Mesai manusia ya gambar adanya.
6: Bakal manusia. Ya ni kira renjan ya. Mana ama ya ni kira bakal nak renjan tanya bersepia tebing sungai ya.
3: Renjan 4 ni kira ni.
6: Aku tu ni kan tak tergantung takut tembakan. Nah jadi kan buku pada bakal manusia tadi. Abang ya mana menolong merejuak ngaji lubuk aku dah ambil senapang ke dah power senapang kena dah tujuh kau kira baru ke musim pelitanya ya udah kena ke kerenjamnya nanti yang turun dah timbah aku kira jauh minyak lah. Ternyuk membalik nyanyan ke timbah udah apa mana cawatnya ke panjai udah kebekat ke ikon turun lah ke. Abang cawatnya, hei, sagap cakap Ya besar hari untungnya. Untungnya tadi nak tapi besar yang main besar apa bise?
3: Aw.
6: Ah. Tangan utainya besar itu besar mencial.
3: Oh.
6: Tangan ya terus nanti nak agak melek nak terus ya nikik ya. Tawat sikit pedas.
3: Aw.
6: Banyak. Lalu nyawa ya. Nak nak ira lagi. Udahnya. Ningal bakal bunyi guntur bise ka? Bakal bunyi hujan lebat. Bisa enggak? Hari-hari ulu sungai. Aku kan merejoknya baru ke tebiang. Nama utainya nanti kon saya. Baru beli ke utainya apa pada belalang. Belalang asik mesti bulat tu saya. Nyoka mentai betul mineral besarnya. Nyoka besarnya.
4: Saya belalang.
6: Belalang besarnya. Lalu pala ayah lu angkat. Tak aku leher po bisi enam cie biasnya. Murah. Dah malam. Nah jadinya aku minta aku pelitanya. Lalu gua ngigak ke slide-nya, ke slide dah. Rumahnya datang kian aku. Bermak aku enggak red. Oh, pelitanya ada orang. Ulanya, ular belalang. Sama yang menuju ke pelitanya. Kalau menuju ke tebing, angkat kuduku. Ya lu ngilih kayaknya udahnya. Swing ku sekali. Lalu putus terus pala. Ulah. Pala belalang lalu putus. Kehanya nak kira putus dalam 2 inci lah. Agi uli ngili ke airnya.
4: Agi dua pergi.
6: Ngili ngili satu tanjung ke dua tanjung. Terus ngili. Semua paku batas di situ tebiannya. Main ombak mulutnya. Ujung-ujung ke batai ujung. Dia ya, ngetupnya. Bisi buluh kemiat. Nama buluh kemiat. Kena orang inti ya. Kena kakak. Joran inti ya. Buluh niatnya.
3: Aw ya.
6: Tang buluhnya lagi muda ya, lagi mudanya. Ya ngetuk utainya, ya lekat dia. Kuma ya tu, kali tubuhnya terus miliknya benda tu pedang. Ujung utai kaya benda apa? Semua dua kaki aja ke milik. Batang tubuh ya, baru buatnya. Bagi kaya baru ya. Palanya bang nangi gaya lagi kak namanya ngakai aku pala ya patah mana tu sampai hancur gali tanah kubur lagi pala ya kak nilai baru ke lubuk dia nyigak tubuh belalang nyak sekali lah utai kaya gai tak mata boleh berbalik jadi pemakai. Lepas kami itu makai belalang kan ni.
4: Umpah kita ni.
3: Makai belalang.
6: Tak lain ni namanya. Belalang. Anak-anak ke belalang. Anak-anak ke sawah. Belalang. Semua makai.
3: Ni.
4: Jatuh kena daging ni. Okay. Terima kasih Tapai.
3: Terima kasih Tapai ni.
6: Tapai.
3: Ya,
6: sama lah. Banyak cerita. Utai ke aku tu suah bagi gak kedai. Utai nemu berbali. Mesti ke orang bak kawal berbunyi herennya. Semak mana katanya.
4: Cerita tadi.
6: Nama ada nama ni.
3: Mesti.
6: Suah ni tahu berbali jadi musang ni.
3: Ya.
6: Semak mana? Utai bak gula bak aku ke suah giga jalan kedai malam-malam. Utai tu anak yang kita nangi. Dengan bunyi ke nyelai-nyelai. Jaga dia aja. Nanti kita berani. Utai nyak tahu berbalik jadi binatang. Jadi pemakai kita. Baku. Suah amai.
3: Ya Allah.
6: Suah amai. Kalau kita tadi pergi ke anak-anak takut. Ini takut dengan bunyi.
4: Jelur tanya tadi ni.
6: Lalu berbalik jadi jelur. Jadi pemakai kita. Utai juga kita ini. Nanti kita rari. Nya dia. Makin dia.
4: Makin Kak ya.
3: Ah, mana rari ke ya?
6: Mana rari? Ana kurang semangat, ngeren ke semangat. Paku lah. Wah, agak saya jadi babali. Nyalisi 4-5 kali lah. Dengan bini itu mulai-mulai nyulu lah. Sisi pedak nyetok. Berat pedak, sikit pedak.
3: Alu tim.
6: Kenaki berendamnya.
3: Alu timbak tahu tak kenyak ni? Timbak tahu?
6: Timbak tahu ke? Nanti ya tahu timbak aja. Tahu ke berbali, nanti ya labu. Nanti biar ya atasnya. Nanti kita timbak. Ya labu ya. Tahu juga? Medak pedak nama saya apa? Yang kaya berbalik jadi binatang. Nanti kami segi makai lah.
4: Nampak aja aneh. Nada yang ngacau aneh. Nada yang nama-nama anak.
6: Nampak kami nak cair lah.
4: Nada yang
6: pikir kita itu anak pikir kebuka. Pikirnya jalur aja.
4: Nada yang terbuka. Jalur aja. Biar aku kita anak.
3: Pemakai ya, punya.
6: Ada yang semangat banyak. Ngeri ke semangat.
3: Aman.
6: Ngam semangatnya.
3: Ya, betul. Okey. Terima kasih.
4: Kalau lu out.
3: Malam hari tiga bertemu baru.
6: Boleh nanti bersih
3: mengatamu. Okey. Selamat malam.
6: Okey.
3: Hanya peninggal kita bangsa bidayuah nya ni. Apo?
4: Ramadan.
3: Ta bunyi kita itu joki ban ni. Ti tua tompai temu bunyi ko bidayuah ni.
4: Mimin.
3: Okey, halo, selamat malam.
7: Ya,
3: selamat
7: malam.
3: Ya, apa kabar?
7: Aku tu nyomadah di rek dah. Aku tu tadi. Penandes hari yo menuanya. Kai gari di tau. Madah di rek nyodia ba Semarahan ke tu tadi.
3: Oh, di Semarahan dia ni.
7: Iya, Semarahan itu. Tu tu lama kada dia au gari tau. Kita nyong belak tahun ke dia di tau. Lapanya ko tu nya sekolah. Sekolah beritahu mereka tadi.
3: Bersemarahan dia.
7: Ya kak. Ya, bersemarahan itu.
4: Alu gawak di tu?
7: Tanya. Alu gawak di tu.
3: Kira nyadi resemarahan mana deh?
7: Iya, minyak tadi.
4: Alu ngawai orang ke orang di tu?
7: Bedau ke? Bedau.
3: Lapa aku kira mana lah?
4: Nak jawab hari nyawa.
3: Okey, Fernandes. Nama sebenarnya tu kalau telefon kan?
7: Nah kalau
3: ni. Rubah ya tu ni. Okey.
4: Nama mereka di tusi malam tu, Fernandes.
7: Bisa juga cerita tu tadi. No palan no lekuk sekolah subah metu. Bet marhan itu metu.
3: Okey.
7: Ngai aku madah di ni lainnya. Kayak kurangnya takut kini ningo nya bala budak ke apa ke.
3: Nangawang tinggal nan usia nangawang. Ya mayuh mau ra ningo malam ke program tu.
7: Amat ke? Amatnya betul ni DJ.
3: Okey.
7: Jadi bisa alai tau tadi kami bisa pengerami malamnya alai kan tadi jadi angkat ku ngau kaban ku tu duit kami dua jam angkat nyungkai ngau orang pugeriamnya lagi
3: angkat
7: kami dua itu mupu.

0: dito juga. Namanya rooftop kurang. Rooftop tu tadi gila tujuh. Balo kami itu tadi lipat kami dua atas tu meranau, mayuah macam meranau tadi. Ya pengunjung-unjung ya laba kenunga di si dinding ya tadi. Neraro itu tadi. Namo tanya pokok ke medak tua ke ya.
1: Tak ke dinding.
0: Putian aku tu pala ya. Pusien ko puteng dinding menya tadi. Pusien ko pala ko pedak ko. Tak inau buah panjai bawah buah ini apa?
1: Okay. Bar rooftop nya tadi.
0: Yang kai. Ya bar rooftop nya me tadi bu puteng dinding nya. Nya na lama nya. Nya mikir ke tanya imajinasi jak me tadi ko jako. Nya sekejap beranau-anau dengan nak lama dengan ngeraro baru ke kaban ku tu tadi. Nama nyo tapi malik tua tanya. Ya ke bulan me nyo ke tertereng ke. Nyo ke tertereng ke bulan nyo malik ku nak ke ku imajinasi jam tu tadi. Tanya bulu pegau tu nyo nyergau. Tanya go, pusian ko, mula pergi baknya pusian ko, menjadi je tu dah pada aku. Yang dah lama nanya pusian ko kanan, yo baru kenyo. Pusian gue yang tersingit nyo, aku balat metuk ke ko menengyo. Nama menuang raro tu, ko pulai tu, ko ane itu gitu, nalah kenyo, ke ko menok ke ko madah, nok ke ko madah nyo. Kenyok tadi. Nak ke ku mada bisi utai ke nama ke ting positif pejok namanya. Nenya nurun ke mada tadi. Amok ke bilik nya asrama nya tadi nya bak asrama nya tadi. Nya dah tamok ke bilik nya tadi. Madah matu. Nama menua ngararo nya ke ku mada ngil. Utai nya ke ku inau nya duit kau nya pedak ku aku medak nya no medak nya ku medak nya ke no nya tanya me tadi nak munyi ke tu dah yo yo ke bilik nya namba baru rutop no lai kami dua yo lipat nya bilik yo nya ku sampai dah me ngarap kena nama-nama ku menai yo ngarang nama kami dua aku nak dai ke dalam mimpi tai nyo ko nyo te rindu hati jo me nyo nyenguk kami dua ke beranau nyo tadi
1: nak kau nyo aja me cerita nyo nah
0: iya
1: ari bukan ada sesuai ke pedak ke nyo ari bukan ada kalau mendaknya baru sudah
0: nak dai namanya nyo jo nak lama de nyo bisi nyo nama surau kami nyo. Tapi si masa yang tenyok nyok deh ayat suci nyok tadi. Engkau bisa orang kena istriya ke kini nak nemu lah. Lo kesal tu dah aneh yang kaku dah tau nak gik lipat di tau kaku mending kau.
1: Alun ada dia gik mas doi
0: dan nada dia gik mas kedua ya.
1: Las ke penuh dia manya.
0: Nah,
1: yo. Last kepenuh dia. Kau ngangin yang sedawai kini tanya. Sama dua iko. Lain dah. Nemu ikat tahu.
0: Pas yang kini ikut
1: ngetau. Nemu ikat tahu yang ne Fernandez. Baju ya burak tadi ne. Burak dah kena.
0: Nada kemayang aja.
1: Kemayang.
0: Celum. Celum buat ya mah bawa oleh pedok. Tanya lepas bulan ke tegayang.
1: Dah ya kemayang aja ne. Nado tapi nar ga. Dan pedok.
0: Ya. Pedok. Nama pedok lepas bulan ke tegayang menyo. Aku ni tu lagi ingat kenyo.
1: Aman. Injur.
0: Ya.
1: Okay.
0: Nggak ada cerita kok. Bisa ya kita cerita bukai lah. Kedua di hari ke mata yang baru.
1: Gila nusi ya baru ke Fernandez ne.
0: Iya.
1: Okay.
0: Terima kasih DJ.
1: Okay Fernandez. Selamat malam. Selamat malam. Okay bye bye. Ya hanya Fernandez dari Kota Semerahan ne. Malam tu.
2: Ya cerita ya ba. Banyak lagi belajar sobat.

0: aku rasa.
1: Ya,
0: nampak pelajar sebab.
1: Si terpedak ke utai ke nyelai punya Daniel. Okey.
0: Okey, kita ngomong dengan peninggal si kodok.
1: Okey, halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Hau, siapa tu dah?
2: Aku tu Sirai dari Sungai Naman Sibu.
1: Oh, Sirai dari Sibu ni.
0: Kalau telefon sebelah tu Sirai.
2: Baru ya masuk.
1: Okay. Oh.
2: Peninggal
1: program Sirai tu. Aw ne. Okey, Sirai. Aw peninggal ke terubah ke tu ne. Okey.
2: Sirai ke mesti cerita ke utai ke nyelai dek bubuh bom tu.
1: Amat.
0: Aw kena ke ceritanya Sirai.
2: Aw jadi perkara tu nyabi berapa dalam tahun 1977 sebab.
1: Lama amat sudah ni.
0: Lebih 40 tahun sudah. Sampai 50.
2: Baru pemimpin. Okey baru lah. Tahun pemimpin nama aku tahu. Jadi tu nak di bawah menua bawah sungai. Sungai Naman lah bawah kami di Ampu. Jadi sekali hari aku ngintai bawah aku coba sikit kamu angin. Lalu maya kami kami semua pun temanya hilang yang lain. Mana sikit kamu ngintai ke?
1: Aman.
2: Minta nak jauh tak? Lepas yang ngintik dari rumah ada lah ngintik dulu hari lu. Jadi lemahnya aku ngintik kiri rumah. Jadi nu aku kengintiknya nanti kami semua ninggalnya. Semua kami menua tersebut ianya rantau Selabi.
1: Rantau Selabi.
2: Bertau ya kebanyakan rantau Selabi. Lepas bawa pala rantau besi lubuk. Lalu bawa tisi seberai kanan undurnya pendam Selabi ya pendam lama pendamnya. Jadi pendamnya ya pendam lama ya ada ditambah hari tahunnya sebab sampai dia tuk nada lagi orang nambah berarti nada lagi orang parai dan juga ya ya masuk kotor deh.
1: Awah
0: dan pendam lama nandar.
2: Jadi hari pala rantau banyak yang kayak lu bubuk nangat Selabi udahnya. Nyak dia menua nyak kemarin rantau Selabi. Jadi aku kenurun nanti tu kira ya pukul 4 lemah. Lepas kami menua nanti kami nanti kira pukul 3:30. Ada main api kira pukul 6:30 pulai deh.
1: Kira nurun dah lama menyata deh.
2: Jadi lepas nanti nanti rendam sedikit nalannya. Mau dinin dia di benam di ni. Jadi aku tu tadi kelai aku jauh. Aku kelai. Kira ke bawa lubuk nak babi aku berenam. Leban ukai umai ukai nama aku banyak jauh. Dan nangas babi tu kami niga pemakai ngintik nyala. Ya aku yang nyuka padan mua rumah kita ke rumah kami bantu mayanya. Ini dia aku rumah. Banyak. Alah aku berani lah bisa orang sore yang kayak gitu ya. Nyo kak aku petang hari. Kak aku pulang aku. Mami yang aku kulukin lagi. Bok pendam ni. Aku tu bakaki. Mami yang kuluk. Aku tu delay aku tadi. Lepas ni rantau orang. Aku mendam ya. Tapi rantau nak panjai ke. Pernah aku kan, bro aku isi api.
1: Tahu?
2: Kami menua api pala, katanya. Kena api pala tu besar kelipanya. Tahu? Nada cermin, nada semua minat berbaik ke timbu api pala. Tadi dia dibawa pala, dia nak pegai kita nak jari. Tahu?
1: Api pala, kok?
2: Dia dengar api pala. Pala rantau, tak seberai penam.
1: Tahu?
2: Kau pun sampai aku pulai bisa udah nih kemudian dan nama lagi nyepetang gede kak oh nyepetang apa aku kena dia ini aku baru baru ada ya punya tadi
1: aku
2: pulai aku pulai mak aku gadai gadai datai aku dia nada lagi
1: nih nih
2: dah tadi kayu lah jumpa aku dari kesini udah petang ya yang udah pukul 7 nyokap aku 7:30 lepas menu lu air namanya sikit banyaknya sebagai di kampung-kampung 3 jam 4 ya petang saya pun dapat rumah dia muda lalu itu setengah ini kok perlahan. Saya kemudian bentiknya akhir kok. Jadi ini dengan si tadi kami nak kau ni apa? Nampak nak nak nak cepu kami nak ada cepu nak mahu di nanti injang nak nak. Ini dia tadi dia ni kau pun benangnya selalu ni. Ibrani nak ada pakai ada kau nanti. Nah, aku bisi sebut aku sampai ibu kami dah bisi ingin yang dulu aku tadi aku
0: ke pedang di tadi.
2: Sudah nama ibu aku nya dah sebab tu lama tu. Jadi bisi ingin yang tadi. Nah, aku ya. Nah, dah ingin yang ngintik dia ngintik depan naik dia tadi. Aku ini akhir aku. Aku lalu terketuk. Nah aku iya tadi aku. Nah dai nanti orang yang pergi berani mendit lawan kau nak ke aku. Jadi hari situ pun bisa orang mata ini ingin hati nanti nginti bermain aku sudah ya. Mungkin ada main nginti aku tu tadi lawan saya sedikit selalu nurun nginti tu tadi sekarang ada yang nyok menyik aku tadi lawan kita ke berbuat lalu dulu aku lo pilih kian murah aku bisa kau kena bagi aku segi bisa orang itu. Jadi nyama cerita aku tu tadi ukai aku mau di depan tu ukai nama-nama lah ukai tu ukai kenyalai baku lah aku kenyalai menyang bisa api berapa tu terang aku ukai ta nilas aku tu pernyang kau
0: pedah lah ne pedah mat ukai tebak ne mata tak tinggal lain lah
2: kalau kita kemudian ada dengar dari ibu nak aku namunya sikit tanah orangnya dia
1: Vietnam.
0: Ibu no nya bisa no nanya yang po tu tadi yo udah nya bisa no nanya ibu yang po ibu no po tadi
2: mak aku nanya gua lebih aku murah mesti aku nak pergi tadi
1: tenuan aja ke Medak ya
2: aku ke Medak api dia
1: alung Medak ini indangnya tadi
2: mak aku Medak aku dia ke Medak aku tadi aku nanya saya kira ni lagi
1: Okay, ya peninggal kita Sirai hari Sibu tadi ya,
0: hari naman Sibu.
1: Ya.
0: Lama cerita sudah sem. Semak 50 tahun kau dah. 1977.
1: Pemerintah memangnya kau ya. Mayanya nang maya umur kebekenya nang udah nemu ketan ya nenel.
0: Berikan
1: inti. Ya.
0: Kau terbuka ya mah?
1: Tak takut, mayanya dia tahu merina makai. Okey, habis lagi peninggal kita itu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Sam.
1: Selamat malam.
3: Siapa yang
1: jauh di?
3: Malam
1: ini
3: ya?
1: Ini ya malam tahu.
3: Malam adanya aku, Sam.
1: Apa je?
0: Apa je ni?
1: Apa je?
3: Hari Sibu tu.
1: Hari Sibu. Nama berita apa je?
3: Mana
1: ne?
3: Okay. Bekas lama dah pegawai yang kita doai ini ni.
1: Ya.
3: Mesti cerita kok. Kira kira lagi baru umur tu. Tahun 2017, 9 tahun tu dah.
1: Sampai ni tu lama na ne.
3: So, kita ke bawah malam lagu gawat diri deh. Tua gajah lain tanjuman yaskin. Jadi ketuk kita nak entuk nyai na. Baik ban ketuk nyalai naik lah tapi mesinnya lama ke mesti undang ke ya. Air terajang. Kuai sungai mian air terajang. Menuanya bukit lat.
1: Bukit lat.
3: Nyalai ngagai penguasaan lama saya kerja lagi baru tas lama jadi aku tu malam balik kerja balik aku gawa dan yang baik ban của nhà xem là ba kệ ai mình ngủ đó xem nếu mà để gọi đó mày nhớ lo nên tại ai đặt cá đó xem ngày đặt cá nhầm cô sợ tôi từng ngày đó bây giờ có cô nói làm thế quá nha cho mấy thì gõ là để cả ban của thầy cô những ai được ra này ai cô đặt cá này để làm cá mày cô làm nha cái đó cái tengah biếng mà nhá, biếng tengah mà nhá đặc cách nào, cô ta tu sửa anh em lo, nhà lo là bắt mua dia bị xe undang vậy đấy, undang ikan, người ta đang gala thì đâu nhá, thì nhà lo, nhưng mà quan cái mấy đứa các bạn đó, cô ta tu sửa nhá, cái đó từ đi nhà đi là lắm mà nhá,
1: sửa đôi chứ,
3: đôi chứ thì cô như ngay, em là lại chứ mà, aku dah dekat dengan perengai ke tuanya mau nyelet lagi namanya tengah malam kan sebenarnya tua jenak di Indua kira kapan di desem ni tanya kapan kau nya nak tahu nak kau yang aram kau yang apa nak awak lagi di Indua jalannya berat mah tiga kali ni bar dia perang kan aku ngai ngau ya kira rumian mami tuang tuang pati lagi undang atau nyok nyalai kau main lebih lebih lebih yang kiri kasih aku muda ya tukar kau main doai lu nyok nyalai dah tiba tiba kuliah undang kau di undang galah namin undang telu nyok mana nak bawangnya sama bawang nak besai bawang tiga itu sungainya bawa nangganya lah kiri kiri kiri lu nyok katai bawangnya lapas mata le dua kali kau main galahnya hari ini menyempuluh dan nak kena bisa bukitnya nak kan tu tinggi bukitnya dah sem ni dengar lah
1: dengar lah cerita
3: tiba dia aku lah kami lah dah ada main duku duku dah ada nama dia temu tuan boleh kita mantau tu nama dia lagi gende itu main jalan main tuang aja kan udah yang nata je pandak tadi tengok tiba-tiba kita melihat mako tu kili kita bukit nah bukitnya tinggi bukit lan sem nah tinggi bentar aku bersih orang inti apa menginti air dekah tu ada mau tanjuangnya kau nak bersih batu ada mau jawab batunya ke doang kan nama menikau ganti area pasnya dia dengi kau doi kau doanya mien pada aku apa namian penginti sesuai kan
1: itu mien anak mien
3: pada aku ngay kapan kunya bisa kurang siapa langsir anak di mata dia menikah dia menikah di atas aku mau lihat ke atas muda ya mula tengau kami dua yang mula piyenya kuning dan ya tikau mah ginti yang mau tali ginti kak kena kapan kusikonya nama ada tu main-main ke kak nondi nondi di kini kaku kena nak bersainya mah aku dan ya maliak baru aku main pada gaduang api dan ya gaduang ke desim ni dan ya lu tinggi bahasalah aku buatlah kon like. Aku nak nangis itu masanya kerana takut amat. Aku ya aku pula ya aku takut aku. Bulu pala nya nyergo deh, bulu bego.
1: Amun hau tak kenya ko deh. Ya dika.
3: Mula ada nyapi nya mula ko ni yang ni gadung. Ya tarik dia jala, dia riat jala ya. Ku sangka aku ya berani. Nak berani, ya kita takut, ya keberaniannya yang jadi dulu aku kita takutnya dulu diminta anti orang lain. Dia semua tanya lesap, mana kau dia nak tabukiannya bisi, sayangnya bisi puninya ni ada. Tak boleh goyat punya, alai tanya lesap.
1: Enam miet yang tadi yang nari beragi nih.
3: Nari beragi.
1: Lesap berpuninya yang tadi ya.
3: Tak bakal kembali keribut nih. Tinggi puninya nih sem. Mulai dah aku salah tu aku akunya ingat belum lah. Dengan dia nak muni lagi tarik jalan nak lagu lagi jalan ikan dan si dengan kelepah mah. Ia tanahnya di dia. Rebuah. Nama rebuah. Nama enggak aku deh. Yang kau bapaknya kau aku digaul kau ikut lugu kau ni. Mana-mana ayah juga pasrang ni. Jauh kakak ini dua itu tadi.
1: Oh,
3: dia nyak malia baru. Berak kau nak lagi api nya. Nah, umpak mau tua ke sana yang kau mai yang nanti ya lagi. Kau tu dua malia. Kurang tua ayah kau.
0: Nada malia ke belakang sedoi.
3: Nama dua malia ke belakang. Rumah rumah rumah rumah. Dia nemu undang kuliahnya aku oleh tuan tanya abis siwa abis nyau
1: okay.
3: Matai
1: banyak boleh kemenua baru
0: mayuh mayuh ada oleh sedoi mainnya ada oleh sedoi mayuh mainnya
3: dia lepaskan bagi kami dua bagi dia tiga kali melawak
0: dia pamannya dia
1: undang tadi ni
3: undang nama dia undang berkuat menyak tentu kebuk punya
0: kebuk
3: ikan bawang minyak bangga menyak campur punya dia ni nama jual jalan au jalan nak dulu dah tarik dia dah baik dari
1: ni
3: yang gak mamat mus mengat yang aku titua uliah dan anakmu titua terap tingkap aku ya kurang nama tu terap tingkap uliah tu aku kurang tua aku nak bunyi ya
0: Tak belanda mas doanya tadi dari harinya
3: iya nak mandi nanti mandi tanya mandi buruang lah tadi bah luas dari kawah dah aku bapaknya kak aku tiga tiga pagi tu nama dia tu tanya nyau
1: kacau tai masa doai dia tau kira kacau tai masa doai dia tau
3: ya
0: nanti ni
3: ada ke dalam mimpi
1: ada ke dalam mimpi
3: ya tai kan anu kurang nak dalam mimpi ya kan kacau dia dah dia kan uluang yang baru saya dalam mimpi kurang tahu ai mana
1: nanti kak
3: ya
1: dia kacau
3: dia bakal tanya jai nungau belakang ke dia nama sang dia ya dia kan anu kau kuliah ya, kira kuliah kita ya. Okay, lainnya aja Asim, Daniel.
0: Terima kasih.
3: Ini enggak lah.
1: Ini ya.
3: Okay, cuma malam sudah hilang. Nanti kita buka ya, bisa kita buka ya.
1: Okay, PJ. Terima kasih PJ.
3: Ya, sama-sama. Selamat malam kita sudah ya.
0: Selamat malam PJ.
3: Ya, minggu baru ya.
1: Okay, hari minggu baru, tahu telefon baru.
3: Ya.
1: Okey. Ya, tadi APJ dari Sibu tadi ni. Nang suah buku lain okey tain tadi.
0: Ya.
1: Regular customer
0: tadi. Regular customer. Sigi mesti member ada ba.
1: Mesti membership
0: kan.
1: Tu membership semua hidup itu.
0: Nah, dah boleh lari-lari.
1: Nah, dah boleh.
0: Sigi ada register semua hidup.
1: Mayu sudah ke membership semua hidup. Sudah capital. Awaknya ke sudah naik yang membership semua hidup. Ya, sudah ke Rio.
0: Ya.
1: Tak malam tu mayu masih ada orang baru kan ni.
0: Mesti kena. Mesti 3-5 kini.
1: Ya. Orang baru
0: baru tadi.
1: Okey, nak perasai jam kita nyo datai bajam ke penuh di tu. 5 minit dah lepas pukul 11 malam. Kira lagi sejam lagi meh kita mulai program ngegam semangat tu. Kami dua di Nil lagi nganti kita ke dekat bertelepon eh Nil.
0: Ya.
1: Jam ke penuh di.
0: Jadi bekas lama meh ya telefon kita nadai berubah. Lagi bekas lama dua arus telefon disediakan untuk kita semua ke malam tu.
1: Ya.
0: Mayu ada peninggal sem berapa ikut dah?
1: Yang kawan PJ tadi nyuka 10 ya. Cerita ke malam tu mayu cerita hantu malam tu ni. Engkanya tema malam tu.
0: Tema cerita hantu.
1: Engka sidang beda di bakum manang dia.
0: Ya. Sedak kan ngaso ke takut.
1: Okey ni sawan kang out tu.
0: Selamat malam. Siapa tu? Hello.
1: Ya, hello. Selamat malam.
0: Hello.
1: Ya, 8035. Ni. Okay, hello. Siapa tu ni? Okay, angka bisa penanggul. Dengan awak tahu telefon baru. engkau bisa cerita ke malam tu ya.
0: Berkongsi ke cerita. Okey, okey semina ngena cerita tu kan.
1: Ya.
0: Ada bisa cerita tu, cerita tu ke dan ada bisa utai ke ngenggam semangat ke bukanya tadi. Tahu ke berkongsi ke program kita ke malam tu.
1: Ya, ya macam-macam lah utai ke penusah kudah kalau di tapi di asai kita ini Neil. Maka penusah hangus kini babadi ba jalan alun dan banyak orang ke udah nusi cerita ke berkenyak Neil. Okey, halo. Halo, selamat malam.
0: Halo. Ya, kita ada itu Nusen.
1: Oh ya. Halo, selamat malam. Okey, kadang tadi bisi penanggul ke tanya lain si dah ya Daniel. Udahnya muas ya. Kak kena di.
0: Ya. Namanya tadi penanggul teknikal menyaksam nak kita mutar kena. Datang minta ya telefon baru ke? Tanya mak dekat kunci ke cerita kau kita malam tu.
1: Dua kali dah telefon bisi nah tak tu si nya ni.
0: Bisi dah utai di simpan ya lama dah disimpan ya.
1: Oh ne. Okey, ya seraya ke tanya-nya tua nyengok sidak ya ba Facebook ga Neil. Ke malam tau. Oh mayu ga udah. Okey. Bisa itu ne. Lagi tua nyengok sidak ba Facebook.
0: Okey.
1: Halo, selamat malam. Oh, berita cukup mana tau. Siapa tu dah?
0: Siapa tu?
4: Sepawi tu saya.
1: Sepawi. Lama anak ni tinggal berita dari Sepawi.
4: Mama nak pergi penua.
1: Mama.
4: Oh. Kena kamu pelari dari kebun. Lelah nak sepuluhan ke lagi.
1: Okay. Hamba lama tinggal nyawa. Tu mana hari kita seri aman?
4: Mana hari tu sama?
1: Ne.
4: Hari itu panas mas hari itu tadi.
1: Okey.
4: Jadi cerita kita itu siapa?
1: Okey.
4: Kedam tu ama sudah cerita tu. Ini dalam 5 bulan tau, bisa.
1: Oh, tahun tau.
4: Tahun tau.
1: Nai.
4: Jadi kami dua punya duit. Jadi ke bandu ikut baling gadian. Kami empat murunyawa. Murunyawa ke Sungai Linggar.
1: Sungai Linggar ke ya.
4: Okey nyala, nyanyi okey nyala bumpan, nyala rambang ya.
1: Oh, nyala nama ya?
4: Nyala seperti di kawar ya, rambang ku kita ya. Nanti kami empat menak tahu, aku tu beriba kami, ini 15 kena.
1: Tiga ikau kita?
4: Empat kami.
1: Empat ikau?
4: Oh, sudah tiga. Nyala, aku beriba kami. Awak, saya nemu je. Tengah kebantian namuk mayu aja go. Balap bala menuanya. Penguruan dia. Tiga-tiga berdarat mah kutu. Nyong mai perahu ya kamu. Tikau bulih tiga iko empat iko sekali ini bar. Sekali nyok ini kau penuh kocap saya kata kamu empat.
1: Okay, ini.
4: Boleh mat.
1: Boleh mat.
4: Malamnya. Boleh tak? Kalau penunggang pengujuan dia siam. Tiga-tiga mahi aja punya uang tinggal ke kuri. Ayo, no kepasangan ayo ada. Sekali kode siam. Teman cahwe dan ruk ada pasnya lah.
1: Okay.
4: Lah siap nak nuntuan perahu ke kuri kode.
1: Okay. Aku
4: nak nuntuan ke genggam mamak genggam. Kamu saya dia ni berdaya saya.
1: Okay, saya ni.
4: Itu yang menonton perahu bapak kaku. Nak nadai mau telefon malam tu enggak kau. Okay, itu dendam mama semangat. Nyam nyabi kau mada. Anak tengah nganu tengah kemana neng dia perahu kan aku. Tinggal kita nak mau lagi aku. Tengah nadai hidup lagi saya
1: nama.
4: Kamu ingat bisnis tingkau, kita kau gay perahu kau kenunduang dia.
1: Oh, kan, kan nak gua perahu nuan.
4: Kan nak gua perahu ada payah nuan dah, ada yang ada payahnya nih, ada payah. Tanah dia mau manjak baruak ya.
1: Okay. Sila tiga ikut tadi dah.
4: Sila tiga ikut nih lah. Dan tu berapa dawak dari aku dah. Lepas aku main perahu kami.
1: Sila tiga daik dia?
4: dai emang dia tu bang baru baik dan gam jauh kaki
1: ya. Sama berani kita dia.
0: Lemu tai bayi jago.
1: Amat berani kita dia akai.
4: Segitu orang kai ni bau segitu nak nak perahu tikuk mai perahu kami tiga.
1: Au ah.
4: Sila tiga tu ni bang barako ni tiah sila tiga.
1: Au ah.
4: Makai kumendak jago ada pengelan cara perahu nya nanti nya pelantau nanti kena segi cara mekumpak jago mekumpak kok nah dah jago ke ngelau
1: kita dia nak agak berikan nih sepawi
4: agak ha agak menguak kamu itu berikan dia tu musim perit itu kamu buat tinggi bijak itu
1: tajak jago nya mayuah aki kemayuah ke kita agak kan nih nadai irau kenyal kita nih
4: nah dah itu irau siang buat kuat
1: albaku
4: nadai itu irau nya
1: nak ngacau apa eh nih
4: nak ngacau apa nanti tidak puni dah kurang
0: jarang enggak kuninga bagi tak dia ya ke bisi case-nya leh.
4: Jaban nanti bisi puni si bisi ke tegal bisi nya nanti nama nanti puni nanda yang tahu nanda tahu baru baru rumah ku tuti si ayu buatnya bijak itu tiap ayu pesai meda aja tiga empat ikut baru ah
0: ngedai diri dia
4: segitu alih dah bermain kan baru ah dia deh. Nah, apa pikir kita itu nak pay dia, ya, abang dia tidak memakai kita tidak memakai, kan?
1: Ya, amat nih.
4: Amat lama, pun nak telefon saya memakai.
1: Okay, amat lama, sepawi nak telefon.
4: Okay, jangan mana kah mereka tuang orang kaya kerja, terima kasih tu
1: lah. Okay, terima kasih sepawi.
4: Selamat kembali bidai kerja kerja seruai.
1: Ya, benua orang ini bidai dia tau. Okey, selamat malam Sepawi. Okey,
4: selamat malam.
1: Okey, ya, ila bertemu baru. Okey, nya membershipnya ni.
0: Membershipnya ni.
1: Regular customernya. Okey, 8035 atau nama nguji baru tu ni.
0: Ya, hello. Selamat malam, hello.
1: Oh, dah boleh apa tu ni?
0: 8035 atau apa
1: benda ni? 8035 atau kira ngai nyadi menyewai. Ngai nyadi nya tadi.
0: Aku ke menda ba Facebook tu Sam Daniel J Brody tu. Macam cerita ya.
1: Oh, bisi ni. Okey Neil.
0: Semadi ke ninga tu ke nusi berkawa dengan UFO tadi ko ya. Ya kalau agak terpeda ke tanya lain balangit maya malam ko ya. Tait ke nyadi tu 2019 suba. Deriba ya. Hari miri ke ni ya. Apan ke ngabas ni yang tunggal ya ko dan adai ko ya. Dan nyak kira pukul 10 malam bekenya benung bangsa jalai tusan bekenu. Tendak muka-muka terpeda ke tanya lain batas langit ko ya. Nak terbainya Sam tak? Tanya-nya
1: Dia
0: aja ya, awak nak terbaik. Ba atasnya memang tunggak ke atas tebian tasiaknya deh, tebian tasiak tusannya. Tanya ngalah dahnya pada ya ku ya. Baka segitiga bisi api curak biru, biru pudak deh. Biru pudak neon, berpusin suri, bersuri-suri ku ya. Bukannya menggambarnya ku ya. Tergenung ya. Sambil ke deriba mana tanya tadi. Donya bisi dalam 5 sekian bekenya. Lalu lesap tekalannya ku ya. Sekali mata aja. Ninggal ke baka bisi ko lampunya atau nomor ko tek pada itu. Laban tai tu kalau laju dah. Yang berdalam mati ya segi nanti terbukai mentu ku ya. Antu segi ukai nya ku ya. Donya tadi nak lama udahnya ninggal rita batu tusan ke baka kuda ngirup airnya deh. Lalu runtuh ku ya Sam. Kadang nak bisi dua sida alien yang sangkai kini ku ya. Atau ke kena ambil sida ya sampel dari batu kudanya tadi deh. Nak dia ngenggam semangat asai ku ya. Tang asalnya laik ku ya. Untung laban terpedak ke UFO mainnya. Aku bisi ke namanya tadi pasal batu kuda ke ngirupnya Sam. Kalau aku terpedak medaknya enggak mau mata kumpul ku kalah medak kia sebab aman kudanya aman kata nama bekal pala kuda ngirup air ba tebian tasiaknya tadi dan dah runtuh mah tanya dia tu
1: viral sampai lama tu subah
0: 2019 tanya ke runtuh menyikau pada ke Daniel Jane tadi engkau yang ada ke besi alien kami sampel dia koya ya ni rundeng yang na sem abang tanya ya segi betul-betul ba pantai Tusan dia
1: hanya utai ke kalau dia sai ke Daniel J Brody ne ni
0: ya
1: engka amat manya ne ni au jadi ke nusi te ke bola ne benda engka
0: UFO nya
1: engka te ke kenyam nya ne benda ya ba langit ne
0: ya lagi telefon baru tu Sam.
1: Okey, 8035 tu ni. Nama tu ni. Okey, hello. Hello, selamat malam. Nganya di tu ai.
0: Nganya di.
1: Okey, nganya buat. Nganya di.
0: Ya. Nganya di telefon ni yang setting telefon ya. Patut ke restart baru kini.
1: ni. Okey, aduh ke baru ke ngiga nor bukai ini ni. Mindah ngagai nor ke bukai. Okay, saya kena engkau ya bisik teka di tu si malam tu. Okay, nguji tu ke ni. Halo, selamat malam.
5: Halo.
1: Selamat malam.
5: Ini Cia.
1: Oi, ini Cia. Selamat malam ini Cia.
5: Selamat malam.
1: Umpai tinua ni.
5: Malam tu cerit, umpai.
1: Okay.
5: Selamat malam itu adik.
1: Ya, Daniel ngaku. Jang Daniel. Jang Daniel.
0: Halo, selamat malam ini Cia.
1: Malam. Okey, Necia. Nama teka tu si kenang malam tu.
5: Cita munyak tu ya. Cita itu. Akek ku tunggu ini tu.
1: Enggak
5: lama tu dah aku tak belum ni. Dengan saya ini mesti.
1: Okey. Akek ingat ke ni?
5: Akek ingat. Apa ni cita ada ini. Tunggu. Mengenyak langkau kebun, mengenyak langkau umai, cuma nake, cuma nake cuma ujang.
1: Ujang.
5: Ujang nama lah. Cuma, mana orang nak tahu tanpa kita tu. Kita kan tu tinggal semua. Mana orang nak tanya nya? Sejak ujang, orang anu lah. Si bisik tu, awal jambat ya kau kini. Yang banyak, luar nak tanya baik, tu kau gigo. Muyak ngangaunya. Muyak ngangaunya. Kedah, ni liang.
1: Ni liang.
5: Kau seingat coba. Jadi yang saya orang tak saya tanya ngangau kita bukan ni liangnya. Udah lama. Tapi ni buatnya. Udah aku hantunya. Yang saya ngangau kita buat langkau mai ini banyak ke juga nama kita. Untuk orang ke banyaknya nak. Nadai udah. Udah nggak dai hanya nggak bukan nggak dai tapi mana saya mau punya buat ini. Punya bulu hanya ternyata deh bulu ngam terliangnya. Nee dek tak dia aku muda dek aku belum pak aku dek dek aku ya. Tani tengah ke sana. Bulu ngam terliangnya pak mai pula tu mai. Nadai mana?
0: Nadai kalau kita mana nya dah.
5: Saya lewat sejak ke sejak punya akik saya tengoknya saya buat orang saya buat ya
0: dah mayanya dah
5: dah ini yang saya buat ya sama dia akiknya sama dia akiknya akik dia aku kemasin dia nak ini cita-cita mana itu cita ingat itu cita dah itu cita panai itu
1: okey
5: itu cuma mesti kau ini maunya. Karena ini yang nak kena ibu ya sini. Kalau ini turunnya. Ini entayang. Sebab kamu ceritanya.
1: Ini entayang.
5: Ini entayang.
1: Pedau kalau ni ngaknya.
5: Ini entayang. Teman-teman. Ya, dilihat banyak dia. Jadi, bisa orang laksa diri kau. Orang juga yang ada. Amat dari kami ini. Mana yang kau hanya ngunuknya. Amat tanya. Ngau ni. Baik ya, lukurnya. Ya, mudahnya nak mohon kian. Apa yang baru buat malam buatnya? Jam mata di ni, kulitnya. Jam kian mata ya. Gilek sale pahal. Tengah kenaik orang. Mana mudahnya jalai punya. Maka maka. Jalai punya. Ya, mudahnya ni pek komen kian. Ya, kamu dah kian. apa ya, saya sini anak niat niat antara sama dia, padanya namanya penawan yang membuat khusyuk ya, yang saya sakit, membuat khusyuk ya.
1: Oh,
5: saya maknya ngekai tidak ya dia, nak bayar nemu ini entah yang antara.
1: Oh,
5: bayar nemunya bayar, amai ya belian, yo. Ini lemah, cukup no jam belian, pakai jam saya lihat belian ni yang umum-umumnya, cabut ya, tanya-nya namanya penawannya, ahlinya, bawah ya, tinggal dalam upuangnya tanya, udah tinggal lo upuangnya ini suman, mesek, tanya bayan tadi deh ada ngawa, ini minta makai pagi kita tanya, minta nanya kupeh, tanya belan nanya nama kupeh di ini, kupeh ini nak nemu kuya, baik kita kuya, ngano ohnya, punya baik orang kunci yang, apa yang pengkunci nya, bisa orang punya, tu kena nemu.
1: Oh,
5: ini baik, punya tarik tu kan ngajuangnya pulai, tepan ke pau, jadi pau pau tengah nuai yang pau, kau berpendai ini yang pau, nya dia pau, kau kau ini suka, nanti kita bisa menda bayar dari dia, kan itu. Ucuk mana tayang,
1: tayang mana waktu? Sebut ucuk mana tayang kita?
5: Ucuk mana tayang?
1: Kena
5: lebuhnya, kami sudah bala ni, ngau pasal kian, kuanya sudah lebuh betul. Kalau bayar saya, saya, anak cakap kami kita akan tuju tayang, kau sampai dia, lama
1: kan? Lagi madah ke spawi lagi?
0: Ya sudah berikan.
1: Sudah ya udah mayu hake dia.
5: Nya dak cita tu.
1: Okey ni Cia.
5: Terima kasih Selamat malam.
1: Ya, nanti program tu habis meh.
5: Okay,
1: selamat malam. Ya tadi, ini Cia membership punya ni.
0: Membership sih kau.
1: Ya, regular customer.
0: Kau macam situ lagi cerita Facebook
1: tentang
0: hari Jawil. Cerita Maya yang ke masuk wat beranak kau ya.
1: Oh,
0: kelesi Maya yang sebab kau yang lambat. Api itu tadi dipadam kenas bina bisi ayah ayas ia kena terang deh ayas lampu kena terang wat alayanya bisi dua ikut aja nani ruangan yang namanya sih
1: orang ke nama tu mas tama masuk dia mana tadi orang keditan ba watnya
0: dua ikut aja orang dalamnya
1: dua ikut aja
0: jadi sepiak katilnya tadi kusung sebenarnya tadi bisa siku gendo baru dah beranak aku ya ngagak airnya tadi ngagak air hangat dah lalu duduk duduk ba lantai namanya jadi ya tu tadi duduk nunggak kabinet katil ya dilindung katil tubuh ya mina pala aja ayah yas pada aku ya nyamah nasiko tadi jangan meronda nasiko nya tadi kira ke meronda meh
1: rawan menya
0: rawan mendak sida dia ali ati yang mendak aneknya tadi anek ayah ke induk daripada anya tadi tergalik diri berkatil aku ya kak ngabas semak gi ya, gambar semak gi. Tak kenyit maya mendak utai duduk ada dugau balantai lalu mengucap menasnya ku ya. Lalu ditanya ya nak asuh ya duduk balantai. Lebak ya sikit lari nak lama semangat nasnya ku ya. Labannya mendak indonya terduduk balantai. Katia espek kosong. Nangi ke temuk begin sian nyong genggam semangat ya bak wat beranak ukem si orang ibun ko ya kira ke menda orang banyak tadi sem
1: nama anja wil tu ngibun orang ke yempu
0: yempu bak wat beranak yempu bermalam bak wat beranak
1: bak wat beranak tu au nya pedak kotai ke bekenya ni ni
0: pedak ke au nya meh tai ke nan nemu lah nama tai daripada nya mensia ke namanya
1: tai ke tak kenyalai menya ya nak boleh dibuat orang ke mayanya ne
0: nak boleh sem kalau mau engkau boleh orang ibun tang orang ibunnya patut berluar apa bagus
1: engkau mat
0: ya
1: utai ke kalau dia sai kanjah wheel ne. Ba what brana. Kita sama nemu nanti sebut ke hospital tu nan ya.
0: Ya. Mayuah orang cerita ba hospital kebenar ya. Nanti kita nyebut hospital tu tadi.
1: Harap ke bisi bala security hospital kita ini nan ya. Ke kawa security sigi mayuah. Cerita sida tu ngarap ke sida boleh berkongsi cerita ne. Program kita itu. Okey tu hello selamat malam.
6: Hello.
1: Hello. Ya, selamat malam.
6: Aki
1: tuan
6: tu. Lama
1: Oh, au suba suweh na ki tuan. Au. Nyuna ingat ke menua hari ni suba ki tuan?
6: Hari Selangor sedih dia.
1: Oh, DJ ya. Hari DJ ya, okay, tuan. Okay. Ya,
6: tu. Dan si kita pandai aja tu.
1: Okay, aw.
6: Jadi tahun 1994.
1: 1994.
6: Jadi baik tu rumahnya aku. Nyebut-nyebut rumahnya je dia tu dah badu.
1: Aw.
6: Nyebut-nyebut nama ya.
1: Aw.
6: Baik yang inau. Jadi Natua ini, you know. Dia tu udah ladang dia tu.
1: Oh,
6: udah ladang, dah kiam orang dia.
1: Aw.
6: Minau ubi ya. Nanti ubi ya tahunnya empat babi lah. Gagak kempara mana ya kolan mau nikah aku.
1: Tahu.
6: Kelge, udah gagak kemparanya main di dua aku ya. Kuat ada baru aku ya kayak punya tua ini now.
1: Tahu.
6: Datai deh nikah tua. Kurang lebih aku 7 kau ke pulau apaan tu ya
1: lemai malam eh?
6: Malam
1: oh.
6: Kelemahan malamnya kebak ku ku 12 ku sebulan ke habis bulan udah tu ke duga-duga dia pedau tak terang atas pasak ke doan tu ya.
1: Okay.
6: Maka saya pelintian kita, pelintian kita keliak pipamnya.
1: Oh, ne.
6: Pedak aku bulu, aku terang bulu lengan aku.
1: Aw.
6: Nama tanya aku yang aku. Dan nama tanya banyak aku ni.
1: Aw, belum medak ne.
6: Belum medak tu lah.
1: Aw.
6: Ya jauh, tu tu lah kena ke babinya, no babinya.
1: Aw.
6: Nah jauh tu lah ya.
1: Aw.
6: Tapi kau kan datai.
1: Aw.
6: Kan kuai tu aku nak nak kuai aku nak tunggu dulu aku ni tunggu dah lama. Kan yang cerita orang aku tu ya bungsu babi. Dia berkenya aku ni.
1: Oh, aw bungsu babi. Aw.
6: Tante dulu 5 minit aku ni. Entah tante ke 5 minit. Bedau tanya, bedau dia mereka terang.
1: Aw.
6: Bulu lengannya nempel bulu lengan. Menuliahnya kuen aku pulai tu. Ya luhuan hatanya. Kau nganya di natura begelia ngan nak nuruan aku nganya di senap yang nadai. Maku segi ngai dah aku kerih dan ngai bula. Nak kalam nak saya bikinnya. Mula nuruan ku pulai aku dulu. Sesuai ya tu di. Lalu pulai tua tambah babah bedau mau tanya bedau terang dia
1: awak ke dia
6: nak mindah
1: okey
6: kita kita ngereta ubayu kena nada kaya nada namanya dia
1: au ne tep kena me ya nada en
6: tep kena tambah babah tua lepas kena jauh aja lai
1: au
6: yo sampai nak pedak me tua nak menyang belakang menyang pulai tua
1: oh tanya lu dia mana tadi.
6: Oh dia lu sampai tua nanti medal buat tua nak menek belakang kena menyikut cita nyata dia tak menek belakang.
1: Korang awal.
6: Saya kerja ya sebagai kang acau deh ya. Jadi malia ya tetap perennya.
1: Oh ne.
6: Ya aku cita lu tua ya.
0: Pada sedua tadi nada yang kebuat tadi aja ya.
6: Nada yang kebuat. Jadi aku cita dia. Cita kelihatan. Tapi ya bungsu babi kau ni ya. Kami ubi dia pergi lah kau ni kami empat ada ya kau ya kau bayar mai dia pulai tadi
1: kau ni
6: aku lada gelak ti kau ngai bola lada takut
1: aw
6: ukai gokur yang berani dia nya berani gek semak ke jaku tetapi malam minang.
1: Ya
6: mulai itu lah petai rumah dia boleh ke nak jauh rumah sangkai boleh sangkai dia tu ayah boleh ke rumah ya boleh ke rumah tu dan ni pagi tadi nyawa gaku kunam sedang mimpi tak perhatian malam nadai aku tu ni mubik nadai nanti nanti degit dia kemedakin kami ya hubi dia yang tak babi aku ni degit nanti pula gawak kan nyawakin amat licin
0: nadai ni habis lah.
6: Tempat babi semalam malam.
1: Nama bunso babinya. Antaunya kini tadi. Okey tu nyoh nanya nuan.
6: Kira antau teh antau babi ni anak nganu deh.
0: Setengah manusia ia bakal manusianya ane dan bakal berbagi ke.
6: Nah, ngai ngai bola kena kalau muda temata mata kena selalu tanya.
1: Kau mai bunso babinya.
6: Bunsu wabi itu orang.
1: Ya nak ngacau kita ini.
6: Nak ngacau deh. Tapi kena mengasuh ada gelai aja.
1: Ngacau terkedi tanam kita ini aja, ya?
6: Ngacau tak tanam kita ini aja. Aku bisa bertunggal ke kuliah nusi ke aku. Tapi misalnya aku marah dia sedangnya baik kuliah selalu. Selalu tanya di bekinya kuliah. Dan tukangnya nadai. Mianya tahun 1994 saya sepuluh kumai dua. Kudanya, meda yang bab nyo bisa bulan bukai nyo. Empat babi baru juga, semua babi baru. Inau ya, bulih ya babi dia. Ataku nangau ya cigu. Ngau ya, lebih nak jauh sekolah kami. Kita semua ipuah menuanya dia. Nak jauh ada kutu.
1: Nyo, aku bayar bunso babi ini.
6: Bunso babi, kena korea aku. Nadai nadai ni mimpi tu
1: ah. Nadai ke ngambil mimpi. Utang utai ke di tanam yang nang empat ya ne.
6: Empat ya, ente segi amat pun semua bayi.
0: Ambil semuanya ubinya semua ne.
6: Nadai ubi ya, ambil ubi ya. Kesek pun bila abu mahu.
1: Nanti utai bukanya dah dintu nya dah.
6: Kena nadai sebenarnya.
1: Telak ke bukanya jauh me.
6: Lebihnya jeramai ne. Nadai terdintu nya.
1: Minggu baru.
6: Lama kita nyudah aku tu. Okey dia kelihat.
1: Okey. Tahu
6: ni dah. 73 atau 74 pun ya kita.
1: Tahu nya dah. Nada salah.
6: Gila ke? Minggu bukai lah.
1: Okey, selamat malam.
6: Okey.
0: Selamat malam kita.
1: Ya kita kalau ningau rumah bayi bunso babi tu ni, tang nak kalau nanya orang atau baru nemu nama ke bunso babi
0: ke ni ni. Ya bunso tu maya macam ke
1: bunso si bunso bayi orang.
0: Nama tanya, kau ni dalam dia kau Melayu kau tak mambang tanah mambang.
1: Mambang tanah. Baru hantu ke ni.
0: Ya baka babi dan ya baka manusia ke. Kamu ya taika di runding aku ke Sam.
1: Bunso babi. Kalau ni ngah tak nak nemu nama tu kenya. Okey, nyawat kangau tau ke? Halo.
7: Halo.
1: Selamat malam.
7: Selamat malam. Pak John Ari Kuciang.
1: John
0: ne.
1: Ari Kuciang. Selamat malam John.
7: Okey, kan usai ke cerita kepada kawan ku pagi gila ngintik keliak lah tahun 2015 ini.
1: Okey.
7: Mula ke ngintik ke ulu Sungai Mugah. Semunyan.
1: Semunyan dia.
7: Mula ke beli ke apa rasa nyamuk. Tapi rasa nyamuk tu tadi. Nadai. Lalu beli apa nama lukai kayu
1: kayu lukai. Lukai.
7: Sudahnya. Dah kemudian beli ke lukai tadi. Lalu nurun ngintik kemudian dalam pukul 3 lemai kenyang lah. Ngai ngana mutusika minta anjuang apa yang ngana cerita. rupanya. Lalu startlah kemudian tu ngintik dalam pukul 4 lemai kena. Ngintik tadi kira kedah sampai lemai dalam pukul 6 kena. Ada suah kapan ku tadi nungkun ke lukainya lepas dah mayuh nyamuk. Dah tungkun kemudian lukai tadi dalam bisi dia ke lukai nanti mayuh dia dije. Dah kemudian nungkun tadi dalam pukul 7 kena. Alu lah abia lukai tadi. Tapi yang melukai tadi alu bakal bunyi kumbak no angin-angin hari ulunya geratai. Ku mendengar apa bunyinya, ku nengah kapan ku tadi. Nah namu ke bro ke, mungkin ke hujan hari itu kena kia. Tanya, nanti datai nak geratai bunyi angin kuat tadi dan je. Lepasnya, dah dalam ke pukul 8 kena. Alu ter, katanya punya tubuh aku tadi, alu ter, berkata, alu sakit terus dah tu je. Alu sakit ku mendengar. Nak boleh tu ngintai lagi apa aku menangnya. Lain masa itu dah bro aku menangnya.
1: Awah.
7: Kak kemudian pulai tadi. Bah menuanya. Pedih kan ingat lain ke kuangnya apa ya. Lalu ketik teman tadi.
1: Awah.
7: Lalu ingat tempat. Ketik nyoba. Masang ke kemah. Masang ke kemah kenyak tadi.
0: Dua-dua itu nyam ya.
7: Ngedol. Kemudian betul-betul sekejap.
1: Awah.
7: Yang mana PC tu pernah dua ke mana? Cuba aku pakai aku pernah dua. Nanti setengah kejamnya. Betau ke nya apa?
0: Lagi
7: ke saya pedih mau mamai tanya. Nang saya kan sini nyebut celak banget tu gua.
0: Nang tak saya tabian.
1: Lalu ka tabian mana?
7: Lalu ka tabian ke nya. Tanya tak aku dah ngancau apa semua. Tempat aku dah berdua tadi. Lalu gali lah kemudian dalam tadi. Padahal bacanya apa? Tapi bisi kan ingat utai orang berjalan-jalan ke tempat isi kemah kemudiannya tadi. Apanya? Jeliang kemudian nak tahu ke nemu nemu utai semasa ada.
1: Teningah aja.
7: Teningah aja. Tapi bisi ke orang orang ke dia masa lali pada kemudian ya. Nggak kaya ngelara. Nak kaya ngelara banyak. Anak tanya ke kemudian peduli. Ya apa ya? Tindu aja kemudian semalam malam. Malu nanti ngintik kemudian nanti boleh utai. Sudah kira ke paginya. Lalu bisa nemu orang ke Pak Menua dia kemudian DJ. Lalu minta ambil anjung pulai ngagai jalan bersaing ikan lain ni.
0: Bermalam sedua dia.
7: Bermalam. Bermalam kemudian dia. Banyak. Lalu minta anjung orang yang ngagai pun jalan besar ikan ikan lain kena kau ngagai apa ya atau ngambil kamu dua ya. Lalu dia nya katanya orang tua yang tadi lalu nanya bah ni ke seorang tindak dia nih jang kena dia nah dari ke kamu itu nyawut dia banyak tanya baru bah ni seorang tindak dia nih kena dia nama ada tua ya kamu dia nanya ya batu nya batu malinya kena dia batu kena orang ngunduh ke laruang. Dia nak kamu kali. Batu kena orang ngunduh ke laruang ngagai perahu.
1: No sedoai de nya.
7: No kamu tindu wa. Batu tindu orang mangge ke laruang. Nya kena kamu mangge pala.
1: Okay. Okay.
0: Sedoai ke ningau tai ke orang ke berjalan-jalan tadi. Mai malamnya?
7: Mai malamnya ame.
1: Nah.
7: Dalam pukul 10 malam kena.
0: Tidak
7: malam lagi ke besi. Penyandingnya bunyi kecil-kecil orang berkayu apa airnya. Jaga tapi air nak kemudian malam dah. Batunya batu mali kena kurang. Dan nemu ke kemudian tadi muda tempatnya ke mana hawa DJ dah.
1: Aman.
7: Ini dah dia kau dah ngah. Masa kekemah.
0: Rata doa dia ne.
7: Rata. Padahal batu itu orang nelungsur ke laruang lagi perahu.
1: Nak nemu punya tadi itu dah.
7: Dah nemu. Udahnya. Sebenarnya. Jumlahnya. Dah datang di rumah. Cuba nanya. Kurang ke bakal orang tua ke nemu lagi. Di pasal kampung lah si Jay.
1: Ya.
7: Tanya kemudian ya. pada aku ada lah pasal kamu ada nunu ke kulit kayu tadi. Ya, kepada orang tuanya sudah ayah nak ngacau orang dulu ngasal matanya petiak dia ada murah maik ini kepada orang tua ayah. Sudah ayah nak ngacau orang dulunya lah orang ngacau sudah ayah baru kena kaya.
1: Aman.
7: Dia kan ada rasa nyamuk dia beli kulit kayu ya.
1: Oh, beli serukai nyam kena.
7: Beli serukai nyam kena muruh nyamuk. Tapi nyam tadi dia tabiah mai kulit serukai tadi nyam tadi tadi lu datai.
1: Awah. Ya nanti ni tiah ke ngai tanya nyom tanya. Ti ni tiah ya.
7: Tapi nyam tadi orang yang mata. Lepas kamu dah itu dah ada lagi tadi kena muruh ya tadi.
0: Ya datai baru.
7: Oh ya datai baru ngacau kamu dua ya.
0: Nanti utanya lagi ditunus dua nak ngacau.
7: Oh, nyak lah tadi.
0: Lepasnya muruh ya, ada.
7: Tahunnya, mahal ke serukai ini, Jay? Sepuluh nggak? Enam ringgit ke?
1: Sepuluh
7: nggak?
1: Oh, ah.
7: Enam ayo lah, tidak?
1: Oh, ah. Amat, nih.
7: Siapa nanya orang tua
0: ini? Udah nyak lagi, sedua adik kia baru?
7: Udah nyak, udah.

0: Laban dia sige muna mayo undang da DJ.
1: Agi.
2: Nak malam dak na dai mas dai malam dia agi nah dan nemu sa duai.
0: Oh, dah temu. Nah,
1: dah pun
0: malam dia
1: lagi. Oh, ikan no bukai ke semak.
0: Kalau ketawet dia pun malam.
1: Ya.
0: Ya, jadi je.
1: Okey, John. Oh, mana cerita dia, John? Okey.
2: Selamat malam, John.
0: Okey, selamat malam.
1: Okey. Ya, tadi John. Nusi berikan menyata dia ni.
2: Ya, hari kucing dia tu. Cerita John amat gak tu dah nak nemu tai
1: nya tadi. Nak nemu nur nya tadi.
2: Bau kampung menua ada sem. Orang pun menua nemu mah nama tai ke
1: ni ke.
2: Tak tahu. Tak tahu tai ke bisi
1: ngacau. Siti-siti nur nya mentah dia ni. Bisi tajak deh. Undur nama nya tadi atau ke bekenya tadi.
2: Ya. Si teh bisi kembali bisi kena nya tadi nemu orang ke empu menua nya tadi. Kita ke nak empu menua nah dai mah kita nemu nama pemali ba sidi-sidi tempat nya tadi
1: lah. Ya. Datang hari ke di tu si orang-orang tua itu ba. Mayuah ke nusi nama kita itu ke kampung tadi ni kampung puang babas tadi. Anang kemis bareng teka bekenya mah kaya diajar sida tarik deh. Anang hanya lah tik nemu teka baka tincin teka bekenya anang ambai
2: ya. Yang penting pemali ya ke patut di titih ke kita anang ke kita nak ninga tanya lah orang ketua kena nemu lagi atur atau ke penti ba kampung ni tadi
1: betul Siti mayuh ke sida ya ke nusi sebedau tu nil ngacau tai ke ba pendam ora pendam lama so ba laba mayuh baya dan nil ni panggal ni kerdio tibi uta ke dia nya tadi anang ngacau
2: ya ame
1: anang negau anang acau ya amo teknya laban
2: lek kajak
1: lek kajak laban nemu ngacau kita baru ge lagi nyau te urang deh ukai te kita
2: ya te urang de baik ngagai menua semayan deh
1: betul nyau meh bisa ke sida ke betelipun nusi ke utai ke bekenya Daniel ke sebeda utau meh bala kaban sida ya okey. Nya tadi peningah kita ke 12 malam tu. Mayuh ke peningah malam tu ni ni.
2: Ya, selalu ya mesti 12 sen.
1: Kau mesti enang maya tu meh.
2: Sikit jam sikit penyampau ya
1: maya meta. 12 kadang tadi ke mayuh ke kadang sampai 17 peningah.
2: Mayuh nah.
1: Kau ya laban cerita malam tu mayuh ya ngombai pandai ko sida ya panjai ke nya.
2: Ya, ya ke memulanya pandai. Ya. Tangnya apa tadi?
1: Dah tusi lagi di panjai.
2: Awaknya jadi panjai pengujung.
1: Okey, hendak berasai kita itu semua pukul 12 tengah malam lagi ya. Bisi siku dua lagi. Kita ke dekat telefon ke malam tu.
2: Ya, berkongsi ke cerita kita ni tadi dalam lagi mesti cukup Siti cerita dan ya, kedua itu cerita.
1: Dua itu cerita.
2: Kita ke dekat berkongsi ke cerita ngagai tak ke buat program ngagam semangat malam tu.
1: Nanti ada lagi tua nutup dalam 11:50 kenyang mah Daniel. Nanti ada lagi mah.
2: Ya, nutup pintu tu ke malam tu.
1: Ya, nutup pintu ngai ke tanya mah. kira mai wah mah peninggal kita ke malam tu ni. Okey, aku medak dulu sida ke ba Facebook tu Daniel.
2: Ya.
1: Sida poi pol minggu selamat malam Sam ngau Daniel, Anita Nawai. Selamat malam agak seduai rindu ninga cerita bala peninga aku ya. Richard Luta malam tu kesebut apa nya tadi kumai rapi pigo nya tadi ku ya Neil
2: api pigo
1: api pigo ku ya sebut apa dari pedawan tadi deh api pigo nya lepas dia lagi kena minyak gas deh minyak gas ku tadi ne
2: ya minyak gas api pigo nya ne
1: api pigo ya ukai ke kebayat tu ya bisa ubat empu
2: kebayat segi kebayatnya meh ubat ya ya orang mai api kebayat
1: api kebayat nanti api pigo tu yang nak minyak gas ku ya tadi okey udahnya Wilson Will sama malam tuai rumah nak dai malam tu tuai rumah mesti penanggul ke nak ulih di seliah ni Nel hanya nak ulih begulai ngok kita ke malam tu Rubina Insi Pigo kuyanya Pigo
2: apa sih ada Pigo ni

0: ko laban nga tapay ta day ya na nemu nama iba iban
1: ya laban ya bidayu
0: laban sih bidayu wah tadi teh. Okey, nguji sitik tau ke Neil ke penudi pelabak aku. Okey, halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Ah, selamat malam. Siapa wei?
2: Jonathan ni Pakanto.
0: Oh, Jonathan. Selamat malam. Selamat malam. Oh, Jonathan eh.
1: Jonathan ah.
0: Oh, kira tinggal ke penudi mata. Okey, Jonathan.
2: Oh, suah aku kau relatif tu kemar kali yang kau mau kita tu.
0: Oh, ya. Oh, ya.
2: Jadi tu lain cerita tu pandak kita tu cerita menang tu.
0: Oh, okey. Oh.
2: Aku tu ngaji buat kemewah tapi hari rumah kami tu. Jadi menang semuanya kebelian bunuh buyo. Dan aku dahnya bisi petuai sikapnya kembali menangnya. Ya kurap ya gebengal. Ya baik kurang baik menangnya luput deh. Aku sekali luput menang kembali petuai bengal ke kurap. Baru menang ke banyak tunggu menang meluput deh. Saya ingat ke baru menang luput tadi dah bedal itu tadi. Aku bedal luput. Ambil menang baru. Nak kena boleh ambil menang ke semangat tadi deh. Belanya baru tadi udah ambil menang semangat tapi ini memau. Ke aku kira ke seminggu lebih pihak yang mempunyai sakit-sakit yang petua yang tadi tu. Lalu juang ke mati. Petua ke bengang kurang tadi. Pihak ni dah ambil lagi semangat mula. Udah ambil. Kira ke nangkat nyak mah.
1: Aku ni. Mati ke ni?
2: Aku.
0: Okay. Jonathan. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Okay, nyak tadi Jonathan eh Neil
1: peninggal kita ke Pludi ke malam tu.
0: Okay, jadi terima kasih Mayuh peninggal kita aku dah bergulai dengan aku dengan Daniel ke malam tu. Mayuh ke cerita mana-mana ke malam tu. Ngarap ke kita boleh bertemu baru ke bawa ke Bukai ya. Neil
1: ngamaga minggu nangkan ketui lah jam kesama ngau hari kesama
0: ya. Jadi terima kasih Mayuh peninggal. Bertemu baru awak ke Bukai.
1: Selamat malam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: banyak tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat? Berita
0: jelas? Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari 2 berengkah hari pukul 11 malam. Bugulengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM. Segulai, sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki ke tayi bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher ni. Ya yang dia basuk cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh oleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
3: Nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu dikajak tu semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyebut talatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
2: Okey, bukan kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, anda mau deh, apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi juaran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai kau udah dipandu anak ngirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Pak Artin Kucing.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimit enti histeria.
0: Mimit aja nama iyo. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas sudah tu dah kamceng. Dah siku nanya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Dia nyabak, aku nyabak.
0: Kita brotherhood. Siku nyabak, mesti nyabak. Maka tanya pada nemu. Nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Semaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Madang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Anda di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram niat lagu dangdut.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik derempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelal, tengah hari.

Buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: pagi rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelaik ya. Sidak ya, auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup dengan mayau, nemu berjakup dengan udu, nemu berjakup dengan ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu ya. Nyawa baka teringat ke cerita. Kalau tidak Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. Dolittle ke.
2: Ya kan nemu berjakup dengan jelur cah.
1: Nggak berkenyap ya. Nemu berandau dengan jelur. Nanti di rumah. Boleh gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu di bilik.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ini cah. Anak aja. Nggak jelur-jelurnya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelur.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngeca.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjur diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

0: penganta kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit nah. Ambil 2 ring nah. Ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek ketuai dek kan orang ni kebas anak ngai nyadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nah dek ano semua ke darah-darah bakanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nah lebih hari ino ora silia bajia magayang kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magayang kurang urang kan nanya dini yang ame pridang kurang
1: nadai ia ke baru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

kau nda keseronokan, hiburan, ngejo kau tay bah happy happy. Masing-masing kau jadi penyanyi, kau jadi film star. Kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style, dah nemu agak buat panjai. Jo nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone, kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu kita lagi ingat kita. Bukan dek Malay, aku Malay. Kita yang anak cikgu. Aban dia tu memang dah rendah kadang-kadang handphone bayi lah sekolah. Yang gambar utai kan dah patut digambar. Nah, mayo cikgu yang ajar, yang main handphone, SMS. Kemana nak bela pindah. Nah, dah cikgu tu kan suara anak kita jari. Ya, mereka kita yang anak kita yang ke sekolah.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiba bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur sidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai dituk besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang bak kucing dituk lah.
1: Kucing
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak dituk. Kadang-kadang besi hari beka miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjur ngagai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngau red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurangan darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya?
1: Okey.
0: Bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kai tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas dia selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini kini ke uji derma darah bila orang kini ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya duige ya telo manawa kurang besai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba kuno kuyako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau dawan nana dan pertas iya ga pertas tau kuno kuyako suba dan pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tanya nak dia ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Maya kitai suntuak, nadai salah kat kitai nginjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu maya ke kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berindik bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang ya ngangkat nyungkak ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingik kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan nak oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang ngangkat nyungkak lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bercurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Wangi maya ya senaram sari itu. Tidak dipisin buah anyo piak ke kebak. Sigat maya ya senaram sari itu. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cok warna seluam. Sigat maya bakar Ricky and Russell.
1: Siti
0: ya sigat, ya senera, kan ngunti indop ya.
2: Nemu-nemu mai di interon, nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih, nak kalah-kalah nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kaman di bilon kontrol. Bilon-bilon kabang ke terbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang. Dini dekat lindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamah nak nyuci ayaknya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemberi satu bersekolah tempoh kanyo.
2: Nanti ruang. Ujin dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggup ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, aku tindu pedah di kaki. Aku tuh terlihat baik. Aku tuh terap. Dan ibu main bengkalan. Tadi pedah di pala. Aku tuh nyumbe desengan. Ibu utai itu. Lagi aku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kak minta utai. Ngakai ayak itu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bela peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisik.

Sekelimpah hari radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya ga nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digega, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Polisi.
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang perni yang perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat lebannya sobat lain dah udah besarnya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat magang minak selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng udah mengulami mata.
2: Mengulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab lama ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu memai namun non salah ikan ke boleh tempat kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumai sampai tu nala ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tepik kutai dan siwet masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulai dengan kami ba bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami ba program bagi ke entelah arus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyerin telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Perintah Sarawak kuda setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai dikenang agak projek nanam padi. Projek itu nak dikenaknya perintah nambah ke hasil beras bak menua itu namik kenak bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muda nambah ke belanja itu dikenang kemansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena ngakak entali air ngau megak ungkus ngenak perengkal teknologi baru ti ginti. Besai benar pengarap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuah beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: bersedia ke Kak Menong Sapa Juara Capai Kumialan Minggu tu. Sapa kena kan rupiah surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
3: Dia start ya.
0: Lagu engkau.

0: tiba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah kota, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunia ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nak ya nak ya lebuah ya depanak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, nak mereka nak ya lalu lebuah api yang meluapnya tak ngerusak ke nama-nama tinggalinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansut, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dinga tu. Pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu. Belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap ke nuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Terus begulai kau kami Semina di YFM.

0: Kita rinduk ni akan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulai dengan kami bak bagi ke entelah
1: ni dengan keseluruhan pegulai dengan kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Ayo, ngaji ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Terima kasih. Menuju kita kemudian ke Radio Ngau TV RTM di seruran Mike kita berita di amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik bukai semina nabur ke berita aja yang megah pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: kita nya engkah meh tuli ke bandur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bandur ndak ngepang jalan orang bukai lah mu meh disi orang ke ngumpul troli tang ndak salah kita ngomong sedak ya pesan itu teriak tu cerita tegung ngau YFM.
1: Ambonyi kurang sebab antik nuan tu tadi gagal subjek BM. Nuan ada boleh sija SPM ya antik nuan ada boleh sija SPM nuan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau nuan ngagak balan nebia eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ne.
2: Baku ngagai semua nebia kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu sport ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak demiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomannya. Asal udah ngagak ngomane pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya tiang tijemak ya nak maneh kini nak ngemuas kati anak gue mantul laban lagi bisik peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai nanti ukai bak penglandia rundiang kabisik bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai
3: pengajar dengan anak beji PKM SK Nangantabai Julau.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro kediri ne. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bisa minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak ke tu ni. Nak mau tu ke bisa ditu si. Salung erok ditu dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak ditu. Nyamai kempak ditu si.
0: Nyamai. Kempak ditu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempak merah daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan tu makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, patut lah nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih. Kumpal luang kita lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
3: YFM.

0: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telipun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kita, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan Anang Kiro bermain telefon hari aku pemilihan David ngau YFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia akan nolong. Pesan tu hari aku Natalia ni ngau YFM.
3: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
4: Selamat pagi, Sarawak, Tanah Kejalang. Tentu ya, Segulai Sejalai baru kita bawa Pengarap Pagi YFM baharia kedua kita dalam bulan 7 tahun 2026. Kita ngepun ke hari baru kita itu ngawa tujuh ngepun gas semangat ia ke regas agi. Okey, Pengarap Pagi tentu ya awak nunggu regas ke mata kita pagi hari mudah dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi berengkah hari pukul 12.30 malam tu tadi ya tindu malam kita nang ya udah diaswa kami cenak agi ya ditimang gau seleksi lagu-lagu ti udah diharintai ba awak timang kerba tawa jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh bala kita ada malam ya. Okey, jadi pelabur hari jam 6 pagi tu tadi agreement kita berbalik bakiah ha kalai bawa Pengarap Pagi ya, tentu ya kami dekat ngergas ke mata kita pagi hari 4 kita ke pagi tu ngamai ke ransi yang lagi ngerejah pengawa tentu ya bawa Pengarap Pagi sebenarnya mano engku kuat tu ya angka stone dulu engku kuat ngergas ke mata kita ke pagi tu nganti mano ngecak mano nyala klaim obat ayam meh. Okey, jadi ya bakal selama megah pagi hari kita ke pagi tu ya. Sebelum kita berkongsi ke berita ya ke bukai ngopi megah berpindah anggau lagu-lagu tu tadi ya tu sun ke awak kita pagi tu mana dulu kita meri terima kasih ya ngagi petara laban ti udah nampuang support kita badunya injau tu sari ada agi lalu pihak megah luar kita itu tadi minta berkat ngagaya bapak pengawak ya ke dekat di atur kita semanjai hari itu ngarap kenyak tadi mujur di pejalai ke ngau nadai penanggul jadi ke pagi itu aramah kita itu tadi sama bersampi dalam hati hadiri di ulu ke Raban Kristian Arya Gereja Anglika ke pagi itu ti betuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang ba awak sampi pagi YFM.
5: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 2007 keterbatuk aku dulu dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninggal kota Bishop Nelson gas bulang hari gereja Anglika aku kembali kita sama sembiang aku pagi itu di nur kita jamaya itu waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari itu gas sembiang. Saya patut beri terima kasih kepada Tuhan ke mana ia sudah ngitung kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu kita juga patut beri terima kasih ke semua berkat ia sudah sambut kita selama itu sampai kita baik minister go kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan ke sudah terima kami dalam penghidup kami ke jadi nabi Anuan kami muji Nuan Tuhan ke semua manah Nuan ngau kami dalam hari kiudah Jalan sepedau kami, gereja pembukai, sarito kami sampi, setiap jaku kunuan dulu. Minta untuk ngiriang kami, Tuhan, dalam semua pengawak terdekat gereja kami sarito. Berkat ke semua pengawak kami apai, awak kita tahu mujur, tak pulai kepuji, ngemulia nama Tuhan megau. Kami nyebut sampai itu, nama anak Tuhan Yesus Kristus, di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca ayat 1. Injil St. Matthew bagi 9 berkah dibaca ayat 1. Yesus nepan ngagai perahu gelayang danau yo nyok ke seberai udah tai bu negeri yo empu. Orang lalu main agak yo siku lelaki kesakit bajuang gali bu peninduk. Lebuh Jesus mendok pengarap sido ya lu bejaku ngorang kesakit bajuangnya. Anak takut anak dosa nuan diampun. Sekedap ngajar adat lu bejaku ngopangan sidik diri. Orang tu bejaku busuk. Tak Jesus nemu peragamati sido lalu ku ya bejaku. Namun kebuah kita berundian jahe, makanya dalam hati kita. Ni ti nyamai lagi disebut. Dosa nuan diampun, tak okey angkat nuan, lalu pulai ke rumah. Tak ambil ke kita nemu, anak mesia bisik kuasa ngampun dosa di dunia tu. Ya lalu berjaku, okay, orang kesakit bajuannya, angkat nuan. Baik peninduk nuan, lalu pulai ke rumah. Lelakinya angkat, lalu pulai ke rumah. Lalu orang mayuh mendoknya, sidok takut lalu muji Allah Ta'ala sudah beri kuasa ti besai makanya ngagai mensio tu jaku Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala sampai kita Tuhan ti marub kuasa Allah Ta'ala ti meruan kami minta nuan ngiring ngudus serta merintah hati ngolah kami dalam jalan adat nuan ngepengawak terletak nuan nitih kepesan nuan wakari baruh lindungan nuan dia tu ngau kebelamoyo kami boleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh ngau semangat kami oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami dihidup sebagai perintah ngau nuan serta ngeruah kudus nalah talo siku aja dia tu datai kebelamoyo. Amin. Sampai Tuhan Yesus, mari kami di surga kudus menama Tuhan, datang yang memerintah Tuhan, menjadi yang memperdekat Tuhan, maka dalam surga punya menggauk dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ampun orang yang salah kelaban kami, itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, dia tu, urut datang yang lama-lamanya, amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita, Tuhan nampak kati kita, lu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, lu beri selamat ke kita. Berkat Allah talot, madu kuasa, pai anak ngurwal kudus, diau ngau kita, serta meruan ngau kita. Kemayatu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngunjung ke sembiang kita, pagi itu, aku main kita, nanya pantun, lumur 102. Gulai ngabala kuaya Ray St. Thomas Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Nebas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Nusai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Cakup ransang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megaul, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh netap ke beliau kita tak kenentu ke penguyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur bini, laki tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal jolok hati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke jolok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, si balak nang dah ngerugak menuh ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anak ngelawung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dua. Kerja meh utai timai untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai maik penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uliah digiga. Tang nuan dah ulah ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mplitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. tau ke dalam jaku iban. Pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dak piak yang belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah talo. Pekas mautai bau dunia yang nyautu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju kesida lenyau rinuan. Ingat kesida, lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat beri penghidup dua perai dari barang siapa merti kesida. Pegang tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, berkat ke kita semua.

0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupul nya duige ya. Telu manang waktu kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupua kami merah. Jod pakuyo tu apa-apa. Na ulu mayung wah. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Maranya suba penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Suba setiap mulut kami tu. Dawan nana. Daun pertas. Ya ga pertas tu. Penuh kuyako suba. Daun pertas banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia tu buncut tanya nak. Dia gemesik kutak yang pun, eh. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih, marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama. Bet your bottom dollar lipstick. Lipstick on your collar. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur di tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya obeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Meksiko. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Rencana ke pagi tu benar-benar kita tanggal lagu ya. Karya Kepulai Ngucuang ke 32 minit jam kita dah lepas dari pukul 6 pagi. Lagi ngalu ke peningat bahawa pengerap pagi YFM kita pagi tu kelebih lagi peningat kita di bagi prilia menua semata. Menua Nangia terbilang hanggau pemanah rampak menua kelebih lagi mayuah tapi yang tasik lah pemaga tasik di Aciru. Lalu berkenang ke sematan tu tadi ya. Tu berita kesip pada aku bahawa Facebook berita Altium Sarawak pada kesempatan dan yang mendukar di bisip tensi kebesaran jadi venue ngatur aktiviti dua keton dengan pemaga Tritalon di datai batikas antarabangsa bahawa Sarawak. Jadi penerang kena keluar ke Kaban Kunsa Negeri atanya Datu Anu Adenan mendakan dua tu naya bisi pengelebih kelebih lagi bahawa perampak menua ya ke mana nur ngatur acara berprestis bakanya. Lalu sekedar arif faktor ya kenyadi kesempatan tu uliah digagak nur ngatur pengawak bakal triathlon ngau pia mega dual ton gigiti datai ba international level ianya tadi ba alai nur memalam kelebih lagi resort ya kenyau majak mayuh ba menuanya kerimpah hari ya jalan lunpan bonio ya ke nang ya datai ba menuanya. Lalu pia mega ya kurang mimiat beskut serta tasia ya kemana nur ngaga pengawak lumbaknya meraih ngau cara terbuka. Lalu dua atau ketiga penganjur nak kelebih lagi ba dua telon tap ke telon atau tadi suah madah kia bukawal ngau menua sematan tu nang ya tadi kondusif mana nu ngatur pengawak bukannya kelebih lagi ba tasik laban ti dibanding ke ngau tasik kebukai di menua tu sematan tu kurang mimit jelu ubu-ubu retik oleh ngacau sidak ya ke nyemerai. Lalu tu nang ya jadi ke sematan tu kemana nur ngatur pengawak ia ke bakanya. Lalu berkenang ke bah pemujur Borneo 100 International Tetelan ia ke udah ngumpul 700 ikut ya orang ke ambil bagi hampir lama kuda nang yang anda ke sematan uliah jadi ya destinasi nur bala orang ti ngatur lumba ia ke bersatu nangirari dalam atau ke nua luar nak lebu milih menua sematan jadi palan alih ngatur lumba sidaya. Okey, jadi datu lagi kami dekat ngetai ke pesan berarti dikirim peningan tang sebedaung ngetai ke pesan berat aram berpening baru kita lagu kedua dari Petrus Ngopi.

0: Patut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganjur yang udah nyak kah? Lagi ngena fake kah kah?
0: Ih, nak ada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nak ke pesan berat kita di kirim peninggal kita bahawa pengarap pagi YFM mengungkap ke pagi tu keterubah tu pesan pemati ke di kirim Edward anak rumpang jadi pesan tu tadi menuju kapal pelayan ia ke dia ba rumah makup nang lempo kabo pemega rumah mawat beratuang bala ke dia ba sungai nabau supuak barit nyiar ibus Angkudu Batu Empat Ulu Sebetan Gerigat Sawak Sungai Jirak Ngau Kebelayan Kenalah di Rintai Kedituti Ngelolo Rumpang Anak Ambau di Selampur Batang Budu Krian Awi Ngau Menua Kebukai. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Rumpang Anak Ambau, Rumpang Anak Ambau tahu ke apa igra udah nadai kena area 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Rumpang Anak Ambau, niang Rumpang Anak Ambau tahu ke apa igra tu deka di Senggai Balamayu Barumah Edward Anak Rumpang Ulu Senulau Krian 100 malam pagila malam area 5 3 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 minta kabar belayan ia ke dipesan sampailah datang sah penusah Rabato Nado baru isi pesan pemati ke datai hari Edward Anak Rumpang ke pagi tu pesan mereka kapaya yang tadi Rumpang Anak Ambau, Rumpang Anak Ambau tapi gerau dan ada kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu ni yang Rumpang Anak Ambau, ni yang Rumpang Anak Ambau tu dekat di Senggai Balamayu Barumah Edward Anak Rumpang Ulus Nulau Krian 100 malam pergi lah malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 kabar belayan ia ke ngelala dia minta sampal datang ngesah penusah Rabato. Lalu pesan yati kedua tu kerikirum sena anak iguah tau ke indai boy hari miri yang pesan tu nuju kabam belayan ya ke dia dibetuang kelebih lagi ke dia baawar duri buyuang nyelutuang temawai lubu tansang saka nangaban ngopi amga bala ke dia bantana kebelayan ya ke dia ba sebuti baka ba mamut kuap kelintang sungai mirah kelintang ngopi amga bala di bakuang baka ba temam nipa ngopi kebelayan ke dia ba luban tu baka ba kawang panjai seriang Indonesia selepian bakuang ngopi amga bala ya kebukai ba Kalimantan Barat Indonesia ti ngelala mapi anak rabuang. Jadi pesan tu tadi medah ke mapi anak rabuang, mapi anak rabuang udah nadai kena hari 2 30 hari bulan 6 lalu niang mapi anak rabuang, niang mapi anak rabuang tu deka di Senggai Balamayu Bambing Funeral CYM Riam Miri malam tu lagi malam hari 4 2 2007 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke Penam Anglika Lambir Miri. Hanya diminta kabar belayan ia ke ada pesan data yang sah penusah Rabato lalu tika nombor sekali lagi tahu bertanya ngagai manifest tau keboi bernombor kusuang 17855-8921 Filik tau kuda boleh nama Ayuol bernombor kusuang 19993-4632 tau kengge Austin bernombor kusuang 11250-29621 Nando baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke indai boy ke apa gitu hari miri jadi ya pesan tu tadi madah ke laki ya yang mapi anak rabuang mapi anak rabuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu ni yang mapi anak rabuang ni yang mapi anak rabuang tu kau di Senggai bala mayuah ba Ming Funeral CYM Ria Miri malam tu malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 ya 3 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Lambir Miri ya, minta kebelayan ke dipesan datai ngesah Nusa Rabato lalu tiki mak kita akan musili lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface double nama boy menumbar kusung 17 0855-8951. Tau kan gai Felix double nama Ayuol bernombor kusuang 0199-3436-32. Tau kan gai Austin bernombor kusuang 0125-02-9621. Huyang gai pesan ya ke nangkan ke tau pesan ya ke tiga nya pesan pemati ke dikirim surat anak lamit nya dipesan tu nuju bala ya ke dia lubau baru lubau lama nanga jelau jelau atas batu lintang layar meribong layar bala ke dia bakrun padih ajung padih pakuah kusi yang baru kusi yang lama mutuk layar jaluh pian megak bala ke dia ba mupu atas mupu baru lempawang anyut tebelau ulu nanga tebalau setambah ili kebelayan ke diau ba rumah selat rumah mimpi lacum rumah kasiem rumah ngumbang gau pia mega madir selangau bala ke diau ba kampung baru selangau staya kenalah dia rintai ke ditu tinglala bugi anak unggun pesan medah ke budi anak unggum bugi anak unggum tau ke indai gudup tau ke indai cawang udah nadai kenal satu tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang bugi anak unggum niang bugi anak unggum tu deka dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2007 baru mah beli yang anak beti sungai Rabau Lubuduk kerian seratu sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu silih agib kawal ngak penusara batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni bernombor kusuang 11-14-06-4-71 nada baru pesan pemati ke dikirim surat anak lamit ke pagi tu nyari pesan medah kindaya yangnya bugi anak unggum bugi anak unggum tau ke indai gudup tau ke indai cawang udah nada air satu tu tadi 29 hari bulan 7 lalu ni yang bugi anak unggum ni yang bugi anak unggum tu dekat dan tu malam ayuh malam tu lagi malam hari 4 2007 tujuh ba rumah beliang anak beti sungai Rabau Ulu Budu kerian seratu sudah ke di anjung pagila pagi area 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah penusara batu lalu tikan musil lagi tau bertanya ngagai Jennifer Suni ya bernombor 0111-14-06-4-71 lalu nangkan kenya pesan mati ya ke Siti tu dikirim Joseph James Victor lalu pesan tu nuju semua kabang belayan ya ke dia bak Tanjung Singgai Bau ngopi magak bala Basleman Miri ya kuci yang sungai besar ya pantu banti yang lingga ngau ya ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala Francisca Gata Ana Junior tau ke Indai James Victor Cimbul tau ke bini yang Escoffel Victor Cimbul pesan madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke nyatari Indai James Victor Cimbul tau ke nyatari bini yang Escoffel Victor Cimbul udah nadai hari

Junior, niang Francisca kata anak Junior tau ke Indai James Vita Cimbol tau ke bini niang ex-corporal Vita Cimbol ke Subak. Adakah di Senggai Bala Maiwah ba Benevolent Society Semanggang ya rumah kunci ya jalaya berayun kena malam tau lagi malam hari 4-2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5-3 hari bulan 7 ke Pendam Sutuang Sri Aman. Kita akan nemu siliak gib kawal ngau Abnu Sarabatu tau bertanya ngagai John bernumber 012-8518-303 tau ke ngagai Joseph bernumber 019-8468-163. Nando baru isi pesan pemati ke dikirum Joseph James Victor ke pagi itu yang dipesan medah kini ya yangnya Francisca Gata anak Junior. Francisca Gata anak Junior tau ke Indah James Victor Cimbul tau ke bini yang ex-corporal Victor Cimbul udah nadai bahas hospital Miri kena hari 2 atau tadi 30 hari bulan 6 lalu yang Francisca Gata anak Junior yang Francisca Gata anak Junior tau ke Indah James Victor Cimbol tau ke bini yang ex-corporal Victor Cimbol tu tadi dekat di Senggai Bala Maiwah malam atau lagi malam hari 4-2 hari bulan 7 bak Benevolent Society Simanggang tau kenyataan rumah kunci Jalaya Berayun sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5-3 hari bulan 7 ke Pendam Sutung Sri Aman. Okey, jadi kita akan mewasiliak gib kawal dengan penuh Sarabatu tak terus bertanya dengan John bernumber 012-8518-303 tak ke dengan Joseph bernumber 019-8468-163. Nangkan kena terus timgap pesan pemati ke dikirum lembah anak anyuaknya dia pesan tu nuju kabar belayan ke dia basmanja jalai engkamu pakan lubak besai entayah sering tuang pedanum pemegak bala ke dia berjalai tubai buah pedanum nangga balut ajulau bala ke dia basmanja jalai senyang pakan semanja jalai buah pakan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah ekster rumah anyuak anak dinggun. Okey, pesan tu mendak ke ekster rumah anyuak anak dinggun. Ekster rumah anyuak anak dinggun udah nadai kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah anyuak anak dinggun tu adakah di itu bala maiwah malam tu lagi malam hari 4-2 hari bulan 7 baru Sungai Liwam jalan entah baik pakan sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 5-3 hari bulan 7 dan baru isi pesan ke dikirum lembah anak anyuak ke pagi tu pesan mereka payah yang tadi ekster rumah anyuak anak dinggun ekster rumah anyuak anak dinggun udah nadai kena 30 hari bulan 6 ini hari 2 tu tadi lalu niang ekster rumah anyuak anak dinggun tu dekat di Senggai Bala Maiwah malam tu lagi malam hari 4-2 hari bulan 7 bah rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Liom Jalan Tabai Pakan sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 5-3 hari bulan 7. Jadi pesan kita ia ke 6 pagi tu setiap pesan pemati ke dikirim jenggot anak madi jadi ia pesan tu nuju bala kabar belayan ia ke dia bawa peliliah menua kucing baka bawa rayu semungkui ngapain mega ibu ala Sri Aman kebelayan ke dia bawa sungai keruah sekaruak nangga tiga sengkunyit sekiam tutuang nangga jala bala kebelayan ke dia bawa sawang sempang lubuan tu nangga bengap nangga mengkak tutuang ulu ngapain kebelayan ke dia bawa rumah hujan supaya Juni anak suno lenyau anak kenawang ke dia bawa setamang kebelayan ke dia bawa mengindang anak labang rantau kebelayan manis rumah tinggal lubuk antu ngau pia mega nuju deli anak madi ke dia di Limbang silum anak rumpang ke dia bamiri lentai anak rumpang ke dia bamiri lebi anak gajah ke dia bamiri ngau pia mega nuju umur anak majiang ke dia Sabah sinsa anak majiang ke dia ba suang niah ngau pia mega kebelayan ba Bintulu dan Sebang pelai ngau kenalah di rintai ke ditu magang jadi pesan tu tadi madah ke silum anak kenawang silum anak kenawang udah nadai hospital Sri Aman kena hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang silum anak kenawang niang silum

Mana Kenawang tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 ba rumah badan nanga taluang engkulu engkari luban tu lalu kita akan mu sili agib kawal ngap lu sarabat tu tau bertanya ngagai jenggot anak madi tumpu banumbur 012 8465 0 35 nando baru pesan pemati kedatai Arya jenggot anak madi ke pagi tu jadi pesan medakin daya silum anak Kenawang silum anak Kenawang dan ada iba Sipital Sleman kenari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang silum anak Kenawang niang silum anak Kenawang tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah bada nangga taluang ulung kari lubaan tu sebedau ke di anjung pergila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kita akan nemu sili agib kawang tu sarabat tu tak terus bertanya ngagai jenggot anak madi tu pun nombor 012 8465 0 35. Jadi ya ketujuh tu ngelatai ke pesan pemati ke dikirum polis anak ngelambai. Jadi pesan tu nucu bala kabana belayan ya ke diau ba semanjai batang ai lubai, batang ai limbang, batang ai mendamit, batang ai pendaruan. Kabelayan ke diau ba pasai buan, pasai siwang, sungai bawang balingian, rumah jemaat adurian bala ba sungai poi kenawit skuau sibu ngau kebelayan ya kedia ba binyo tubau bintulu wah miri ya kucing temuruang brunei do salam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sat anak ngelambai jadi pesan madah ke sat anak ngelambai sat anak ngelambai udah nadai kena hari dua tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang sat anak ngelambai niang sat anak ngelambai tu deka di Senggai kena malam atau lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba kampung Palas Limbang sebedau ke di Anyung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul. Kita akan nemu sila agib kawal ngapun sarabat tu. Tau terus bertanya ngagai Paulus anak ngelambai banumbur 012-8913-532. Nanu baru pesan pemati ke dikirum Paulus anak ngelambai ke pagi tu. Pesan madah ke menyadik ya. Ianya saat anak ngelambai. Saat anak ngelambai. Udah nadai kena hari dua tu tadi 30 hari bulan 6. Lalu niang saat anak ngelambai. Niang saat anak ngelambai tu deka di Senggai malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 haba Kampung Palas Limbang sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke BEM Bakul. Kita akan nemu sila lagi kawal ngau apnu sarabato tap tanya ngai Mr Palus anang lambai tempu nombor 012 8913 532. Lalu ke situ tu ngelatai ke pesan pemati ke dikirum Jason Bayang anak Geramung. Jadi pesan tu nuju balaya ke dia baru majarup Pulau Pisang. Rumah bakar Pulau Pisang Batarajang. Kebelayan ke dia bermelekun nah nangasut. Kapit rumah Dennis Sungai Amang. Rumah Richmond Sungai Amang. Bala baru majalin Sungai Amang. Kebelayan ke dia baru makiwang Sungai Sibau. Rumah Banduang Nanga Sebala, Ulu Yuang, Sungai Paku, Sungai Anap, Sepunang, Kepelayan Kediau di Sibu, Pasar Kapiat, Ngawi, Yaknala, Dia, Rintai, Keditu, Tinglala, Edward, Jepan, Anak Geramuang. Jadi pesan, madah ke Edward, Jepan, Anak Geramuang. Edward Jepan Anagramuang tahu ke tandu atau ke apai asun udah nadai kena ada satu tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang tu deka di itu kena malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah bini ni yang tahu ianya bawa melatai satu jalai baruah jalai seliria kapiat ok jadi hasil lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang Anagramung bernumbur kusuang 17 751 27 23. Tau ke ngagai jatai 26 India Asun bernumber 014-3801-1183. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum Jason Bayang Anagramuang pagi tu pesan mendakam menjadi ya ianya Edward Ajepan Anagramuang Edward Ajepan Anagramuang tau ke tandua tau ke tadi apai Asun
udah nadai hari 1 tu tadi 29 hari bulan 6 lalu niang Edward Jepan anak ramuang niang Edward Jepan anak ramuang tau ke tandu atau ke apa asuan tau deka di itu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 5 3 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan di minta data yang ngesah Nusara Batu ngagai rumah bini niang tu bajalaya melatai 1 Jalai Baruah Jalan Selirik Kapit. Sili lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang Anak Ramuang bernombor kusung 17751227223 tahu ke ngagai Jatai 25 ini asun bernombor kusung 14390183. Pesan kita ia ke situ ngatai ke pesan pemati ke dikirim Michael Demuang juga ngapi yang mengga binia konselor kandida entry yang dipesan tu nuju Kabang Belayan ke dia ba rumah Gandi Sungai Kabang Ruban rumah Dapuang ngau tiga iti rumah Panjai Sungai Entawau bala ke dia ba Grand B Stumbian Sungai Anak Satu Peliguang Satu ngau belayan ke dia di Kucing Semanggang Satu Ruban Sibu Kapit ngau kenala dia rintai ke ditau ti ngelala Annabeth Bari Hademuang yang dipesan tu tadi madah ke Annabeth Bari Hademuang Annabeth Bari Hademuang udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Annabeth Bari Hademuang niang Annabeth Bari Hademuang tu deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba nombor 397 lorong 1E Moyan Height Jalai Batu Kawah Melihah Kucing sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan silik gib kawal ngap Nusara Batu kita tahu bertanya ngagai mereka demuang tempu bernombor kusuang 19862148 tau ke ngagai konselor kandida bernombor 0164699501 nanu baru pesan pemati ke dikirim Michael Demung juga ngopi mengga binia konselor kandida entry ke pagi tau yang dipesan medah ke pemati anak seduaya ianya Annabeth Baria Demung udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Annabeth Baria Demung tau deka disenggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bernombor 397 lorong 1E Moyan Had Jalai Batu Kawah Maliha Kucing sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Perutan Batu 18 Siburan. Okey, jadi kita akan mu silat kawal dengan Nusara Batu tahu terus bertanya ngagai Michael Demung bernombor 019-868-2148 tahu ke ngagai konselor kandida bernombor 014-699-5012 pesan ke 11 pagi tu ngatai ke setiap pesan pemati kerikirum Nancy Ana Ganyang lalu pesan tu dituju ke ngagai kabelayan ke dia bak Gerunggang Lundu Stugang Lundu Senibuang Lundu ke Lawah Temelana Lundu, Siliang Lundu, Kaban Belayan Kedia Batu Bandaya Lundu, Sebeman Lundu, Bajuang Sebuyau, Lubang Meranti Sebangan, Ngapia Mega, Ngagai Kaban Belayan, Tinalah dia rintai ke ditu, Tinglala Tebah Anak Baki. Pesan madah ke Tebah Anak Baki, Tebah Anak Maki, udah nadai hari 2 tu tadi 30 hari bulan 6 lalu niang Tebah Anak Baki niang Tebah Anak Baki tu dekau di intu balam imam malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 bernubur 10 Jalai Lama Kampung Gerunggang Lundu sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam Kristian Gerunggang. Okey, jadi minta kabar belayan ikuti anglala datai sampal ngesah Nusara Batu lalu kamu sila lagi kita tahu bertanya ngagai Nancy Ganyang bernombor 0163215236 tahu ke ngagai kemana Ganyang bernombor 0178208873 nanu baru isi pesan mati ke dikirim Nancy Ganyang ke pagi tahu jadi pesan mudah kindaya yang tebah anak baki udah dari hari 2 tu tadi
30 hari bulan 6 lalu niang tebah anak baki, niang tebah anak baki tu dekau diintu malam tu lagi malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah yang pu nombor 10 jalan lama gerunggang lundu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 3 hari bulan 7 ke pendam Kristian gerunggang. Kita akan nemu silia gib kawal ngau penusah rabat tu tahu terus bertanya ngagai nesi gani yang bernombor 06 3215 236 tahu ke ngagai keman gani yang bernombor 017 8208 783. Agi ngatai ke pesan berat ke situ pesan pemati ke di Kirom Bundang tak kudu boleh nama jilan anak padiang tak kapetina ngau tina anak Bundang serta kalis anak dadum jadi pesan tu nuju bala ke diau rumah Ali Bujang Barat sebubu baru rumah Usiat Bariat asal pemegar rumah Edmund sebubu rumah Kerandang Supuak bala ke diau rumah Tumang Sungai Kedang serta nuju bala ke diau Licuak 3 buah rumah tingkat ada berumah Sungai Sarang Dabaya 5 berumah Rantau Sukat kedua 3 berumah Berayang 5 buah rumah kebelayan ke diau Sungai Wong Berayang Indai Tusi ke diau Jelapu yang Mudung Gelau tau ke Apai Ugus ke diau Tapang Hujan bala ke diau rumah Layang Nangai Buas Sungai Sawak, Sungai Pituah, Balabar Rumah Jilum, Sebangkui, Rumah Juwi yang Ulu Serikai, Kebelayan Kediawa, Sungai Ruan Ruban, Metuang Ruban, Rumah Kadu Bintangur, Rumah Peni Bintangur, Rumah Jin, Rumah Juni, Ngopiam Gar Rumah Steven Bintangur, Kebelayan Kediawa, Rumah Siba, Nangas Kuau Ulu Seluan Uyak Sibu, Rintiak Kediau Bang Kudu Piam Galaga Anajiki Kediau Peliguang Kebelayan Ba Keluak 102 Berumah Nyiar Pelugak Ngepiam Ga Raban Kerja Sen Polo Ruban Serta Ia Kenalah Di Rintai Kedituk Tinggal Siman Anak Usup. Okey, jadi isi pesan tu tadi madah ke Siman Anak Usup, Siman Anak Usup tau ke Inetina udah nadai kemari hari 3 1 hari bulan 7 lalu niang Siman Anak Usup ni yang Siman Ana Usup tu dekat di intu bala mayuh kena malam pergila malam berlima 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung kena pagi hari 6 tu lah 4 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang ruban kita tekan nemu silagi kawal ngau penusah rabat tu tahu bertanya ngagi tina bernombor khusus 13 277 3166 tahu ke gendat bernombor 09 49 78 507 lalu ni yang tahu dekat dia sengai rumah cuat empayang kabuang. Okey, nando baru isi pesan mati ke dikirim Bundang atau ke doble nama jilan anak padang atau kapetina ngawatina anak Bundang serta bukulis anak dadum ya yang dipesan tu tadi madah ke Siman Anak Usup, Siman Anak Usup tau ke Indai Tina udah nadai kemari hari 3 1 hari bulan 7 lalu ni Siman Anak Usup ni Siman Anak Usup tu dekau rintu balam ayu kena malam pergila malam hari 5 3 hari bulan 7 ba rumah cuat empayang kabuang sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ilak ianya kena 4 hari bulan 7 ke pendam Anglika panjang ruban kita akan nemu sila lagi kawan ngap pun sarab batu tap tanya ngagai tina ba nombor 013-277-3166 tau ke ngagai endat ya ba nombor 019-497-8507. Lalu ke nangkan kenyang nanti ke setiap muka pesan pemati ke dikirim Jimmy Ana Gayet yang dipesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bersemanjai petang sepak petang layar debak pusok padih bala ringin ngau rumah panjai ke sama semakai maya penusah rabat yang dipesan tu tadi madah ke umba na lega umba na lega dan ada air kemari ini kena hari 3 1 hari bulan 7 lalu ni yang umba anak lega ni yang umba anak lega tu dekat di intu balam ayuh malam pergilah malam hari 5 3 hari bulan 7 sebelah ke dianjuang pagi hari 6 tu ila 4 hari bulan 7 minta kebelayan ia ke dipesan data yang ngesah penusah rabat tu dan baru isi pesan mati ke dikirim Jimmy anak gayet ke pagi tu pesan madah ke umba anak lega umba anak lega dan ada yang kemari ianya kena hari
3/1/2007 lalu niang umba dan lega. Niang umba anak lega tu deka di itu balam mayuh malam pergila malam hari 5/13/2007 sebelah ke di anjung pagi hari 6/4/7. Okey, jadi nur ngai nadai besi dipadah ke dalam pesan di itu. Nguyang ke pesan ia ke 14 siti pesan pemati ke di kirum Herol ayang ana lanyau ke pagi tu pesan nuju ngegai rumah ti sama semakai merabat baka kepelayan bertansang sakap penurian lempawang melaban pemukas mubu asal semua atas mubu baru setambah asal setambah ulu terusan pemakai kanan setapi yang megak rumah ia ke bukai baka kepelayan ke dia bakaruan padia gawi samu luban ulu sungai Sibau nyelutuang Melayu wili selulap kejumat sekarang tabut sekarang Babang Kiba, Pasok Baruah, Pu Ajuang Padiah, Kubal, Tekaluang Duri, Buyang Tiga Barumah, Awur, Pian Megah Kebelayan Kedia, Batu Mawai Lubuk, Begumbang, Bebulian Atas, Tanu Jungkal, Sungai Pelandua, Batu Lintang, Lubau, Tebalau Ulu, Bando Barumah, Benggang Keraji, Pian Megah Nuju Bala Kedia, Barumah, Richard Pai, Bakar Sebuti, Ngawi Aknalah, Dia Rintai Keditu, ti ngelala layau anak dugat. Okay? Jadi pesan tadi madah ke layau anak dugat. Layau anak dugat tau ke menantu niang sempurai anak lambur. Udah nadai kemari ada 3/1/2007 lalu niang layau anak dugat. Niang layau anak dugat tu ada ke di senggai bala mayuah baru maharandi entana kena malam pergila malam rima 3/1/2007 sebelah ke dianjung pagi hari 6 tu lah 4/7 ke pendam pudu betul amanu baru isi pesan ke datai ari Herol ayang anak layau ke pagi tau nyari pesan mereka payau dari layau anak dugat tau ke menantu yang sempurai anak lambur udah nadai kena kemari ari 3/1/7 lalu niang layau anak dugat niang layau anak dugat tau ke menantu niang sempurai anak lambur betul deka di senggai balam mayuah baru marandi entana betuang kena malam pergila malam hari 5/3/7 sebelah ke dianyo pagi hari 6/4/7 ke pendam pudu betuang. Okey, jadi kabelayan ia ke di pesan tak ngelola di pencar datai sampal ngesah perusah rabatu lalu ia ke 15 pesan ke dikirum lawah anak sitam menuju kabeloyan ke dia berumah Kucuan Jabe, rumah Rawiang Jabe, rumah Suli Engkajang Plasau, kebelayan ke dia bersama Batang Binjai, Sungai Padi Plasau, pemuga rumah Mo Engkajang Plasau, rumah Sati Kop Ibuas, Sungai Pituah, rumah Dana Sungai Sawak Kop Ibuas, pemuga bala ke dia bar, rumah Layang Nangai Ibuas, rumah menggal nanga senuang kapit kebelayan keriau di sibu kuci yang ngau ia kenalah di rintai ke ditau ti ngelala mat anak uco. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke mat anak uco, mat anak uco udah nadai kemari ada 3/1/7 lalu ni yang mat anak uco, ni yang mat anak uco atau dekat ditau balam ayu malam pergilah malam berlima 3/7 baru macawang engkrumai ulu ruban sebelah kedianyong pagi hari 6 telah 4/7 ngagai kita kademu sili agib kawan dengan pesara batu tahu bertanya ngagai lawah anak sitama bernumber 019-244-6471 tahu ke ngagai Kristina anak ijuat bernumber 017-85164-53 dan baru isi pesan di datai hari lawah anak sitam ke pagi tu pesan merah kaki ya dari mat anak uco, mat anak uco dan adai kemari hari 3/1/7 lalu niang mat anak uco, niang mat anak uco atau deka rintau bala mayuah kena malam pergila malam hari 5/3/7 baru macawang engke rumai ulu ruban sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 4/7 kabar layan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta datai ngesah pesara batuk lalu kak nemu sili lagi kita tau bertanya ngagai lawah anak sitam tumpu bernumber 019-244-6471 tau ke ngagai Kristina
Ijut bernombor 0127856453. Okey, lalu ke Siti tu pesan yang ke penuri sempat dikenatai ke kami bahawa pengerak pagi YFM kita ibar pagi hari 4. Saya tu nya pesan pemati ke dikirim tuai rumah di Tun Farm. Tau ke dari Jane, tau ke Umang, tau ke Linzen ya. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bersuruh B sepunah ulu paku nyelutuang sakak pemegak bala kabar belayan ke dia oba selulap buyong baru penurian jungkal serta rumah panjai ya ke sama semakai maya perusah rabat. Jadi pesan tu tadi madah ke John Chun Jong Chun tahu ke dua belit nama tadi aku udah nerai kemari hari 3 1 hari bulan 7 lalu niang John Chun niang Jong Chun tahu ke dua belit nama aku itu dekat dia sengai balemai makna lemai pergilah lemai hari 5 3 hari bulan 7 ba melaban betuang sebedau ke di anjung pagi hari 6 tulah 4 hari bulan 7 ke pendam munggu sabut betuang kita akan nemu silia agi kawal ngap nusara batu tau bertanya ngagai tuan rumah di Tun Farm tau kuda boleh nama bujang bernumber 0135633061 tau ke ngagai Jen, tau ke Umang, tau ke Linzen bernumber 0198331978 dan baru pesan pemati ke datai hari tuai rumah di Tun Farm ngau Jen do boleh nama Umang tau ke Linzen ke pagi tu nyadi pesan madah ke Pais Duai nyatari John Chun tau ke do boleh nama Akui Jong Chun tau ke dua boleh nama aku udah nadai kemari hari 3 1 hari bulan 7 lalu niang John Chun niang Jong Chun tau ke dua boleh nama aku itu rekau dia sengai balamai wah lemai pergilah lemai hari 5 3 hari bulan 7 bak melaban betung sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 4 hari bulan 7 ke pendamah munggu sabut betuang. Okey, sila lagi kawal dengan penuh sarabat tu. Tau terus bertanya ngagai terumah di Tun Farm. Tau ke 25 bujang bernombor 0135633061. Tau ke ngagai Jen 25 Umang. Tau ke tadi Linzen bernombor 0198333978. Yang akan kami mengatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM. Ungkup pagi hari 4 kita ke Sarito.

0: dia kenalah di hari ini. Kita kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
3: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai, jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan. Tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita. Ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang, bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kutai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyito, Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut, ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak, ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
4: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: YFM Penggerak Pagi
7: YFM.

0: Ini tu ai kata ringat kini gaya sedai pada kita.
1: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
0: So pagi pengajar.
1: Berkenaan ke bah topik tu bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
0: Oh.
1: Lalu automatik sedai ya jadi KGB.
0: KGB ya.
1: KGB.
0: Nama KGB-nya.
1: Spy Rusia.
0: KGB. Okey.
1: KGB. Kalau mainnya automatik perang dingin lalu nyadi.
0: Oh.
1: Yang mendak kita ya bekas CIA. Sedai ya KGB cak. Oh, dahnya tadi kadang-kadang banyak perang dingin inginnya jadi setidaknya berarti maka kita mendah sejarah perang dingin tu cak. Rusia tokoh Soviet mainnya yang nak perang US cak.
0: Nah.
1: Tentang yang ngasuh kunci sudah berperang.
0: Ah.
1: Ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
0: Oh.
1: Abah perang ngau US.
0: Nanti orang Indonya. Kalau semua sudah perang ni.
1: Anak.
0: Oh, anak.
1: Dia nak merenang layak kita. Oh. Tentang anak saya yang layak kita cak.
0: Okey.
1: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai aku Bon Jovi.
4: Kita ada tu benung ninga YFM.

Selamat pagi, Datuk. Kami nabur ke Berita Pagi hari 4, 2 hari bulan 7, 2026, lalu Terubatuk Batang Berita. Berambu palan lumbak ngemain belayar lunduk sematan, agi beregat tunggu. Sematan bisi penaut nyadi palan besai gatur aktiviti duathlon, gau triathlon, bak tikas antarabangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkas ke. Nyatali batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Berambu nubuh ke lunduk sematan jadi hub lumba ngamain belayar di Sarawak. Diatuk benung Barengat Tumu lalu benung dialus ke. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan malah ke perkaranya udah dikerandau ke Kaunsel Lumba Sarawak SSC tang bedau bisik perambu pemansang ke udah diputus ke. Koya sekedak kanan dur udah dikelalanya di palan kengkeman laban gaya pantai tik landai kan atas ia tik luas serta ngembuan jalan akses tik likun ungkup bot layar. Perkaranya nangkup peminta ungkup perkara latih ngau ngatur paket belayar. Ia mega andal ke semak palan pemanah lumbak ngau main belayar tik kediatuk beroperasyen di Miri. Tau dipindah ke ngagai lunduk sematan Jemahila. Azizul mansut ke Jakutuk di Kuching. Buat perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Mada ke sematan bisi penauk nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon bertikas antarabangsa di Sarawak. Koya kandang menuanya ngebuan mayuh macam pengelebih asal serta peringkat guna kengkeman nur ngatur pekit tiba prestij. Antara batang perkara tik nyadi kesematan nyadi palan tik strategik ianya palan nur diau ngau peringkat guna palan alai ngelantang kati ia kemajak nambah. Kelimpah harinya rantaian jalai tik keman nyengkawum jalai besai pen Borneo tik kurang skut serta gaya tasik ungkup ngatur acara nyemerai tasik terbuka. Koya pemujur ngatur Borneo 100 International Triathlon di ngumpuruk ke urung 700 ikut penyerta berdau lama tu tadi ngayan kesematan oleh nyadi palan ti dipilih komiti pengatur lomba kau main hari dalam gau luar menua. Proses nambah ke 17 penduduk baru ungkup Kaunsel Negeri Sarawak patut dilengkas ke. Tu ngambil ke pengawak berjalai kenyak oleh diperunding bak pengawak berpilih negeri PRN Sarawak ti dekat datai. Bapak penerang media Kaban Kaunsel Negeri Adun Telian, Royston Valentine marah ke perambunya udah nengah proses dibawum ke, dipejurai serta dikemenar ke Dewan Kaunsel Negeri Sarawak, nitih ke penetap undang-undang pun bulan 7 tu tadi. Kok ya proses teknikal ti dipejalai ke Komiti Pengawak Berpilih SPR nyengkau pengawak mansia, merasa ngau pengawak mandang ke ngagai mensia mayuh, patut dipejalai ke ngau berurun serta dikejampat ke dalam timpuh ti patut. Brindia Ari Penggal Dun Sarawak dia tu masuk bat tahun ke penudi sebedau dipadam ke secara automatik. Yang harap ke perintah besai komited nentu ke prosesnya nak terparuk ngau sebarang timbang atur politik ia ke tau ngasuh pengawaknya lawan di pejalai ke. Projek ngagak parit baru di Kampung Tebeluk Sebuyau udah mujur tebuk gagak dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Tu ngenegap ke sistem parit serta ngurang ke risiko ampuh bah ngau pengawak nakong air bak kandang durnya. Projek RM200,000 dipejalai ke opis entali air ngau parit Sarawak. Kena 8 hari bulan 4 tahun tu ngau tipu kontrak pengelama 4 bulan. Tajak pihak yang mujur tebuk gagak kena 23 hari bulan 6 tu tadi. Nanti dibandir ke ngau hari bulan asal kena 6 hari bulan 8 ti dekat datai. Projek tu dikarap oleh ngenuku ke pemanah sistem parit bak kampung Tebeluk. Lalu harinya oleh ngurang ke risiko ampuh bang nyit. Mutar ke penanggul tekat air serta ngangkat ketika sepenglikun ngau pengelantang peranak menuanya. Pengawak nyerah ke projeknya udah dipenyadi pemesai upis pelilih Sebuyau Ayu Radiman Bujang begulai ngau pengari JPS Sarawak. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Polis Diraja Malaysia PDRM ngau raban polis Diraja Brunei PPDB ngenegap ke kerjasama strategik kena mutar ke penyalah merakak garis sentara benua. Tu nengah fokus ngagai pengawak berkunci penerang. Coordination operation penglikuan ngatur nerit kadat bagaris sentara benua Malaysia Brunei. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke kerjasamanya dipersetuju dalam AUM kediatur bak Indo-Upis PPDB di Brunei kemari. Berserimbai ngau penemuai kerja rasmi yang kemenuanya.
Kau ia awamnya Siti Pelasar berguna kena genegap ke kerjasama antara kedua-dua raban pengelikun bak pengawak ngelaban penyalah merakak garis antara menua. Sama bisi data ianya Sapit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak, Pemesai Kanan Arindu Pias Kontijen Polis Sarawak serta begak Kepala Polis Pilih Hari Miri Limbang Ngau Lawas. Raban Ari Brunei bertuai ke Komisioner Polis Brunei Datuk Seri Pahlawan Sulaiman Alidin. Berbangaunya upis pemansi engau penerit adat trafik JSPT Bukit Aman dekat ngemansang ke sistem profil komprehensif kena ngegap ke agi pengawak ngelaban kes berbaik ke perkara pengangkut tiba kena ke dadah ngau air bisa. Sistemnya dekat mungkur deriba company ngau perengkau pengangkut komersial. Director JSPT Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Hazbullah Ali manakah inisiatifnya benung dialus ke agi nyadi sebagi hari perambu kena nerit ke agi atur. Yang kau menentukan komuniti ngaji deriba megak bertanggungjawab bak penyalah tidik kerja. Tuk berindik hari penambah kes deriba perengkap pengangkut komersial ke ditemu berbaik ke perengkap pengangkut tik ngambil dadah tau ke air bisa lalu ngaunya merik risiko tip sai bak pengelikun pengguna jalan alun kebukai. Yang maksud kejakunya bak awam pengarah berita di Bukit Aman. Berbang ngaunya sidak ke bempu company perengkap pengangkut komersial dilalau ngambil ke seluruhan berjalan ke pengawak meresah air kemi. Kena tentu ke deriba sidak bebas hari sebarang pengawak salah guna dadah. Borderland Music Festival 2026 naga dirit tau tulis ke 8 juta ungkup Sarawak nengah pengawak ngatur pengerami muzik elektronik ke pemandu usai di Pulau Borneo. Edition keempat pengerami itu dipelabak dekat matak penatai antara 21,000 ngagai 22,000 ikut temuai dalam timpuh 2 hari pengeraminya diatur. Penengkebang Borderland Music Festival Tiger Ming manakah targetnya nambah tidak dibanding kengau urun 18,000 ikut temuai kedirikut ke tahun Siti Nyen kemari. Sambut keterubah ungkup pengeraminya megak cukup manah ia kalai hasil tiket ke dijual manggai 50% tajak panagi 2 bulan lebih sebelum pengeraminya ke diatur. Ia bansut kejakunya bak awam pengarang berita di Kuching. Kok ia nambah peminta ke tinggi ngagai pengerami itu megak udah merik empas tip merangsang ngagai industri dagang temuai. Lebus kedak palan nur diau di pelilih sentubung diriput ke udah penuh kenyau ribulan nur muka pengeraminya dibantai kena bulan empat tu tadi tajak pan rintai artis bedau dipadah ke. Skuad Taekwondo Sarawak ngelempai ke target 3IT medal emas bak lumba ngamain Malaysia Sukma 2026 di Selangor bulan 8 ke dekat datai. Presiden Gerempuang Taekwondo Sarawak Azizul Anwar Adnan madah ke timnya kediatu benuang nguluk kem latihan intensif di Bangkok, Thailand. Sidak di Sadang pulai baru ke Sarawak ujung bulan 7 sebenar nampung rengat latih kepenudi ngau kontijen negeri sebenar pekir dibuka bak Shah Alam berengkah hari 16 ngakai 18 hari bulan 8. Ia ngaku kalai pekir Pumse tidak tingkil kabar edisi Sarawak tu dekat merik pemar kebesai ngakai Sarawak. Berini hari acaranya sebenar tu undang bisik terulih ke midul serta bantu negeri tu angkat cara dominan dalam lubak taekwondo bempat bengkah edisi Sukma berjurut-jurut. Ia percaya ke semangat ngelaban atlet Kyorugi dekat mengkang kering kena tentu ke target 3 itik midul emasnya oleh dikemujur ke. Berlumbak ke sebedau tu, tim taekwondo Sarawak mai pulai 11 itik midul emas, 4 midul pirak ngau 4 midul keraju. Kena ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Perambu palan lumba ngau main belayar lunduk sematan. Agi berengat tumu. Sematan bisi penauk nyadi palan besai ngatur aktiviti duathlon ngau triathlon. Batikas Santarabangsa di Sarawak. Proses nambah ke 17 penduduk baru dun Sarawak patut dilengkas ke. Tunakah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi di Tusun Ratna Saimin serta di Salin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Kirana Derita Lama Sarawak.
1: Saritu, 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri, ngau kerandur ngelengiknya. Nerima penguntung arif nyawa, terip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinyadi ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan yang luntuk mujur ngurang ke penyekut, nyemandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkena laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu bubulak ke jakuk dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan lunya ditemuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagak bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai tiga bengkia genturung berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha. Kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyala.

0: Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang Belagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya, Bawa FM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lif Acuap, Tiun Dan Aladin.